0: laporan dari Rian Suryadi.
1: DPR RI membahas langkah mitigasi terhadap berbagai dinamika ekonomi yang terjadi belakangan ini. Rapat dihadiri Dewan Ekonomi Nasional, DEN, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, Pertamina, Pertagas, pimpinan DPR, serta anggota Komisi 11 DPR RI. Anggota Dewan Ekonomi Nasional, Mari LK Pangestu, mengatakan kondisi ekonomi global saat ini masih dibayangi ketidakpastian. Menurutnya, tantangan utama bukan hanya menghadapi tekanan global, tetapi bagaimana setiap negara mampu memberikan respon kebijakan yang tepat. Ia menjelaskan koordinasi kebijakan fiskal dan moneter menjadi aspek penting untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah tekanan global.
2: Beri arahan terkait keadaan ekonomi terkini maupun bagaimana sebaiknya kita melakukan respon terhadap berbagai perkembangan global maupun domestik. Dan apa yang kami paparkan memang juga sudah kami paparkan hanya 3 minggu yang lalu kepada Bapak Presiden. Dan intinya adalah yang juga di dalam pembahasan dengan beberapa lembaga yang hadir seperti Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan.
1: Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Hadalia menjelaskan pemerintah telah menerima aspirasi dari berbagai asosiasi pelaku industri, termasuk sektor keramik dan sejumlah industri lainnya, serta Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI. Melalui koordinasi bersama pimpinan DPR dan pemerintah, sejumlah langkah solutif disiapkan untuk menjaga keberlangsungan industri dan lapangan kerja.
3: Kami menerima aspirasi dari asosiasi pelaku industri dari sektor kami dan beberapa industri lain termasuk dari KSPI atas dasar koordinasi yang baik dengan pimpinan DPR dan pemerintah telah kita merumuskan beberapa langkah-langkah solutif.
1: Diketahui koordinasi antara DPR RI, pemerintah, BI, Dewan Ekonomi Nasional, serta seluruh pemangku kepentingan akan terus diperkuat untuk memastikan kebijakan makroekonomi, fiskal, moneter, hingga sektor real berjalan selaras, termasuk dalam memenuhi kebutuhan gas bagi industri nasional. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengar pemirsa, kali ini kami akan berbagi informasi terkait para terdakwa tindak pidana korupsi dan suap terkait barang impor milik PT Blue Ray Cargo yang akan masuk ke pabeanan Ditjen Bea Cukai dan mereka mengakui kesalahannya. Menurut terdakwa Andri, pemberian suap bukan atas keinginan para terdakwa, melainkan adanya permintaan dari petugas dan pejabat di kepabeanan Ditjen Bea Cukai. Muhammad Isnan Suhanda menyampaikan informasi lengkapnya.
4: Dakwaan kepada saya, sebagaimana yang telah menjadi fakta persidangan ini, benar terjadi. Tetapi, peristiwa tersebut bukanlah hal yang saya rencanakan, bukan pula sesuatu yang saya kehendaki. Saya mengakui kesalahan saya.
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa pimpinan PT Blue Ray Cargo, John Field dan kawan-kawan. Dalam persidangan yang diketuai Majelis Hakim Brely, mendengarkan pembacaan nota pembelaan atau pledoi dari terdakwa dan kuasa hukumnya. Dalam pledoi, para terdakwa mengakui bersalah memberikan suap kepada pejabat Bea Cukai. Namun pemberian suap tersebut bukan kehendak para terdakwa. Bahkan advokat pendamping terdakwa menyatakan adanya permintaan dan ancaman dari pihak-pihak tertentu terkait barang impor Blue Ray Cargo di kepabeanan Ditjen Bea Cukai.
6: Bahwa sepanjang proses persidangan telah terungkap berbagai fakta penting adanya permintaan uang yang disampaikan melalui pihak-pihak tertentu, adanya ancaman mengenai penempatan barang ke jalur merah, serta tidak adanya keuntungan ataupun perlakuan khusus yang diperoleh Blue Ray Cargo meskipun telah terjadi pemberian uang sebagaimana didalilkan oleh penuntut umum.
5: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum KPK M. Takdir mengatakan para terdakwa telah memberikan suap sebesar lebih dari 91 miliar rupiah kepada pejabat bea dan cukai dan PNS bea dan cukai.
7: Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diperoleh kesimpulan bahwa terdakwa 1 bersama dengan terdakwa 2 dan 3 memberikan sejumlah uang kepada pejabat di Direktorat Jenderal dan Bea Cukai Kemenkeu yang total keseluruhannya berjumlah 61 miliar. Atau itu, selain itu ada juga dilakukan pemberian uang total sejumlah 30 miliar rupiah dalam bentuk mata uang SGD kepada Ahmad Dedi alias Dedi Congot serta pemberian uang fee tidak resmi kepada pihak-pihak tertentu.
5: Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa 2 Dedi Kurniawan Sukolo dan terdakwa 3 Andri dengan tuntutan masing-masing 2 tahun 6 bulan penjara, sedangkan terdakwa 1 John Faith selaku pemilik Blu-ray Cargo dengan tuntutan 3 tahun penjara. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: menuju ke Debarkasi Cirebon, di mana Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon menilai pelaksanaan ibadah haji 2026 berjalan lebih lancar. Kita bergabung bersama Vivi Islamati. Vivi.
1: Baik, Risti, kloter 40 yang menjadi rombongan terakhir jamaah haji asal Kabupaten Cirebon dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Kertajati pada Selasa 30 Juni 2026. Kloter gabungan Kabupaten Cirebon, Indramayu, dan Purwakarta membawa 174 jemaah asal Kabupaten Cirebon dan 3 orang petugas. Selama musim haji tahun ini, sebanyak 12 jemaah asal Kabupaten Cirebon menjalani tanazul, 8 jemaah meninggal dunia, sementara 3 jemaah lainnya masih menjalani perawatan di Arab Saudi karena belum dinyatakan layak terbang. PLH Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Khotib Haryanto, mengatakan secara umum penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 berlangsung lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Pelayanan kepada jemaah meningkat, pelaksana ibadah haji berjalan lancar, dan angka kematian jemaah haji juga mengalami penurunan.
2: Jadi untuk tahun sekarang ini lancar semuanya, terus jemaah juga ya alhamdulillah tingkat angka kematian se-Indonesia juga menurun. Kalau inovasi ya mungkin paling perbaikan evaluasi-evaluasi ya yang mungkin yang kurang.

Salah Satu menambahkan, setelah seluruh proses pemulangan jemaah haji Indonesia selesai, pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar penyusunan rekomendasi kepada pemerintah Arab Saudi sekaligus bahan perbaikan pelayanan pada musim haji tahun mendatang.

0: Subang Humas PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi Haja Sri Siagawati kepada RRI mengatakan hari ini merupakan hari terakhir pemulangan jemaah haji melalui Debarkasi Jakarta Bekasi.
1: Alhamdulillah pemulangan jemaah dari Provinsi Jawa Barat yang pulangnya atau datangnya ke Debarkasi Jakarta Bekasi yang berjumlah keseluruhan jemaah ketika berangkat kurang lebih 12.093 sampai dengan saat ini jemaah sudah kembali ke tanah air dan berkumpul dengan keluarganya berjumlah 11.498. Hari ini tinggal sisa 2 kloter lagi. Nanti malam kita akan menerima jemaah kloter 27 dan 28. Alhamdulillah semua jemaah yang sudah kembali ke tanah air dan kembali kepada keluarganya semua dalam keadaan selamat, walaupun barangkali ada yang mengalami sakit tapi sudah bisa teratasi semua.
0: Hari ini pendengar, 2 kloter terakhir jemaah haji akan tiba di tanah air, masing-masing kloter 27 asal jemaah gabungan dari kota dan kabupaten Bogor serta kabupaten Karawang dijadwalkan tiba di tanah air pukul 16.25 sore nanti, dan kloter 28 asal jemaah haji dari kota Bekasi dan kabupaten Bogor baru akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta pukul 19 malam nanti. Dari Debarkasi Jakarta Bekasi, Dani Supna, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar dan juga pemirsa, Piala Dunia tidak hanya menghadirkan euforia sepak bola, tetapi juga membuka peluang pertumbuhan UMKM dan ekonomi lokal. Kami hadirkan informasi lengkapnya bersama Zahrotin Aljana dalam laporan khusus Pro 3.
1: Saat ini TVRI sudah menyiapkan dashboard monitoring yang mulai kita bisa lihat dari mulai match-nya, inside match-nya, percakapan media sosialnya sampai dengan tadi jumlah penonton.
2: Euforia Piala Dunia kembali menyelimuti masyarakat Indonesia dan dunia. Terlebih tahun ini seluruh pertandingan dapat disaksikan secara gratis melalui TVRI sebagai pemegang hak siar resmi. Selain menghadirkan hiburan, Piala Dunia juga diperkirakan meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat. Kegiatan nonton bareng di berbagai daerah dinilai berpotensi mendorong penjualan UMKM, terutama sektor kuliner, fashion, dan produk kreatif. Direktur Utama TVRI, Tubagus Vicky Cikarasatari, mengatakan TVRI tidak hanya berfokus menghadirkan siaran berkualitas bagi masyarakat. TVRI juga menyiapkan sistem pemantauan untuk mengukur dampak ekonomi selama penyelenggaraan Piala Dunia.
1: Saat ini TVRI sudah menyiapkan dashboard monitoring yang mulai kita bisa lihat dari mulai match-nya, inside match-nya, percakapan media sosialnya sampai dengan tadi jumlah penonton di digitalnya, jumlah penonton di FTA dengan agregasi perhitungan Nielsen, karena free to air kan sulit ya untuk bisa langsung dapat angkanya, berapa jumlah nobarnya di berapa titiknya, titiknya semua lengkap karena memang langsung terregistrasi dengan dashboard itu, sampai dengan jumlah UMKM, jumlah transaksinya. Ini kita coba data semua. Data ini penting untuk kemudian kita meyakinkan semua pihak yang terkait, tentunya stakeholder-nya TVRI. TVRI ini pemerintah. Kita bisa melihat bahwa dari apa yang kemudian dipercayakan kepada TVRI secara kredibilitas, secara baik, TVRI mencoba menyajikan pertanggungjawaban. Dan juga demikian kepada mitra-mitra yang kemudian selama ini melihat hanya dari sisi rating atau share-nya TVRI yang rendah sebelum Piala Dunia, pada saat Piala Dunia ini bukan hanya kepemirsaannya saja, tapi juga dampak aktivasinya. Dengan pola inilah kita memperlihatkan bagaimana TVRI bertransformasi menjadi lembaga penyiaran publik yang profesional.
2: Momentum tersebut juga diharapkan mampu menggerakkan ekonomi daerah melalui berbagai kegiatan masyarakat. Pemerintah daerah dinilai memiliki peran penting dalam mengoptimalkan peluang ekonomi yang muncul selama Piala Dunia berlangsung. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan pemerintah daerah dapat menginisiasi kegiatan nonton bareng sebagai ruang kebersamaan.

0: masyarakat. Menurutnya, kegiatan tersebut juga berpotensi meningkatkan perputaran ekonomi dan pendapatan pelaku UMKM di daerah.
1: Tentu kita berterima kasih ya kepada Bapak Presiden yang sudah mengamanahkan kepada TVRI dan RRI agar acara World Cup ini bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Tetapi kami dari Kementerian Ekonomi Kreatif juga melihat dengan ini bisa semakin dinikmati ya oleh masyarakat luas, tentu juga akan mendukung perekonomian dan para pegiat ekonomi kreatif di berbagai daerah. Nah, tentu kita berharap dengan Presiden sudah memberikan kado yang luar biasa seperti ini, pemerintah daerah bisa mengoptimalkan ya peluang ini, bagaimana ketika pertandingan nobar dan sebagainya ini juga bisa juga membuat roda ekonomi di daerahnya, UMKM, ekonomi kreatif itu bisa bergerak.
0: Dukungan serupa juga disampaikan Kementerian Ekonomi Kreatif. Piala Dunia dinilai menjadi peluang memperluas pasar bagi pelaku ekonomi kreatif dan UMKM di berbagai daerah. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsyah berharap pemerintah daerah memanfaatkan momentum tersebut melalui berbagai kegiatan yang melibatkan pelaku usaha lokal. Langkah tersebut diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian serta memperkuat ekosistem ekonomi kreatif nasional.
1: Tentu kita berterima kasih ya kepada Bapak Presiden yang sudah mengamanahkan kepada TVRI dan RRI agar acara World Cup ini bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Tetapi kami dari Kementerian Ekonomi Kreatif juga melihat dengan ini bisa semakin dinikmati ya oleh masyarakat luas, tentu juga akan mendukung perekonomian dan para pegiat ekonomi kreatif di berbagai daerah. Nah, tentu kita berharap dengan Presiden sudah memberikan kado yang luar biasa seperti ini, pemerintah daerah bisa mengoptimalkan ya peluang ini, bagaimana ketika pertandingan nobar dan sebagainya ini juga bisa juga membuat roda ekonomi di daerahnya, UMKM, ekonomi kreatif itu bisa bergerak.
0: Piala Dunia diharapkan tidak hanya menghadirkan tontonan berkualitas bagi masyarakat Indonesia, momentum tersebut juga diharapkan menjadi penggerak pertumbuhan UMKM dan ekonomi kreatif melalui kolaborasi pemerintah, media, serta pelaku usaha di berbagai daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan bagaimanakah tanggapan masyarakat terhadap peluang Piala Dunia dalam mendorong pertumbuhan UMKM serta ekonomi lokal? Kami hadirkan dalam rangkuman tanggapan masyarakat berikut ini.
1: Kalau menurut saya, acara sebesar Piala Dunia sayang ya kalau cuma jadi tontonan aja. Mungkin akan lebih baik kalau misalnya sesekali diadakan bazar-bazar UMKM gitu di titik-titik nobar. Jadi manfaat ekonominya tuh benar-benar kerasa sama masyarakat.
2: Menurut saya bisa sekali ya, karena biasanya kan kalau misalnya ada pertandingan besar, terus banyak orang berkumpul, terus nonton bareng, jadi pedagang makanan dan minuman tuh bisa lebih ramai gitu, apalagi UMKM ya. Terus kalau pemerintah daerah ikut memfasilitasi, menurut saya dampaknya tentu akan lebih besar bagi UMKM sih mbak gitu.
3: Kalau pemerintah daerah bekerja sama dengan pelaku UMKM, saya rasa manfaatnya pasti lebih terasa ya. Jadi selain masyarakat mendapat hiburan, pedagang juga bisa dapat tambahan penghasilan dari ramainya pengunjung.

0: editorial pagi ini juga mengangkat topik Piala Dunia Momentum Emas Kebangkitan UMKM Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Piala Dunia bukan sekadar perhelatan akbar di lapangan hijau. Lebih dari sekadar skor dan drama pertandingan, ia adalah denyut nadi ekonomi global yang berdetak kencang. Tahun ini, saat bola bergulir di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, getarannya terasa hingga ke pelosok negeri kita. Inilah momentum emas yang tidak boleh dilewatkan oleh pelaku UMKM Indonesia. Pendengar, euforia menonton bersama mulai dari kafe hingga ruang publik telah menciptakan multiplier efek yang nyata. Permintaan makanan, minuman hingga jasa pendukung melonjak tajam. Inilah panggung bagi UMKM kita untuk menampilkan produk-produk andalannya. Dari pelaku kuliner skala rumah tangga hingga jasa food truck, mereka bukan lagi sekadar pelengkap, melainkan penggerak utama yang memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat selama perhelatan berlangsung. Namun, potensi ini jauh lebih luas. Produk kreatif lokal seperti kaos bertema sepak bola, souvenir unik hingga kerajinan tangan memiliki daya tarik pasar yang sangat terbuka. Di era digital saat ini, jarak geografis bukan lagi hambatan. Melalui pemasaran kreatif dan media sosial, produk-produk lokal kita berpeluang menembus pasar internasional. Selain itu, sektor ekonomi kreatif seperti videographer, desainer grafis, hingga event organizer ikut menemukan ladang subur untuk memamerkan kualitas kelas dunia. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, momentum ini adalah ujian sekaligus peluang agar UMKM kita tidak hanya menjadi penonton di rumah sendiri. Dua hal harus berjalan beriringan. Pertama, para pelaku UMKM wajib meningkatkan standar kualitas, pelayanan, dan strategi pemasaran yang adaptif. Jangan terjebak pada euforia sesaat, tapi bangunlah loyalitas pelanggan. Kedua, kehadiran negara adalah mutlak. Pemerintah harus hadir tidak hanya sebagai regulator, tetapi sebagai akselerator. Berikan pendampingan digital yang konkret, buka akses pembiayaan yang mudah, dan fasilitas promosi agar produk lokal kita mendapatkan panggung yang lebih layak. Piala Dunia adalah panggung pembuktian. Jika kita mampu mengelola euforia ini dengan cerdas, maka UMKM kita tidak hanya akan sekedar bertahan, tetapi akan naik kelas menuju pasar global. Ketika UMKM tumbuh, lapangan kerja terbuka luas, dan ekonomi nasional kita pun semakin kokoh. Mari kita ubah sorak-sorai penonton menjadi penggerak ekonomi. Karena di tangan UMKM yang tangguh, masa depan ekonomi Indonesia akan terus melaju. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari internasional. Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchanov, mengatakan hubungan bilateral antara Rusia dan Indonesia yang sudah terjalin selama 76 tahun memiliki sejarah yang istimewa. Hal tersebut disampaikan oleh Dubes Tolchanov dalam pidato di perayaan Hari Raya Nasional Rusia di Jakarta Senin kemarin. Ia bahkan mengatakan era globalisasi dan meningkatnya saling ketergantungan antar berbagai wilayah di dunia membuat perkembangan Rusia juga tidak lepas dari penguatan hubungan dengan negara-negara sahabat, utamanya Indonesia. Dari dunia olahraga, masih dengan euforia Piala Dunia. Timnas Samba Brazil memastikan diri lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan wakil Asia Jepang dengan skor 2-1 di laga yang berlangsung di Stadion Houston, Texas, Amerika Serikat waktu setempat. Selengkapnya kita akan simak laporan Joko Saputra.
2: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
3: Pertandingan membuat sorak-sorai pendukung Brazil.
4: Timnas Brazil akhirnya sukses memastikan satu tempat ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan timnas Jepang. Berlangsung di Stadion Houston, Texas, Amerika Serikat waktu setempat, tim Samba Brazil menang dengan skor tipis 2-1. Menit ke-29, Jepang mampu unggul terlebih dahulu melalui aksi individu pemain mereka Sano.
3: Dorong lagi, tetapi dipotong dengan baik oleh para pemain Jepang. Serangan balik kali ini Jepang, berbahaya, lawan kanan Priyadi, tenang lagi kalah, gol, 24, Guri Kaisa Sano.
4: Memasuki babak kedua, Brazil melakukan sejumlah pergantian pemain dengan memasukkan

0: Shion Suzuki.
1: Bola kembali jatuh di kaki Vinicius Junior. Dari sisi sebelah kiri, kirimkan umpan crossing. Sundulan gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Casemiro tadi!
0: Brazil akhirnya menutup laga dengan kemenangan 2-1, tepatnya di menit ke-96 tambahan waktu babak kedua. Usai sukses membobol gawang Jepang melalui Gabriel Martinelli. Sepakan kaki kanan pemain asal Arsenal ini mengarah ke pojok kiri gawang Jepang dan gagal diblok oleh penjaga gawang John Suzuki.
2: Justru kali ini Ryan, tepat sebelah kiri lagi, berbahaya kali ini pemain Brazil, tenang ke kiri, Martinelli, gol!
0: Usai laga, pelatih timnas Brazil Carlo Ancelotti mengakui laga yang tidak mudah untuk bisa mengalahkan Jepang. Apalagi tim berjuluk Samurai Biru bermain cukup disiplin di lini pertahanan mereka. Pertandingan yang luar biasa. Sejak awal kita terus mencoba mencari celah untuk menciptakan gol. Tapi pertahanan mereka memang sulit ditembus. Saya harus berpikir lakukan pergantian di babak kedua dan hasil yang bagus di akhir pertandingan. Dengan kemenangan ini Brazil memastikan lolos ke babak 16 besar dan akan menghadapi pemenang laga antara Norwegia menghadapi Pantai Gading yang baru akan saling berhadapan pada 1 Juli mendatang. Dari Jakarta, Joko Saputra Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Hasil dari timnas Samba Brasil tadi menutup Porta Berita pada pagi hari ini. Namun kami akan terus menghadirkan beberapa informasi sesaat lagi. Anda jangan kemana-mana. Dan juga kami masih akan terus menghadirkan bagaimana pertandingan seru antara timnas Oranje atau Belanda melawan timnas Maroko yang akan berlangsung tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti. Dan ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial yang kami hadirkan di @RRI Program 3. Saya Risi Rusarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda di hari Selasa ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

Masih tentang Piala Dunia 2026. Dengan Paraguay menciptakan kejutan terbesar di babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah menyingkirkan juara 4 kali Jerman melalui adu penalti 5-4 usai bermain imbang satu sama hingga perpanjangan waktu pagi ini. Dan tentu kekalahan ini membuat Jerman menjadi tim unggulan pertama yang tersingkir di babak 32 besar. Sementara Paraguay yang berada di peringkat ke-41 dunia bisa melangkah ke babak 16 besar. Ya, meski sebelumnya pendengar Paraguay unggul lebih dulu pada menit ke-42 melalui sundulan Julio Enciso setelah memanfaatkan umpan silang Miguel Almiron, meski Jerman juga mendominasi permainan dengan 79% penguasaan bola di babak pertama. Kemudian Jerman ya menyamakan kedudukan pada menit ke-54 lewat Kai Havertz yang menanduk umpan silang Florian Wirtz hingga menghidupkan kembali peluang Der Panzer. Meski terus menekan hingga waktu normal berakhir, Jerman gagal mencetak gol kemenangan sehingga pertandingan berlanjut ke babak tambahan. Di babak perpanjangan waktu, pendengar Jonathan Tah sempat membawa Jerman unggul melalui sundulan, tetapi gol tersebut dianulir setelah tinjauan VAR menyatakan terjadi pelanggaran terhadap kiper Paraguay Orlando Gil. Dan Gil ini kemudian tampil gemilang dengan menggagalkan sundulan Havertz serta penyelamatan krusial terhadap peluang Waldemar Anton di menit ke-119 yang memaksa laga ditentukan lewat adu penalti. Dan drama berlanjut pendengar di babak adu penalti ketika Kai Havertz dan Nick Waldmeid gagal menjalankan tugasnya sehingga Jerman berada di ambang kekalahan. Harapan Jerman sempat muncul setelah Antonio Sanabria gagal mengeksekusi penalti dan Manuel Neuer menepis tendangan Fabian Balbuena. Namun Jonathan Tah justru melepaskan tendangan melambung di babak sudden death sebelum Jose Canale memastikan kemenangan Paraguay dengan penalti penentu. Dan kemenangan bersejarah ini pendengar mengantarkan Paraguay menghadapi pemenang ya laga Perancis melawan Swedia di babak 16 besar Piala Dunia 2026 di Philadelphia 4 Juli mendatang.

Piala Dunia 4 tahun sekali. Bagi penggemar sepak bola, 4 tahun bisa terasa sangat lama. Sebuah generasi pemain bisa datang dan pergi dalam rentang waktu itu. FIFA tetap mempertahankan format 4 tahunan sejak Piala Dunia pertama berlangsung di Uruguay pada 1930. Keputusan tersebut bukan sekedar tradisi yang diwariskan dari masa lalu. Di baliknya terdapat pertimbangan panjang. Mulai dari proses kualifikasi yang rumit, kalender sepak bola dunia yang padat, hingga kebutuhan menjaga prestis turnamen sepak bola terbesar di dunia. Bagi banyak orang, Piala Dunia bukan sekedar kompetisi olahraga, melainkan penanda zaman. Setiap edisi menyimpan cerita dan generasinya sendiri. Mulai dari era Pele, Diego Maradona, Ronaldo, hingga Lionel Messi. Siklus 4 tahunan ini kemudian menjadi bagian dari identitas Piala Dunia. Apa yang disaksikan publik selama sekitar 1 bulan pertandingan hanyalah puncak dari proses yang jauh lebih panjang. Sebelum tiba di putaran final, ratusan tim nasional harus bersaing dalam babak kualifikasi yang berlangsung lama. Proses ini berjalan di 6 konfederasi FIFA dengan format yang berbeda-beda sesuai wilayah masing-masing. Alasan lain Piala Dunia tidak digelar setiap tahun adalah padatnya kalender sepak bola dunia. Para pemain tidak hanya membela tim nasional, mereka juga bermain untuk klub di liga domestik, kompetisi antar klub, dan turnamen kontinental. Menjadi tuan rumah Piala Dunia merupakan proyek besar. Penyelenggaraan turnamen ini dapat mempengaruhi pembangunan stadion, transportasi, akomodasi, keamanan, fasilitas latihan, dan layanan publik di kota-kota penyelenggara. Stadion harus dibangun atau direnovasi, jaringan transportasi diperbaiki, fasilitas latihan disiapkan, dan akomodasi bagi pengunjung harus tersedia. Semua itu membutuhkan investasi besar serta perencanaan yang matang. Selain itu, jika turnamen ini berlangsung setiap tahun, kemungkinan besar sebagian pesonanya akan berkurang. Penonton tidak lagi memiliki waktu untuk menunggu dan merindukan momen-momen besar yang selalu hadir di setiap edisi. Piala Dunia juga merupakan ajang olahraga dengan nilai ekonomi fantastis. Penyelenggaraannya melibatkan perputaran dana besar, mulai dari sponsor, hak siar, tiket, hospitality, hingga aktivitas pariwisata di negara tuan rumah. Semua proses tersebut memerlukan perencanaan jangka panjang. Jeda 4 tahun memberikan kesempatan bagi FIFA, sponsor, penyiar, dan negara tuan rumah untuk menyusun strategi bisnis yang sangat matang. Dalam rentang waktu itu pula, FIFA mengelola pendapatan dari Piala Dunia untuk berbagai program pengembangan sepak bola.

offside adalah aturan dalam permainan sepak bola yang harus ditaati oleh setiap pemain. Pasalnya, jika pemain melanggar peraturan ini, maka wasit akan menghentikan pertandingan serta memberikan tendangan bebas secara tidak langsung kepada tim lawan dari yang dikenai offside. Offside trap merupakan bagian dari strategi permainan yang melibatkan pemain bertahan dalam menjebak pemain lawan agar berada dalam posisi offside untuk memenangkan bola dan memotong serangan lawan. Perlu diketahui bahwa strategi

Anda masih mendengarkan informasi seputar Piala Dunia 2026. Dengan pertandingan keempat babak 32 besar Piala Dunia 2026 di Estadio Monterrey, Meksiko pagi ini pukul 8 waktu Indonesia Barat adalah pertemuan kedua Belanda dengan Maroko dalam turnamen Piala Dunia. Pertemuan pertama terjadi pada fase grup Piala Dunia 1994 di Amerika Serikat saat Belanda keluar sebagai pemenangnya. Kedua tim kembali berhadapan dalam laga persahabatan pada 2017 dan 2019. Hasilnya berimbang dengan masing-masing tim sekali meraih kemenangan. Dan kini mereka bertemu kembali dalam atmosfer dan bentuk yang sama sekali berbeda dari 5 sampai puluhan tahun lalu. Maroko pendengar bukan lagi seperti tim yang dikalahkan Belanda 32 tahun silam ya. Sinyal telah menjelma menjadi salah satu kekuatan baru sepak bola dunia. Puncaknya terjadi pada tahun 2022 ketika digelarnya Piala Dunia 2022 ketika mereka mencatat sejarah sebagai tim Afrika pertama sekaligus tim Arab pertama yang menembus babak semifinal. Jarak antara Piala Dunia 2022 dan 2026 tidaklah terlalu panjang pendengar. Karena itu Maroko masih diperkuat mayoritas pemain yang membawa singa atlas mencatat sejarah 4 tahun lalu. Sebaliknya Belanda datang dengan wajah yang jauh berbeda. Melimpahnya stok pemain berkualitas membuat mereka mengalami regenerasi besar dalam komposisi skuadnya. Belanda adalah salah satu favorit juara edisi ini, tapi Maroko juga dianggap sebagai salah satu calon juara baru di luar 8 negara Eropa dan Amerika Selatan yang pernah menjuarai Piala Dunia.

Yang berikan babak 32 besar Piala Dunia FIFA 2026 langsung menyajikan salah satu duel paling sengit dan dinantikan. Pagi ini ya, jam 8 waktu Indonesia Barat, kita akan hadirkan bagaimana jalannya pertandingan antara Belanda dan juga Meksiko. Belanda dan juga Maroko maksudnya, pendengar ya. Jadi nanti untuk gelaran Piala Dunia 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat antara Belanda melawan Maroko. Ini merupakan tim yang dinantikan, ditunggu-tunggu oleh seluruh masyarakat pecinta bola. Jadi pertarungan antara Belanda melawan Maroko disebut-sebut sebagai duel besar pertama di fase gugur atau sebuah pertandingan prematur yang sejatinya lebih layak tersaji di babak perempat final. Jadi laga ini, pendengar, sekaligus menjadi tolak ukur perkembangan kedua tim setelah tampil impresif 4 tahun lalu di Qatar, di mana Belanda menembus perempat final, sementara Maroko mengukir sejarah luar biasa sebagai negara Afrika pertama yang melaju hingga semifinal. Jadi pendengar, jangan lewatkan bagaimana jalannya pertandingan Piala Dunia 2026 pagi ini pukul 8 waktu Indonesia Barat, akan kami hadirkan siaran langsungnya Belanda melawan Maroko di babak 32 besar langsung dari Stadion Montreux Stadium.

kepada Nathan Ake di sektor sebelah kiri. Permainan dari Belanda menatap ke depan kepada siapa akan diberikan. Kembalikan lagi ke belakang ada Van Dijk, kapten kesebelasan. Ada lagi Dumfries di sisi kanan, masih mencari celah nampaknya pemain Belanda. Mundur ke belakang kepada Verbruggen, penjaga gawang. Kembalikan lagi ke depan. Kini ada Gravenberg, Ryan Gravenberg, yang mencoba menyambut bola. Sodorkan lagi kepada Virgil van Dijk. Masih melakukan umpan-umpan pendek. Ada Nathan Ake, sodorkan ke sektor sebelah kiri. Ada Nicky van Heaven tadi, namun dicocor saja langsung keluar. Bagaimana pertahanan dari Maroko. Ada Frankie de Jong, sodorkan kepada Nathan Ake. Coba perlahan memasuki daerah pertahanan, mundur sedikit lagi kembali ke belakang. Frankie de Jong dibayangi oleh dua pemain dari Maroko. Ada Van Heek, kembalikan lagi, masih memainkan bola. Ada Nathan Ake ini di sektor sebelah kiri. Ada juga Somerville, ada juga Gravenberg mencoba cari bola tadi, namun bola kembali patah di tengah jalan di daerah pertahanan dari Maroko. Di sisi kanan pertahanan dari Maroko, kita nantikan di mana keriuhan dari Stadion Monterrey di Meksiko ini menghasilkan tendangan penjuru kini pertama bagi timnas Belanda. Bola dihadapi oleh Somerville, mengambil ancang-ancang Somerville, melakukan tendangan penjuru di sisi kanan pertahanan dari Maroko. Ryan Brody juga sebagai ujung tombak berada di sana. Ada Virgil van Dijk, tidak ketinggalan, siap-siap di tepi kotak penalti. Ada Ryan Gravenberg, ada Denzel Dumfries. Kita nantikan 1, 2, 3, 4, 5 pemain Belanda berada di daerah kotak penalti. Siap-siap Somerville memberikan arahan kepada rekan-rekannya sambil memegang tangan kanannya. Angkat langsung ke kotak penalti, mencoba disundul, halo saja oleh barisan pertahanan. Dikejar kini oleh Ryan Gravenberg, sundulan pemain dari Maroko yang tadi menghalau. Bagaimana tendangan penjuru di sisi kanan pertahanannya hanya menghasilkan lemparan ke dalam kini bagi timnas Belanda. Operanya di sisi kanan lini serangnya atau kiri pertahanan dari Maroko. Sudorkan saja ke belakang kepada Van Heek. Masih Van Heek, pendek saja memainkan bola kepada Virgil van Dijk dengan kanan tengah. Angkat langsung di gol depan mencari Cody Gakpoka di sana. Namun mencoba dikejar oleh Brian Robby. Tadi perebutan di sana, masih Brian. Oh, terjadi perebutan. Oh, pelanggaran saudara-saudara. Bagaimana Mickey van Heaven nampaknya juga terjatuh setelah berebut tadi dengan salah satu pemain dari Maroko. Rebutan di sektor sebelah kanan pertahanan dari timnas Maroko di awal-awal babak yang pertama ini. Kita masih nantikan sebuah pelanggaran. Ya, nampaknya dianggap sebagai pelanggaran dari tendangan bebas bagi Maroko. Sudah disodorkan saja kepada Mazui, sodorkan ke sektor sebelah kanan dalam. Masih memainkan bola, ada Chadi Riyad. Masih memainkan bola, menatap ke depan, alirkan saja kepada Issa Diop atau pemain dari Maroko lainnya, nomor punggung 24 tadi, Neil. Mundur lagi ke belakang, Issa Diop. Yakin lagi kepada Neil. Lebar ke sisi kanan, coba Maroko membangun serangan. Ada Akraf Hakimi lagi, masih mencari cerah. Angkat langsung ke depan, mencari Akraf Hakimi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Belanda. Angkat langsung ke daerah kotak penalti, namun terlalu deras datangnya bola tadi yang diberikan oleh Hakimi, kapten kesebelasan dari timnas Maroko. Bola bergulir saja di sisi kanan pertahanan dari Belanda. Lemparan ke dalam kiri bagi tim oranye. Ada Denzel Dumfries yang akan melakukan lemparan ke dalam. Dumfries, ada siapa akan berikan? Di sana juga ada Somerville. Nampak jauh ke depan saja. Lemparan dihalau saja oleh Mazui tadi. Sodorkan lagi, mencoba dikejar oleh Ryan Brody, namun lebih dekat kepada Bono, penjaga gawang yang dari Maroko ini keluar dari sarangnya. Karena memang bola jauh meninggalkan di luar kotak penalti tadi. Mencoba kini Ayub Wadi dekat lingkaran tengah, melebar ke sisi kanan kembali, mencoba mencari Hakimi. Ada Brahim Diaz, sodorkan lagi, mundur ke belakang, lebih dikuasai lagi tadi oleh pemain Belanda.
Verbruggen sodorkan kepada Van Heek. Van Heek melebar ke sisi kanan mencari celah, angkat langsung jauh ke depan mencari Brian Brody, dibayangi ketat oleh pemain dari Maroko. Terjadi perebutan di sana oleh Issa Diop, ada juga pemain Maroko tadi sodorkan lagi ke depan lagi, mencoba kini nampaknya sudah bergulir tadi ya, keluar dari garis lapangan di sisi kiri pertahanan dari Maroko. Issa Diop tadi lemparan ke dalam bagi Belanda. Denzel Dumfries berikan saja kepada Brian Robbie, namun dipotong lagi, datang lagi pemain Ryan Gravenberch, lepaskan tendangan namun membentur lagi, ada lagi pemain Belanda lainnya, sodorkan bola ke depan namun kembali patah di kaki pemain Maroko, dapat dilebut lagi oleh Summerfield. Terjadi perebutan di sana, kembali patah di tengah jalan. Maroko kini mencoba membangun serangan di sektor sebelah kiri, ada Van Heek tadi merebut kulit bundar, kembali lagi perebutan yang terjadi dari kedua tim. Denzel Dumfries mencoba memasuki daerah sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko, masih Denzel namun membentur tadi, terjatuh dan bukan pelanggaran, masih terjadi perebutan. Ada Ryan Gravenberch melakukan pelanggaran. Gravenberch tadi upaya untuk merebut bola di sisi kiri pertahanan dari Maroko hanya menghasilkan

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Paraguay melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai menundukkan Jerman lewat adu penalti. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Yitilali.
1: Paraguay's most powerful World Cup results in their history.
2: Tim nasional Paraguay menciptakan kejutan dengan menyingkirkan Jerman dalam babak 32 besar Piala Dunia 2026 lewat drama adu penalti yang berakhir 4-3. Hasil ini diperoleh setelah kedua tim bermain imbang 1-1 di Stadion Massachusetts Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Usai pertandingan, penjaga gawang Paraguay Orlando Gil mengaku sangat bahagia. Ia pun mempersembahkan kemenangan ini bagi seluruh masyarakat Paraguay.
3: Sejujurnya tidak ada penjelasan untuk momen ini. Rasanya campur aduk. Saya tidak tahu bagaimana mengungkapkannya. Tapi saya senang bisa membantu tim lolos ke 16 besar lewat adu penalti. Kemenangan ini saya persembahkan untuk seluruh masyarakat Paraguay.
2: Sementara itu, Kapten Timnas Jerman Joshua Kimmich mengaku tidak percaya timnya akan tersingkir secepat ini. Ia tidak menyangka Paraguay akan menjadi tim yang menghentikan mereka.
3: Saya tidak pernah membayangkannya. Akhirnya, kamilah yang tertinggal di belakang. Kami memiliki pemain yang berkualitas, tapi akhirnya kami kalah dari Paraguay juga. Kami memiliki keinginan untuk memenangkan permainan. Tidak ada yang berpikir akan berakhir seperti ini.
2: Hasil ini mengantarkan Paraguay

0: Tim nasional Maroko melangkah ke 16 besar Piala Dunia 2026 usai menang atas Belanda dengan skor akhir 3-2 lewat adu penalti dari skor normal 1-1. Atas hasil ini, Maroko berhak melangkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026, menyusul Brasil, Paraguay, dan Kanada.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari kabar Liga Inggris, Enzo Maresca resmi menggantikan Pep Guardiola di Manchester City dengan durasi kontrak 3 tahun. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Manchester City resmi menunjuk Enzo Maresca sebagai pelatih kepala baru menggantikan Pep Guardiola mulai musim depan. Pelatih asal Italia itu menandatangani kontrak 3 tahun hingga musim panas 2029. Maresca bukan sosok asing di City. Ia pernah menangani tim akademi dan menjadi asisten Guardiola saat klub meraih treble domestik. Penunjukannya disebut sebagai bagian dari babak baru setelah berakhirnya era kepelatihan Guardiola. Maresca mengaku bangga dan siap menghadapi tantangan besar ini.
2: Ini memang tantangan yang sangat besar. Ada banyak alasan di balik semua kesuksesan 10-15 tahun terakhir ini. Namun, di saat yang sama, ini adalah tantangan yang menyenangkan. Ini sangat menggembirakan karena targetnya adalah

0: melanjutkan atau meneruskan dekade atau tahun-tahun terakhir di mana semuanya sangat baik.
1: The last decade or the last years that everything was very very nice.
2: Sementara itu pundit Inggris Gary Neville juga menilai ini adalah tantangan besar bagi Maresca.
3: Just a great challenge for.
0: Ini merupakan tantangan besar bagi Enzo Maresca untuk menggantikan Pep Guardiola. Kita juga melihat Arne Slot melakukan pekerjaan luar biasa menggantikan Jurgen Klopp di Liverpool dan berhasil memenangkan gelar di tahun pertamanya. Jadi itu adalah tantangan besar untuk menggantikan salah satu yang terbaik yang pernah melakukan pekerjaan itu.
2: Karir kepelatihan Maresca dimulai bersama Parma pada 2021. Namanya mencuat saat membawa Leicester City juara Championship 2023-2024 dan promosi ke Liga Inggris. Bersama Chelsea, ia finish keempat Liga Inggris serta meraih gelar Liga Conference dan Piala Dunia Antar Klub 2025. Di sisi lain, Pep Guardiola memutuskan mengakhiri masa baktinya pada Mei lalu. Selama menukangi City, yang mempersembahkan 6 gelar Liga Inggris, 1 trofi Liga Champions, Piala Liga dan Piala FA di musim terakhirnya. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dari arena tenis, petenis peringkat satu dunia, Jannik Sinner memastikan langkah ke putaran kedua Wimbledon usai menaklukkan Naomi Kecmanovic tadi malam. Liliana Adea menyampaikan laporannya.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Wow.

0: Jack Sinner membuka pertahanan gelar Wimbledon dengan kemenangan 5 set atas Miomir Kecmanovic di All England Club tadi malam. Petenis nomor 1 dunia itu bangkit setelah kehilangan set pertama dan menang dengan skor 4-6, 6-3, 6-7, 6-2, dan 6-3. Petenis Italia itu juga sempat terpeleset di set ketiga, namun mampu melanjutkan pertandingan tanpa perawatan medis. Hasil ini memastikan langkahnya ke putaran kedua turnamen Grand Slam tersebut. Usai pertandingan, Sinner mengaku ini adalah kemenangan yang penting baginya.
1: Huge honor, you know, to start the tournament.
2: Merupakan kehormatan yang sangat besar bisa menjadi pemain pertama yang memulai turnamen ini di lapangan ini. Saya sempat merasa sedikit tegang di awal pertandingan. Saya tidak menampilkan permainan terbaik, tetapi saya berusaha menemukan ritme permainan. Ini juga merupakan pertandingan resmi pertama saya di lapangan rumput musim ini dan itu sangat penting. Saya senang bisa mengembalikan keadaan. Set ketiga sangat sulit untuk diterima, tetapi saya sangat senang dengan hasil akhirnya. Merupakan kehormatan besar bisa bermain di hadapan Anda semua. Terima kasih sudah datang.
1: In front of you, so thanks for coming.
0: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, Aryna Sabalenka juga melaju mulus ke putaran kedua Wimbledon 2026. Unggulan pertama itu mengalahkan petenis kualifikasi Theodora Kostovic dengan skor 6-2, 6-3 hanya dalam waktu 64 menit. Bermain di

0: Until next time.
1: Pada pertandingan tunggal putri lainnya, petenis Indonesia Janice Chen juga berhasil melaju ke putaran kedua Wimbledon. Ia menaklukkan petenis Kanada Leila Fernandez 6-1-7-6 tiebreak 7-3 pada laga perdana di All England Club tadi malam. Janice selanjutnya akan menghadapi wakil Australia Daria Kasatkina pada putaran kedua. Kemenangan ini menjadi hasil positif bagi Janice untuk mengawali kiprahnya di turnamen Grand Slam tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari arena sepak bola tanah air. Persib mendatangkan bek tengah asal Prancis Gabriel Mutombo Kupa untuk memperkuat lini pertahanan musim 2026-2027 berdasarkan rekomendasi tim pelatih. Mutombo yang sebelumnya memperkuat Ratchaburi FC dan menghadapi Persib di AFC Champions League 2 menandatangani kontrak 1 tahun untuk mengisi posisi Frederico Barba. Mutombo memiliki pengalaman di Akademi Olympique Lyon dan klub Eropa seperti Angers SCO, Troyes, Botosani, dan Sania. Manajemen berharap pengalaman internasionalnya memperkuat lini belakang dan memberi pengaruh positif bagi pemain lain. Persib menyambut Mutombo dengan Wilujeng Sumping dan berharap ia cepat beradaptasi serta berkontribusi maksimal.

dan membawa anak asuhannya tampil prima.

PSSI memproyeksikan Esther Lurumi Triwardoyo beralih dari tunggal putri ke ganda putri bersama Lani Trio Mayasari untuk memperkuat kedalaman skuad ganda putri Indonesia. Lani dipilih sebagai pasangan karena kemampuan playmaker di depan, sehingga perpaduan kekuatan Esther di belakang dan kreativitas Lani di depan diharapkan membentuk pasangan kompetitif. Esther Lani akan menjalani masa evaluasi melalui 5 turnamen internasional di mana PBSI akan menilai perkembangan mereka secara menyeluruh termasuk kerjasama, adaptasi teknis, komunikasi, dan potensi jangka panjang. Langkah ini merupakan bagian dari penataan ulang skuad nasional untuk menyiapkan pelapis yang bersaing di level internasional.

0: Indonesia Mars The Volta memiliki motivasi luar biasa untuk mengonversi medali tahun lalu menjadi prestasi tertinggi di Asian Boxing U19 dan U23 Championship Jakarta 2026. Bertanding di rumah sendiri memberikan keuntungan psikologis, dukungan supporter dan familiaritas medan. Namun juga membawa tekanan ekspektasi besar sebagai tumpuan medali tuan rumah. Kompetisi dipastikan lebih ketat karena rival dari Asia datang dengan persiapan matang. Mars menegaskan akan memberikan kekuatan terbaik di atas ring demi tanah air.
1: Hello everyone, my name is Mars Polder.
2: Bertanding di kandang sendiri merupakan suatu kehormatan besar. Ini adalah kesempatan yang luar biasa, namun juga tanggung jawab yang besar. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk membuat keluarga, tim, dan seluruh masyarakat Indonesia bangga. Terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang telah memberikan kami kesempatan untuk bertanding di kandang sendiri. Saya berharap dapat bertemu Anda semua di Jakarta.
0: Kejuaraan Asia ini menjadi panggung pembuktian penting bagi regenerasi tinju amatir Indonesia menuju level senior. Mars The Volta harus menunjukkan kematangan mental tinggi agar tidak menjadi beban. Seluruh rangkaian pertandingan amatir kelas U19 dan U23 diselenggarakan langsung di Jakarta, Indonesia. Memberikan kesempatan emas bagi petinju muda Indonesia untuk bersinar di hadapan publik sendiri.

0: di SEA Games 2025, 4 emas, 2 perak, 1 perunggu menjadi pondasi kuat untuk prestasi masa depan. PBPJSI fokus pada program jangka panjang melalui pemusatan latihan multi-years, persiapan menuju Asian Games, serta regenerasi dan pembinaan usia dini untuk menjaring talenta baru. Rakernas PBPJSI di bawah kepemimpinan Maruli Simanjuntak menargetkan judo Indonesia bersaing di panggung dunia. Dalam Rakernas PB Persatuan Judo Seluruh Indonesia, Menpora Erick Thohir membeberkan memiliki strategi untuk pelatnas jangka panjang menuju Olimpiade.
1: Karena itu kami di Kemenpora punya strategi pelatnas jangka panjang. Dan pelatnas Olimpiade itu bukan hanya pengiriman ke Olimpiade, itu ada budget sendiri. Kita juga dari Kemenpora perlu kesepahaman pola pikir multi-years atau pendanaan yang terpadu, terukur, tetapi direncanakan jauh-jauh hari. Saya berharap Rakernas ini tidak hanya Rakernas, tapi bagaimana Bapak Ibu mengkonsolidasi, mereview rencana jangka pendek, menengah, dan panjang. Judo bisa menjadi cabang olahraga yang kita banggakan. Pak Kasat serius, sangat bagus. Ini hal yang positif, karena itu Bapak Presiden selalu mengucapkan terima kasih dengan para pimpinan cabang-cabang olahraga yang sudah mau berjibaku pengorbanan untuk bangsa dan negara. Mudah-mudahan nanti SEA Games tambah, siapa tahu juga bikin terobosan di Asian Games juga ada.
0: Langkah strategis dirancang untuk menjaga ritme dan teknik atlet secara konsisten tanpa terputus siklus antar multi-event. Kesinambungan prestasi atlet nasional menjadi prioritas utama.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu

0: Warungnya Mae ini loh, sekarang kan viral di TikTok toh. Semua pada penasaran warung sekoci, sego, kopi, sama cilok.
1: Ya iyalah, mulai pejabat sampai kalangan artis, siapa yang gak kenal Mae? Ya wajar, Mae kan multi talenta toh. Ya jualan, ya ngonten, ya mencintai dirimu Kang Mas.
0: Alah-alah, wong disuruh bikinin kopi aja suka lupa. Suruh mijitin juga ada aja alasannya.
1: Kok mesti gitu sih? Pak, warungku kan sudah viral di seluruh Nusantara. Gimana ya Pak ya, biar memuaskan pelanggan dengan memberikan sesuatu yang beda?
0: Gampang itu, Pak tahu caranya. Kasih aja pelanggan kita sekoci setiap hari.
1: Hah? Ya bangkrut apa? Ngasih sekoci lagi.
0: Sekoci itu senandung keroncong dan campur sari, Mae.
2: Kalau tidak kelapa buah.
0: Setiap hari kecuali Jumat, pukul 12 sampai jam 1 siang di

0: makin rame dan kaya nih. Perut kenyang, hati senang, siang hari makin kaya.
1: Beli panci di Pasar Purwo Asri.
0: Sekoci, senandung keroncong, dan campur sari.

0: Kita masuk di perjalanan Kediri siang ini pendengar, bersama saya Willy Anugrah yang senang sekali dapat hadir kembali membuka jumpa kita dalam program Sekoci Senandung Keroncong
1: dan Campur Sari.
0: Oke, saya tidak sendiri pendengar, saya ditemani teman saya.
2: Halo, saya Dila.
0: Ada rekan Dila dan juga
3: rekan Esa.
0: Ada rekan Esa. Apa kabar Dila, Esa siang hari ini?
3: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Dan tetap dengan kesibukan masing-masing ya, tapi yeah, sempat menyapa pendengar. Walaupun lagi banyak tugas juga ini untuk teman-teman magang di siang hari ini. Di Sekoci ya ini, Dila dan juga Esa akan hadir bersama saya tentunya sampai nanti jam berapa ini teman-teman?
3: Jam 1.
0: Jam 1 siang ya.
3: Iya,
0: oke, baik. Kita buka kesempatan untuk bergabung di 0811 0812 34600 289 dan juga di 0857 2535 2550 atau juga di 0354 3101108. Oke, baik, kita terima penelpon yang pertama. Halo, selamat siang Sekoci.
4: Halo, siang, Sekoci, Senandung Keroncong, dan Campur Sari.
0: Oke, dari siapa nih? Coba langsung ditebak nih.
3: Dari Pak Dul.
0: Dari Pak Dul katanya.
4: Pintar sekali, 100 ya, cantik.
0: 100 buat Esa.
4: Harus apa?
0: Makanya, wah, ini masuk tes nanti ya, ini suaranya siapa, suaranya siapa gitu kan.
4: Udah berapa lama kita
0: makanya, itu dia. Jadi nanti akan di akhir pertemuan akan kita tes ini ya.
4: Betul
0: gitu.
4: Sekali.
0: Ledul, apa kabar Ledul siang hari ini, sehat?
4: Alhamdulillah, semuanya sehat.
0: Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah juga. Inggi. Selamat keluarga.
0: Amin.
4: Sehat semuanya ya.
0: Sehat.
4: Jaga kesehatan.
0: Iya, siap Ledul. Monggo langsung saja di request ini Keroncong atau Campur Sari.
4: Taman Juruk.
0: Taman Juruk ya. Oke.
4: Okay.
0: Dari Dimas Tejo, oke,
4: Dimas
0: siap.
4: Dimas Tejo, cantik.
0: Inggi, biar dicarikan Mbak Dila dan Mbak Esa. Monggo, kalau ada salam-salam Ledul, silakan.
4: Salamnya buat Bung Bani, ada Pak Munoto, Pak Agus juga, Pak Abi Sukarti, Pak Tarsi juga.
0: Oke.
4: Ada yang Porpo, Baugeng. Kang Maman, Umaha, Kabarna. Ini Kang Maman ini dekat dengan studio ini.
0: Oh iya, Kang Maman ya. Oke. Siap. Kang Maman sering
4: Mama Wanda
0: nyapa juga ini.
4: Bunda Eti.
0: Oke.
4: Bu Rini, ada yang Bunda Rini.
0: Bunda Rini.
4: Bunda yang di

0: JWS Selatan.
1: Oke, Bu Lili.
0: Dan semuanya yang
1: dan
0: lagi
1: semuanya
0: acara Skoti.
1: Siap, Ledo.
0: Salam sehat, sehat selalu semuanya.
1: Semuanya, amin, amin ya robbal alamin.
0: Dari matur nuwun, siang sugeng midhangetaken, sedaya kemawon.
1: Baik, siap.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Lidol sudah merapat di jalur on air 0354 310 1108. Monggo ini yang mau bergabung di jalur yang lain, saya juga siap menerima. Ya, ini ada penelpon yang kedua, kita terima terlebih dahulu. Halo, selamat siang. Halo,
2: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa ini? Yo, ditebak dulu. Dila, Esa. Dari? Tadi Ledol. Kalau sekarang dari Tulungagung nih, klunya.
2: Beda.
1: Sudah beda ya. Inge, ini dari
2: kan cuma Pak Dul ini.
1: Iya, makanya ini ada sepertinya ada ini ya, sepertinya ada tips tersendiri nih Lek Dul nih. Biar berjafalin nih sama teman-teman magang.
2: Iya, dari. Iya, selamat siang Mas Willy. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang purba dari Tulungagung.
2: Alhamdulillah sehat. Nggih, sehat selalu Mas Willy.
1: Nggih, alhamdulillah. Yang purba sehat nggih. Tulungagung sekeluarga.
2: Alhamdulillah banget. Sama sehat.
1: Alhamdulillah. Sehat selalu, alhamdulillah rabbil alamin.
2: Kali sinten menika?
1: Menika kalian Mbak Dila.
2: Sinten iki?
1: Mbak Dila kalian Mbak Esa
2: menika. Dila kalian
1: Mbak Esa.
2: Mbak Esa selamat siang juga. Sehat selalu berdua.
1: Iya,
2: siap. Nggih, pancen beta ini.
1: Nggih.
2: Ini kemarin nggih.
1: Nggih. Menapa niki requestipun Lek Dul yang purba no sampai keliru saya.
2: Lagunya ada.
1: Sampai ikut-ikutan keliru.
2: Lagunya dari
1: Didi Kempot yang
2: aja Mas.
1: Dari Didi Kempot yang apa menika ya? Halo. Halo, yang purba. Oke, baik. Ini belum sempat saya terima. Halo, selamat siang. Oke, nanti yang purba bisa. Halo. Nah, ini. Monggo yang requestnya menapa menika? Dari Didi Kempot tadi ya. Tapi judulnya saya masih belum sempat mendengar ini suaranya. Sepertinya ada kendala jaringan ya. Halo, yang purba. Inggih.
2: Halo.
1: Halo, yang purba. Monggo, yang langsung saja.
2: Halo, Mas Willy.
1: Halo, yang purba bisa mendengar suara saya? Oke, sepertinya ada kendala jaringan ya. Yang purba mungkin bisa dilanjutkan lewat jalur chat saja ya. Tadi Didi Kempot yang direquest tapi judulnya belum saya dengarkan ini. Sepertinya ada kendala sinyal, suaranya hilang-hilang ini. Oke, baik, sembari menunggu yang lain, monggo bisa dibacakan teman-teman WA yang sudah masuk ini. Ada keluarga kita juga dari Blitar yang sudah kompak hari ini bergabung di perjumpaan kita dalam Skoci ya. Silakan dari Esa dulu, silakan Esa.
3: Assalamualaikum Mas Willy, Utinya Askaliza request Campur Sari Lintang Asmoro versi Farel Prayoga. Salamnya untuk Mbak Sugeng, Mbak Ayu Ica Aprilia, Mbak Ayu Febrian dan semua pendengar RRI Pro 1 Kediri. Terima kasih Mas Willy.
1: Oke, terima kasih kembali ini dari Utinya Aska Alisa ya. Tadi sudah kita putarkan Farel dengan judulnya tadi apa nih, Lintang Asmoro. Oke, tadi sudah kita putarkan. Kemudian ada siapa lagi ini, boleh Dila dibacakan dulu.
3: Selamat siang Mas Willy, Ica Aprilia request Kitir Sumilir versi Nita Anjani Kembar Musik. Salamnya buat Mbak Sugeng, Mbak Ayu Febria dan Utinya Aska Aliza.
1: Iya.
3: Terima kasih Mas Willy, selamat bertugas.
1: Terima kasih kembali Kak Ica Aprilia dari Blitar. Requestnya nanti akan kita hadirkan juga ya, Kitir Sumilir dari Nita Anjani Kembar Musik. Oke, baik. Ada siapa lagi nih Mbak Esa yang
3: selamat
1: sudah bergabung?
3: Selamat siang Mas Willy, Mbak Sugeng request Mm-hmm. Tragedi Tali Kota, okay, versi Cak Dikin.
1: Yeah.
3: Salamnya Bunda Lili dan semua pendengar RRI Pro 1 Kediri tanpa mm-hmm. tanpa kecuali kangge Mas Willy nya sugeng tugas. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Mbak Geng. Nanti ditunggu Tragedi Tali Kotang yang di request. Oke deh, kompak nih dari Blitar satu keluarga ini. Oke, masih ada lagi nih.
3: Selamat siang, okay, Mas Willy. Ayu Febria request Campur Sari Master Mendem versi Lala Atila dan Valden.
1: Yeah.
3: Salamnya buat Mbak Sugeng, Mbak Ica, Utinya Askaliza dan Mas Willy, selamat bertugas.
1: Oke, terima kasih kembali untuk Kak Ayu Febria yang sudah bergabung di jalur WA kita di 0812-3460-289. Kemudian saya menyapa yang ada di Tulungagung, ada Pak Mariono Sekoci Senandung Keroncong dan Campur Sari. Dari Pak Mariono requestnya Pop Keroncong Rayuan Kelana versinya Bram Titale. Salamnya untuk Bu Eti, Bu Sita, Yang Purbo, kemudian juga Lek Dol, Pak Agus, Pak Sugianto, dan semua pendengar Pro 1 RRI Kediri bersama Kak Willy Anugrah. Dua darah cantik, ada Kak Dila dan juga Kak Esa. Selamat bertugas, diberikan kesehatan, kebahagiaan, rezeki lancar, barokah. Amin, amin, ya robbal alamin. Oke, ini Yang Purwa sudah bergabung di jalur chat juga ya. Requestnya Didi Kempot Kusumaning Ati. Oke, pangapunten tadi Yang Purwa, karena sepertinya ada jaringan gangguan sinyal atau mungkin jaringan yang lain yang memang terganggu sehingga suara Yang Purwa putus-putus begitu di akhir perbincangan tadi. Tapi nanti akan kita hadirkan requestnya. Matur nuwun, Yang Purwa. Oke, baik, kita nanti akan kembali lagi di segmen Sekoci Senandung Keroncong dan

0: Kita kembali lagi di program Sekoci, Senandung Keroncong dan Campur Sari. Oke, baik. Sudah ada yang bergabung di jalur WA ya, boleh dibacakan terlebih dahulu. Monggo silakan Dila atau Esa. Oke, yuk Esa yuk, langsung aja ya.
1: Sekoci, Senandung Keroncong dan Campur Sari. Request jangkrik genggon dari Waljina. Salamnya untuk semua aja. Terima kasih Mas Willy.
0: Oke, terima kasih kembali. Ini kalian juga disapa ya, Neng Dila dan juga Neng Esa. Semoga sehat-sehat selalu. Amin ya Rabbal Alamin. Ini dari Bopo Bani sudah bergabung di jalur WA. Terima kasih untuk Bopo Bani yang sudah turut meramaikan program Sekoci di edisi siang hari ini di agenda Selasa 30 Juni 2026. Oke, baik, kita langsung pamit undur diri dari ruang dengar pendengar semuanya hari ini ya, Esa dan juga Dila. Barangkali boleh dibacakan tadi siapa yang sudah bergabung di sepanjang program Sekoci untuk edisi hari ini, silakan di absen lagi.
1: Ada Bopo Bani dari Pare, Lekdul dari Kota Kediri, Yang Purba dari Tulungagung, dan Utinya Azka Aliza dari Tulungagung.
0: Oke, baik.
1: Ada Mbah Sugeng dari Blitar. Mbak Ayu Febrian dari Blitar, Pak Mariono dari Tulungagung.
0: Iya, baik. Dan juga, ada Pak Mariono terakhir tadi ya, sudah dibacakan ya. Oke, Bopo Bani tadi juga sudah dibacakan. Terima kasih untuk pendengar semuanya. Kalau nanti misal ada yang belum terputar, saya mohon maaf juga. Oh iya, dapat saya sampaikan tadi yang direquest oleh Lek Dul, Taman Juruk dari Dimas Tejo, ini masih belum dapat kami hadirkan karena ada trouble begitu ya, di file yang sudah siap begitu. Tadi sudah kita ganti dengan lagu yang sama Taman Juruk tapi versinya Nurhana. Mudah-mudahan tetap berkenan ya Lidul. Kemudian dari Pak Mariono tadi requestnya Rayuan Kelana dari Bram Titale. Ini juga kita lihat di file kami yang tersedia adalah versi karaoke tanpa vokal, sehingga nanti kita ganti dengan lagu yang sama Rayuan Kelana tapi dari versi yang lain ya. Mudah-mudahan juga tetap berkenan Pak Mariono. Baik, nanti tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat kita akan mengikuti Lintas Kediri Siang yang mengabarkan informasi-informasi terkini dan teraktual dari rekan-rekan reporter yang tersebar di wilayah Kediri. Ada rekan reporter Heri Susanto, Ana Kusuma, dan juga rekan reporter Ayu Citra. Baik, saya Willy Anugrah dan juga rekan saya
1: Dila
0: dan juga
1: Esa.
0: Kita pamit undur diri, kita bertemu lagi besok masih di program yang sama, Sekoci, Senandung Keroncong dan Campur Sari.

0: Universitas Kediri Siak mengabarkan informasi terbaru dan terakurat seputar Kediri dan sekitarnya.
1: Pendengar dari Jalan Panglima Besar Sudirman nomor 104 Kediri, inilah Radio Republik Indonesia dengan Lintas Kediri Siang. Inilah Lintas Kediri Siang selengkapnya edisi Selasa 30 Juni 2026 bersama saya, Willy Anugrah. Kabar pertama akan dibuka dari rekan reporter Ana Kusuma dan dibacakan oleh rekan Dila. Silakan rekan Dila.
2: Pemkab Jombang segera berkoordinasi dengan Pertamina untuk atasi kelangkaan BBM di sejumlah SPBU. Rekan Ana Kusuma melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Jombang akan segera berkoordinasi dengan pihak Pertamina menyusul masih berlangsungnya kelangkaan stok BBM Pertalite maupun juga solar di beberapa SPBU yang memicu antrian kendaraan sehingga hal tersebut dinilai mengganggu aktivitas masyarakat. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang, Anji Eko Saputro, saat dikonfirmasi menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan pemantauan ke hampir seluruh SPBU selama 3 hari terakhir. Berdasarkan hasil monitoring dan keterangan pengelola SPBU, hambatan pasokan diduga berasal dari kendala distribusi BBM dari Surabaya menuju masing-masing SPBU. Permasalahan tersebut diperkirakan berkaitan dengan pengaturan shift pengemudi armada pengangkut yang menyebabkan penyaluran BBM bersubsidi belum berjalan optimal.
4: Ya, selama 3 hari terakhir ini kami sudah melakukan monitoring ke hampir seluruh SPBU di Kabupaten Jombang. Hasilnya memang masih ada kendala pada distribusi BBM. Informasi yang kami terima, masalahnya ada pada armada pengangkut dari Surabaya menuju SPBU di Jombang. Ada kendala pengaturan shift sopir, sehingga pengiriman BBM ini jadi terlambat. Ya, dan kami sudah meminta seluruh pengelola SPBU untuk tetap mengupayakan pelayanan kepada masyarakat semaksimal mungkin. Tapi untuk persoalan distribusi, tentu ini perlu ada koordinasi dengan Pertamina, karena mereka yang bertanggung jawab terhadap penyaluran BBM. Dalam waktu dekat kami akan mengundang Pertamina untuk duduk bersama. Mekanismenya sama seperti saat kami menangani distribusi LPG 3 kg. Ya, harapannya bisa segera ditemukan solusi agar pasokan kembali normal.
3: Sementara itu, dampak kelangkaan BBM bersubsidi ini juga masih dirasakan oleh masyarakat. Salah satu pengendara, Iqbal, mengaku bahwa kondisi tersebut telah berlangsung sekitar sepekan terakhir dan menyulitkan masyarakat dalam memperoleh BBM.
5: Antri di solar, Pak. Sudah hampir 1 jam ternyata giliran sudah nggak dapat. Karena mungkin dari pembatasan kuota mungkin, Pak. Ya, habis ini saya mulai dari Mojoagung sampai Bandar Kedung Mulia sudah nggak ada. Kosong, Pak.
3: Pemerintah Kabupaten Jombang berharap koordinasi dengan Pertamina dapat segera menghasilkan solusi atas kendala distribusi BBM bersubsidi, sehingga masyarakat tidak lagi mengalami kesulitan untuk memperoleh BBM maupun menghadapi antrian panjang. Ana Kusuma melaporkan.
1: Kabar berikutnya dari rekan reporter Heri Susanto mengenai pengembangan sekolah rakyat dan dibacakan oleh rekan Esa. Silakan, Esa.
6: Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri perkuat peran dalam rekrutmen dan pengembangan sekolah rakyat. Rekan Heri Santo melaporkan.
7: Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri memperkuat perannya dalam mendukung operasional sekolah rakyat atau SR, khususnya dalam proses rekrutmen peserta didik hingga penyediaan tenaga pendidik dan kependidikan. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Muhammad Mohsin, menjelaskan pihaknya bersinergi dengan Dinas Sosial dalam menjaring calon siswa sekolah rakyat. Proses rekrutmen dilakukan dengan mengedepankan data terpadu kesejahteraan sosial, sehingga sasaran program tepat menyentuh masyarakat yang membutuhkan akses pendidikan. Selain itu, Dinas Pendidikan juga menyiapkan tenaga guru dan tenaga kependidikan atau GTK yang ditugaskan secara khusus di sekolah rakyat hingga tahun 2029.
8: Kurikulum yang digunakan dari Kementerian Pendidikan yang sudah diadopsi oleh SR ya sudah.
9: Dinas Pendidikan tidak ada terkait pengawasan dan lainnya?
8: Tidak ada. Jadi kalau sharing ya, jadi sharing. Teman-teman ada kegiatan SR mengundang teman-teman pengawas, teman-teman guru PAI, teman-teman kepala sekolah, teman-teman BK untuk memberikan materi pelatihan di SR. Nah itu kita siap.
7: Dia menambahkan sekolah rakyat di Kabupaten Kediri merekrut siswa sebanyak 3 kelas, mulai jenjang SD, SMP, dan SMA dengan jumlah per kelas 30 anak. Sehingga perekrutan siswa SR tahun ini sebanyak 270 siswa dengan rincian jenjang SD 90 siswa, jenjang SMP 90 siswa, dan SMA sebanyak 90 siswa. Sementara Jatmiko, masyarakat Kabupaten Kediri berharap dalam rekrutmen siswa sekolah rakyat, pemerintah turun langsung ke lapangan agar tepat sasaran, sehingga siswa yang masuk kategori miskin ekstrim dapat menikmati sekolah gratis fasilitas dari pemerintah tersebut.
10: Jadi kalau bisa ya sosialisasi ke masyarakat itu bagaimana cara mendaftarnya, terus apa syarat-syaratnya, dari pemerintah juga turun tangan ke lapangan untuk melihat langsung. Sebaiknya ya kerjasama dengan RT, RW atau kelurahan, karena mereka kan yang punya datanya, ya juga untuk mencegah titipan-titipan seperti itu, anak-anak yang memang tidak selayaknya masuk sekolah rakyat, jadi tepat sasaran dan kuotanya juga terbatas kan ya.
7: Muhammad Musin mengungkapkan keberadaan sekolah rakyat sangat membantu penurunan potensi anak tidak sekolah atau ATS, di samping keberadaan SMA Dharma Wanita Satu Pare Boarding School milik pemerintah Kabupaten Kediri yang tahun ini merekrut sebanyak 100 siswa tidak mampu. Hal tersebut juga merupakan bagian penting dalam upaya bersama untuk memastikan anak yang sudah lulus dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya. Dinas Pendidikan juga akan menyampaikan data anak yang berpotensi putus sekolah atau anak yang lulus tidak melanjutkan sekolah kepada pihak Dinas Sosial. Heri Susanto melaporkan.
1: Pendengar, Anda masih di jalur lintas Kediri Siang edisi Selasa 30 Juni 2026. Kabar selanjutnya mengenai Perkemahan Cinta Alam Indonesia atau CAI ke-47 tahun 2026 yang akan disampaikan oleh rekan reporter Anne Kusuma, dibacakan oleh rekan Dila. Silakan rekan Dila.
11: Ribuan peserta ikuti perhelatan Perkemahan Cinta Alam Indonesia atau CAI ke-47 tahun 2026 di Bumi Perkemahan Kosambi Wojo, Wonosalam. Rekan Anda Kusuma melaporkan.
3: Sebanyak 1.500 peserta dari berbagai daerah di Indonesia hingga mancanegara mengikuti Perkemahan Cinta Alam Indonesia atau CAI ke-47 tahun 2026 yang diinisiasi oleh Pondok Pesantren Gading Mangu, Kecamatan Perak di Bumi Perkemahan Kosambi Wojo, Desa Sambirejo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang pada hari ini. Kegiatan yang berlangsung mulai 29 Juni hingga 2 Juli 2026 tersebut dibuka langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka yang didampingi Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa serta seluruh jajaran Forkopimda Jombang dan juga Forkopimcam Kecamatan Wonosalam. Humas Pondok Pesantren Gading Mangu, Rudi Haryanto, menjelaskan bahwa CAI sendiri merupakan agenda tahunan yang telah memasuki penyelenggaraan ke-47 sebagai wadah pembinaan karakter generasi muda sekaligus mempererat silaturahmi antar peserta dari berbagai daerah.
12: Acara pagi hari ini yaitu camping CAI yang diadakan Ponpes Gading Mangu pada Jombang, Jawa Timur. Acara tahunan. Pesertanya dari seluruh Indonesia. Jadi bahkan ada yang dari mancanegara. Sekitar 1.500.
13: 1.500 Pak ya. Di tahun ini. Tahun berapa Pak?
12: Ini tahun ke-47 tahun. Kebetulan dari Forkopim Prof semua hadir. Forkopimda dan Forkopimcam semua hadir. Dan tentunya Wakil Presiden kita juga sempat hadir dalam acara pembukaan CAI tahun 2026. Kegiatan yaitu diisi dengan karakter luhur untuk anak-anak biar bisa menjadi generasi yang tangguh, wawasan kebangsaan tentunya.
3: Sementara itu, salah satu peserta, Faiz, mengaku memperoleh pengalaman baru melalui keikutsertaannya dalam Perkemahan CAI 2026 ini.
14: Ya, kesannya bisa mengikuti acara seperti ini, bisa kesini, senang karena acara ini juga diikuti oleh banyak orang, bahkan sampai didatangi oleh Bapak Wakil Presiden. Itu sangat senang bisa berjumpa dengan Bapak Wakil Presiden.
3: Perkemahan Cinta Alam Indonesia ke-47 ini dijadwalkan berlangsung hingga 2 Juli 2026 dengan agenda pembinaan karakter, edukasi kebangsaan, jelajah alam, pertunjukan seni budaya, serta berbagai kegiatan yang bertujuan mempererat persaudaraan antar generasi muda dari berbagai wilayah di Indonesia maupun mancanegara. Anu Kusuma melaporkan.
1: Kabar terakhir lintas Kediri siang hari ini pendengar akan ditutup oleh rekan reporter Heri Susanto mengenai koperasi Desa Merah Putih Desa Gadungan yang akan kembali dibacakan oleh rekan Esa. Silakan rekan Esa.
15: KDMP Desa Gadungan mulai beroperasi. Warga harap kelengkapan barang segera terpenuhi. Rekan Heri Susanto melaporkan.
7: Koperasi Desa Merah Putih KDMP Desa Gadungan Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri kini telah beroperasi dan mulai melayani kebutuhan masyarakat setempat. Kehadiran KDMP ini diharapkan dapat mempermudah akses warga dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari tanpa harus pergi jauh ke luar desa. Ketua KDMP Desa Gadungan Kecamatan Puncu, Heri Purwanto, menyampaikan meski sudah beroperasi, terdapat sejumlah barang kebutuhan masyarakat yang belum dapat terpenuhi. Hal ini disebabkan masih menunggu adanya pasokan barang dari PT Agrinas Pangan Nusantara yang belum sepenuhnya diterima.
16: Beroperasi sudah 6 hari ini, jadi barang-barangnya semua dari Agrinas, dan kami mengawali dari Kecamatan Puncu ini mengawali dari 8 desa termasuk kami itu ada 3. Cuma ini kan barangnya belum full Pak, jadi masih ada barang yang dicari belum ada, itu memang bertahap datangnya.
7: Sementara salah satu warga desa Gadungan, Fitri Rahayu, berharap agar KDMP segera melengkapi stok barang yang dijual. Menurutnya keberadaan KDMP sangat membantu masyarakat, namun akan lebih optimal jika seluruh kebutuhan masyarakat dapat tersedia di gerai.
17: Tadi kebetulan lewat terus buka, saya mau mampir beli ini. Sebagai masyarakat semoga itu tadi agar lebih lengkap aja Pak, jadi kalau mau beri keperluan biar nggak jauh-jauh aja, biar kesini aja gitu.
7: Heri Purwanto menambahkan, pada 3 hari pertama KDMP beroperasi mendapat respon positif dari masyarakat Desa Gadungan. Hal tersebut dapat dilihat dari omset yang didapatkan, yaitu mencapai sekitar 1,4 juta rupiah. Pihaknya menyatakan akan terus berupaya berkoordinasi dengan pihak PT Agrinas agar distribusi barang dapat segera terpenuhi secara lengkap, sehingga KDMP Desa Gadungan dapat berfungsi maksimal sebagai pusat layanan kebutuhan masyarakat desa. Sebagai bentuk pengamanan, pada beberapa titik gerai KDMP juga terpasang CCTV 24 jam untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan seperti pencurian. Diharapkan keberadaan KDMP tidak hanya menjadi tempat berbelanja masyarakat, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi warga setempat serta meningkatkan kemandirian desa. Heri Susanto melaporkan.
1: Demikian Lintas Kediri siang hari ini. Dapatkan juga kabar-kabar lainnya di kanal berita rri.co.id dan aplikasi RRI Digital serta RRI News. Saya Willy Anugrah bersama Divisi Pemberitaan RRI Kediri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
18: Anda telah menyimak Lintas Kediri siang hari ini. Kita akan hadirkan kabar-kabar menarik lain di edisi berikutnya. Reporter Ana Kusuma, Heri Susanto, Ayu Citra, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.

0: Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Meksiko memiliki gurun dengan nama Zona del Silencio, yang berarti zona diam atau zona senyap. Daerah gurun ini sama sekali tidak menawarkan kehidupan sosial yang luas, bahkan sinyal telepon, radio, maupun televisi tidak tersedia di tempat ini. Fakta menariknya, Zona del Silencio sering dikaitkan dengan banyaknya laporan penampakan UFO, munculnya bola api terbang, cahaya yang berubah-ubah warna, serta benda terbang melayang berkecepatan tinggi. Bahkan, ada penampakan wujud menyerupai manusia, seperti yang disaksikan langsung oleh Ernesto dan Josefina Diaz pada 13 Oktober 1975. Saat itu, keduanya sedang mencari fosil di Zona del Silencio. Keganjilan lain juga terjadi pada tanaman kaktus jenis Nopal coyotilo yang memiliki warna ungu dan hewan kura-kura jenis bolson yang ukurannya di luar batas kewajaran.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: menjadi kekuatan tersendiri ya. Hari ini memang spesial karena kita bersama tamu-tamu yang aktif di industri musik dengan bidangnya masing-masing. Wow, yang pertama ada seorang ex vokalis dari band rock di era 90-an yang bernama Fudu ya. Oke. Okay.
1: Iya, Fudu. Nah, terkenal banget ini dulu nih era-era aku ya.
0: Betul banget. Oh, oh. Nah, era-era aku berarti bukan era-era aku ya. Kini bersolo karir dengan karya-karya yang menawan. Yang kedua dan ketiga, ini tamu kita meskipun berbeda bidang, tapi juga keduanya menggelar karya yang bernama Freedom Jazz Festival dan bekerja sama dengan Radio Republik Indonesia. Wow.
1: Bintang tamu kita bukan main. Ngomong-ngomong kita belum sapa-sapa semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semua pendengar kita. Selamat siang yang pasti seperti biasa di hari Selasa 100% Indonesia Nasional menemani kalian semua kembali. Hari ini Selasa 30 Juni yang pasti barengan sama aku Isan Taruri
0: dan juga Sally yang akan menemani Anda pendengar ya sampai pukul 3 sore nanti.
1: Betul.
0: Dan para pendengar seluruh Indonesia lagi-lagi kita undang ya bergabung di 0811-7972-7912. Ya. Bisa juga di nomor telepon
1: di 0811
0: Sally yang akan menemani Anda pendengar ya sampai pukul 3 sore nanti.
1: Betul.
0: Dan para pendengar seluruh Indonesia lagi-lagi kita undang ya bergabung di 0811-7972-7912.
1: Ya.
0: Bisa juga di nomor telepon
1: di 0811-7972-7912 atau juga nomor telepon di 021-344-0696 dan juga 021-344-1499.
0: Iya, jangan lupa juga siaran nasional ini dirilai ya di seluruh Pro 1 ibu kota seluruh provinsi di Indonesia
1: atau
0: ya.
1: Juga yang tipe B termasuk betul. Studio produksi dan juga stasiun relaynya.
0: Betul banget, jangan lupa nonton Iksan pendengar ya.
1: Jangan lupa nonton Sally ya.
0: Apa kabar untuk Anda semua yang ada di mancanegara juga, halo. Jangan lupa dengerin lewat streaming ya rri.co.id atau di mobile application RRI Digital dan juga segera follow di Instagram dan juga TikTok Pro 1 RRI Jakarta di @RRI Pro 1 Jakarta dan juga Pro 1 di kota Anda pastinya Iksan.
1: Iya. Yeah. Agak jelimet dikit ya.
0: Iya, yes.
1: Ya, ya okay. Udah lah ya, enggak apa-apa lah. Yang penting intinya kalian jangan lupa kalau mau dapat informasi penting kalian wajib banget follow semua media sosial kita.
0: Betul
1: karena
0: banget.
1: RRI itu selain ngasih entertainment tapi dia juga ngasih edukasi yang luar biasa tentang informasi-informasi terkait tentang kondisi Indonesia saat ini.
0: Iya, gitu. Betul banget.
1: Ya udah langsung aja lah disapa lah kita ngobrol sama bintang tamu kita yang udah nungguin kita di mana itu?
0: Saya nggak bisa hadir langsung ya.
1: Abang aku yang ganteng luar biasa. Selamat betul. Siang, Abang Danzo.
0: Selamat siang, Bang Danzo.
2: Halo.
0: Jelas, kita dengar kok suaranya.
1: Okay, Bang Danzo lagi di mana nih? Apa kabar?
2: Di Jogja sekarang.
1: Aku baru pulang dari Jogja.
0: Aku juga baru pulang dari Jogja. Kita berdua baru dari Jogja.
2: Tapi ternyata kalian yang memenuhi Jogja.
0: Oh iya ya. Tapi aku sebelum liburan kok, sebelum liburan sekolah.
1: Aku mungkin ya salah satu ya. Salah satu yang memenuhi Jogja kemarin ya. Bang Danzo. Tapi aku dengar-dengar benar enggak sih Merapi lagi erupsi, benar ya?
2: Aduh, kalau gimana ya kalau bilang di Jogja tuh udah sering.
0: Jadi udah sering isu seperti itu ya.
1: Udah kayak iya udahlah ya gitu ya.
2: Yang heboh kan biasanya yang jauh-jauh.
1: Yang pendatang justru ya.
2: Yang di Jakarta mungkin liatnya beritanya.
0: Oke.
1: Iya. Tapi Bang Danzo luar biasa nih. Kemana aja Bang Danzo?
2: Ya, di sini kan dari sejak waktu COVID dulu kan udah pindah ke Jogja. Udah hijrah ke Jogja ke sini terus ternyata betah.
1: Salah satu tempat cita-cita aku nanti hari tua aku rencananya pengen di Jogja juga kayak Bang Danzo sebenarnya.
0: Jadi kita bisa main sama Iksan ya.
1: Mesti ada tanah Bang sebelah biar tetanggaan.
0: Boleh.
1: Biar tetanggaan tapi sambil berkarya gitu. Kayak Bang Danzo kan tetap berkarya gitu.
2: Oh iya dong.
1: Bang Danzo ini benar-benar
2: di sini biar rame.
1: Iya. Bang, ini lagu-lagunya kan udah legend banget ya kayak tadi barusan.
0: Anak.
1: Oh, jadi semua karyanya diproduksinya dari Jogja sekarang.
2: Ya, karena kan pindah ke Jogja itu 2020. Terus ya karena kita masih tiarap semua kan kemarin kan. Masih tiarap ada pandemi. Betul. Akhirnya 2023 lah udah mulai siapin lah dikit lagi. Terus kenal dekat sama teman-teman musisi Jogja. Kreatif.
0: Siapa tuh? Nah, siapa ya, tuh?
2: Kemarin dibantunya langsung sama Tomo Widayat. Tomo Widayat gitaris, sekaligus dia juga musik director, produser juga.
1: Siapa musik directornya Mas? Maaf.
2: Mas Tomo Widayat.
1: Sama Tomo siapa tadi?
2: Tomo Widayat. Nah, dia juga yang kemarin produserin lagunya Ivan Seventeen yang meledak kemarin.
1: Iya, yang terakhir ini ya.
2: Yang terakhir.
1: Oke.
2: Dia juga yang buat musiknya semua.
1: Oke. Gitu. Berarti lagu terbaru ini ciptaan Bang Danzo sendiri. Nah,
2: kalau yang pertama itu ciptaannya Tomo dan Musa. Tapi liriknya bukan 100% Indonesia loh.
0: Oke.
1: Gak apa-apa dong.
0: Boleh di spill mungkin judulnya apa ya, Bang Danzo?
2: Jadi dulu tuh aku tuh emang minta bantu sama Tomo untuk bikin solo aku kan, bantu bikin solo ya. Tapi ternyata dia bilang, oke, Mas, tapi lagu aku dulu ya Mas, coba ya, cocok nih sama Sofi gitu. Jadi udah aku rekam lagu dulu, judulnya Place Like Paradise.
1: Place Like Paradise. It's Jogja, right? Place Like Paradise. Oke. Berarti ini jatuhnya bukan cuman single ya Bang Danzo ya?
2: Sebenarnya single sih. Setelah itu ada single berikutnya di awal 2006.
1: Nah, ini yang awal 2006 ini berarti ciptaan apa, Bang?
2: Nah, itu. Tapi bahasa Inggris juga.
1: Judulnya
2: If I Could Be.
1: If I Could Be. Kalau saja aku
2: bisa.
0: Wow.
2: Itu
1: menarik
2: nah,
1: sih.
2: Itu sama Mas Tomo juga itu.
1: Nah, ini kan baru ngomong sama Mas Tomo aja kan, yang tadi awalnya lagu yang pertama Like Paradise adalah ciptaan Mas Tomo. Sekarang kolaborasi dengan Mas Tomo dengan lagu If I Could. Diceritain boleh gak sih Mas sebelum kita putarin nanti lagunya mungkin ya.
2: Jadi kalau yang Place Like Paradise itu kan emang kita itu musuhnya tuh AOR ya. Adult oriented rock gitu kan. Jadi rock 80-90an lah, nuansanya begitu. Nah, di lagu kedua mungkin agak lebih ke 90-annya aja. Tapi untuk project berikutnya, untuk yang AOR itu kita lagi rancang lagi bikin lagi. Walaupun aku juga bikin juga untuk solo aku yang lain yang nuansanya nggak sama seperti itu. Gitu. Jadi aku akan bikin juga lagu yang lain, tapi bukan dibantu sama Tomo. Biar warnanya agak beda gitu loh.
0: Oke.
1: Berarti ini ibaratnya eksplorasi lah jatuhnya ya Mas.
2: Jadi emang aku dari dulu dari zaman di grup band Fudu, terus di opera band, itu emang selalu kita dari lagu satu ke lagu dua itu harus beda gitu loh, pengen beda.
1: Walaupun
2: benang merahnya ada, tapi kayaknya moodnya beda gitu. Jadi variatif.
1: Iya. Jadi ya semua lagunya itu jadi punya segmennya masing-masing, punya permainannya masing-masing gitu ya, Bang ya.
0: Oke, Bang Danzo, sekarang berkarya solo. Bedanya apa sih dibandingkan dengan kemarin pas bersama dengan Fudu?
2: Di Fudu kan aku dulu dua album ya. Fudu 1994 dan Fudu WOP tahun 95. Dua album, habis itu begitu Salam Untuk Dia meledak, aku keluar.
1: Lagunya meledak malah keluar.
2: Belum meledak malah baru mau rilis. Jadi begitu udah selesai album. Hari ini album kita keluar ya. Sama barengan gue juga keluar.
1: Bisa gitu
0: barengan ya.
1: Dirilis lagunya malah gue juga keluar. Itu gimana coba?
2: tapi lagu itu emang aku meyakini kalau lagu itu bakal meledak gitu loh. Jadi dari masa pembuatan album pun emang aku udah keluar, cuman aku pikir belum selesai ini apa tugas tanggung jawab selesai. Okay. Jadi begitu tanggung jawab sudah selesai baru aku mau bilang kalau aku mau keluar. Gitu. Jadi istilahnya walaupun aku tahu ini bakal meledak, aku tidak ikut menikmati kemeledakannya ini, nggak apa-apa gitu.
1: aku sebenarnya gatel nih dalam hati aku. Aku tuh bertanya-tanya jadinya, kenapa gitu loh? Tapi boleh nggak sih sebenarnya aku bertanya itu? Kan aku jadi kayak kepo sebagai netizen gitu loh. Kenapa? Ini kan lagu lagi bagus-bagusnya, band lagi bagus-bagusnya.
2: Pertama itu kan band waktu dulu tuh kan masih muda sih ya. Hitungannya masih muda semua lah ya. Egonya masih belum pada tertahan semua. Belum pada bisa menahan ego masing-masing. Masih ada yang istilahnya grecok-grecokin hidup temen tuh masih ada lah gitu, istilahnya gitu loh. Nah, ada ketidakcocokan gitu di pertengahan album, gitu loh, pertengahan pembuatan. Cuman aku nggak mau ngomong, aku diem aja. Rasa udah nggak nyaman di situ, tapi tugas belum selesai gitu aja. Nah, udah akhirnya mundurin diri, langsung. Tapi promo aku tetap ikut. Pokoknya promo ke radio, ke TV, ke panggung yang promosi aku ikut gitu. Okay. Jadi istilahnya tanggung jawab gue sampai gue selesai lah gitu.
1: Selesai sama benar-benar semua karyanya ini sampai nyampe lah ke semua pendengar gitu
2: ya. Tapi emang sih bersyukurnya lagu itu meledaknya tuh lumayan. Sampai sekarang alhamdulillah banyak yang tahu ya.
1: Betul. Kalau dinyanyiin di panggung-panggung sampai sekarang pun pasti masih banyak yang bisa singelong sih, Bang.
2: Iya. Gitu. Kalau buat aku sih hitungannya mungkin bisa dikatakan yang namanya apa? One hit wonder ya.
1: Iya. Iya, tapi banyak kok hit-hit kalian pada saat itu
2: ada
1: di
2: era. Ada sih. Setelah aku keluar, mereka kan ada vokali pengganti Yoyo.
1: Betul.
2: Ragil. Ternyata mereka rilis single lagunya Julius Selamanya. Dan itu lagu bagus banget, sialan gue keluar.
1: Yang mana ya? Gue langsung gitu.
2: Ada Selamanya saling percaya.
1: Itu lumayan
2: meledak.
1: Iya. Kayaknya aku tahu juga itu gue itu. Aku berarti salah satu pengikut voodoo berarti aku.
0: Iya. Oke. Ternyata zaman-zamannya Iksan.
2: Zaman Iksan.
1: Kan aku kelahiran 89, makanya aku denger banget nih lagu-lagunya voodoo.
2: Oh, berarti gitu. Udah 3 tahun aja kita sana.
1: Oh iya, Bang.
0: Oh ya.
1: Aku langsung kayak
0: Bang Dan. Ini benar bohongan nih gitu ya.
1: Bang, ini bohongan lah.
2: Ini sebenarnya 3 atau 13.
0: Oke, nampaknya sudah ada pendengar yang bergabung siang hari ini.
1: Iya.
0: Langsung aja kita sapa kali ya.
1: Ada.
0: Oke, terputus ya.
1: Terputus. Ya mungkin bisa saya aku ingetin juga buat semua pendengar-pendengar kita yang mungkin mau bergabung, jangan lupa kalau mau gabung via WA di 0811 7972 7912. Ya udah ada yang nelfon nih lewat WA.
0: Kita angkat aja kali ya. Coba ya bisa.
1: Halo
0: Bu Ana.
1: Halo Mbak Ana.
3: Oh, Bang Iksan sama Kak Rauli, apa kabar?
1: Ini Sally, bukan Rauli.
3: Sally, bukan Rauli.
0: Iya, Bu Ana. Oh iya gitu ya.
3: Padahal cantiknya.
1: Loh, sama cantiknya, tapi beda pembawaannya.
0: Siap.
3: Iya, okay. Buat kita yang tiga jagoan kan.
0: Iya, betul.
1: Mau tanya
3: tiga
1: apa
3: jagoan
1: ini?
3: Nanti. Ganteng. Semua tiga jagoannya itu aslinya dari mana? Terus apa satu daerah? Terus selain dari menyanyi, itu ada ngerok juga.
0: Oke. Ini maksudnya Bang Danso sama Mbak Lucy nanti sama Mas Bari atau gimana? Ini kita lagi ngobrol sama Bang Danto.
1: Bang Danto, karena ada 3 orang memang hari ini.
3: Iya. Gitu.
1: Betul.
3: Iya. Okay. Terus selain dari ini, kesibukannya sehari-hariannya itu
1: lain. Oke, baiklah.
0: Iya. itu saja Bu Anna.
3: Itu saja, semoga sukses selalu.
0: Amin.
3: Kak Reli.
0: Halo. Nisa,
3: terima kasih.
1: Sama-sama Ibu Anna. Sehat selalu.
3: Sama-sama. Dadah, bye-bye.
0: Bye. Terima kasih Bu Anna. Seru ada sekali. Satu lagi lah ya sekalian.
1: Boleh, boleh.
0: Bang Benijo Manado, halo Bang Benijo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: 100% Indonesia, 100% karya, benarkan Indonesia karya anak bangsa. Bung Iksan Tarore, Bung Celiana Jami, Mbak Celiana nih,
0: Jami. Bung enggak tuh. Halo Bung Ijo, gimana?
4: Dan Mbak Feli ini.
1: Mbak Seli, Celiana Jamil.
4: Itu ditanyakan Celiana Jamil kan?
1: Betul.
0: Betul Bang Widijo.
4: Oke, kita langsung ke bintang tamu ya.
0: Betul.
4: Duanya belum ada ya, Bang Ikarnya sama apa Rusi Wila dan Bari Likumahua belum ada di studio ya.
0: Iya, belum. Ini baru sama Bang Banzo ya.
1: Yes, baru sama Bang Banzo.
4: Oke, kita langsung ke Bang Banzo. Assalamualaikum Bang Banzo.
2: Waalaikumsalam.
4: Wah. Ini Bang Banzo ini penyanyi atau pencipta lagu?
0: Dua-duanya. Dua-duanya Bang Benijo.
2: Ini Bang Benny bukan bapaknya Bir di Kumahua, bukan kan?
1: Bukan.
4: Ini salam kenal ya,
2: Halo, salam kenal.
4: Oke, pertanyaan gini aja, langsung ke pertanyaan Bunda Anso. Ini kan penyanyi sekalian pencipta lagu. Ini kalau menyanyi genre musik apa, ini pop, rock, atau jazz?
0: Kira-kira rock, apa ya? Rock
2: dan pop lah.
1: Rock dan pop tuh jatuhnya. Pop rock.
4: Pertanyaannya, apakah ada tingkat kesulitan dalam menyanyikan genre musik rock dan jazz itu? Apakah ada tingkat kesulitannya itu? Itu yang pertanyaannya saja. Nanti tolong jawab, bungkikan salam dong.
1: Boleh.
4: Oke, ada saya. Ada Yosi di Semarang, Gira di Kertasono, Angkel Gadi di Sumatera, terus Bung Leman Lampung, Ayu Maluku Tengah, ada juga Ibu Ana di Sorong tadi yang barusan lewat, ada Pak Mali di Pekanbaru, ada Bung Kendi di Tolito. Itu aja, makasih. Ayu di Maluku Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bang Benijo ya.
1: Iya.
0: Ada dua pertanyaan kalau yang tadi dari
1: Mbak Ana
0: ya.
1: Kesibukannya apa sih Bang Danzo selain sekalian berkarya dari Jogja? Ya. Ini apalagi?
2: Coba tanya yang kemarin baru liburan Jogja, sibuknya ngapain?
0: Kuliner. Pokoknya Jogja gak ada matinya kalau kuliner ya.
1: Iya lagi, Jogja itu kulinernya tuh gak ada habisnya kalau di Jogja. Udahlah enak, murah.
0: Iya bener banget.
1: Oh my God.
0: Aduh.
2: Itulah. Ya jadi kesibukan hari-hari ya ini aja sih. Apa, tetap ngumpulin materi untuk rekaman. Terus masih, ya kesana kemari juga masih show.
1: Alhamdulillah.
2: Baru pulang kemarin, baru 2 hari lalu pulang dari Jakarta.
1: Berarti jadwal manggungnya masih padat juga ya Bang?
2: Ya, gak padat-padat amat sih. Cuma ya,
1: tapi
2: ya,
1: alhamdulillah
2: lumayan aja ada lah.
1: Iya.
2: Nah, sebulan berapa kali gitu, paling gak ada. Ya, paling kegiatannya itu sama ya, itu tadi, kuliner,
0: menikmati, kayaknya Bang Danzo menikmati slow living di
1: Jogja
0: ya, Bang Danzo ya.
2: Kebetulan emang aku kan tinggalnya juga kan agak nggak di tengah-tengah Jogja banget ya.
1: Di daerah mananya Jogja kalau boleh nggak tahu nih Bang?
2: Di Monjali.
1: Oh?
2: Di Monjali, mau ke Jogja kembali.
1: Oh. Ya, berarti arah menuju Kalurang ya?
2: Iya betul.
1: Kalurang. Adem.
2: Itulah. Di sini nih tadi pagi aja aku jalan pagi kan aku hampir rutin lah jalan pagi. Gila dinginnya nusuk ke tulang.
0: Aduh, enak banget ya.
1: Enak ya,
2: ironi banget ya, sementara di Eropa lagi kepanasan.
0: Iya.
1: Berbanding terbalik banget ya. Ya alhamdulillah.
2: Di sini
1: alhamdulillah luar biasa.
2: Iya, tapi ya itulah kegiatan enaknya di Jogja gitu.
1: Betul, so penting banget.
2: Kalau weekend aku emang jarang keluar karena
1: jangan
2: minta ampun.
1: Jangan kalau gitu.
0: Apalagi lagi liburan sekolah jangan, Bang Danza ya. Cukup plat B dan luar kota aja yang lebih bagus ya.
1: Iya. Tapi ada lagi Bang, selain kesibukan pertanyaan dari Bung Benny John nih. Yeah. Dia nanya katanya gimana tingkat kesulitannya ketika nyanyi

0: Bang Benny, sebenarnya main musik itu nggak ada istilahnya tingkat kesulitan ya. Apalagi kalau kita bicara soal karya sendiri.
1: Yeah.
0: Karya sendiri itu harusnya tidak ada kesulitan. Nah, karena kita cukup mengeluarkan kejujuran dari diri kita aja.
2: Ada suka banget lagi kata-katanya.
0: Kejujuran dari diri kita kalau kita ingin menyampaikan sesuatu lewat lagu, udah itu.
2: Betul, betul.
0: Jadi yang utama, makanya kenapa kalau saya tuh enggak, aku tuh enggak pernah terlalu mentingin orang, wah, orang ini vokalnya bagus, nyanyinya bagus. Buat aku yang penting adalah bisa enggak dia menyanyi untuk menceritakan sesuatu dalam lagunya itu. Nah, kalau suara lu bagus tapi lu enggak bisa menyampaikan isi lagu, buat gua enggak bagus.
2: Buat abang tuh jatuhnya kayak ah useless.
0: Yeah. Mungkin kalau tingkat kesulitan Mbak, maksud si
2: Bang Benny,
0: mungkin kalau kita membawakan lagu aja ya. Misalkan kita membawakan lagu rock, yang bukan
2: sebelumnya
0: kita atau gimana. Nah, itu masing-masing punya kesulitannya sendiri sih. Punya kesulitan sendiri, jadi
2: pastilah.
0: Pasti. Jadi kadang orang yang nyanyikan lagu dangdut sekalipun gitu, penyanyi rock belum tentu bisa nyanyi lagu dangdut. Itu aja.
2: Iya, benar.
0: Karena ya apa ya? Tapi kembali lagi semua ke jiwanya, ke nyawanya masing-masing.
2: Benar sih, setuju banget sih aku. Memang karena maksudnya tidak semua orang dikasih gift untuk bisa fleksibel menyanyikan berbagai genre lagu gitu.
0: Iya, karena emang itu kalau buat aku tingkatan orang seorang penyanyi itu ada tiga ya. Satu, ada penyanyi yang bisa membawakan lagu. Satu, dia bisa membawakan lagu. Jadi lagu siapapun dia bisa bawakan. Dan bisa jadi bagus. Terus kedua, orang yang nyanyi bisa menceritakan isi lagu.
2: Nah itu, storytelling.
0: Menceritakan isi lagu. Jadi dia menyampaikan ke orang-orang lagu ini isinya ini. Nah itu kedua ya. Tingkatan yang ketiga adalah orang yang bisa menyanyikan lagu itu, orang yang bisa memberi nyawa ke dalam lagu. Nah, biasanya biasanya mayoritas orang yang bisa memberi nyawa pada sebuah lagu adalah orang yang pertama kali merekam lagu itu dengan suara dia. Kayak misalkan ya, contoh misalkan Once nyanyi lagu
2: Krisye.
0: Krisye nyanyi lagu ini pertama kali lagu itu terucap, itu penyanyinya adalah dia. Dan dia dipaksa harus mengerti isi lagu walaupun bukan ciptaan dia gitu. Dia harus menyelami lagunya, akhirnya dia membawa apa, menghadirkan nyawa di lagu itu.
2: Betul.
0: Nah, besok-besokannya ada orang penyanyi yang lebih bagus, dia bisa membawa lagu itu, dia bisa menceritakan isi lagu itu. Tapi nyawanya tetap di penyanyi pertama.
2: Benar lagi, setuju lagi.
1: Keren. Jadi itu ya tiga.
0: Tapi bukan berarti yang lain jelek loh.
2: Betul.
0: Tetap mereka bagus. Tapi ini kan cuma persepsi nyawa. Menceritakan dan dia bagus membawakan.
2: Betul.
1: Tapi sebelum kita lanjutin cerita nih ya, kita mau break sebentar ya Bang Danza ya. Tapi kita mau ngingetin juga sama pendengar yang mau nanya-nanya sama bintang tamu.
2: Betul.
1: Silahkan
2: banget.
1: Boleh banget di 0811 7972 7912,
2: atau juga via telepon di 0213441499, 0213440696.

0: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Ya, masih kembali lagi bersama Tisha Taruri dan juga
0: Betul banget, dan juga Sally. Dan siang hari ini juga kita masih berbincang sama bintang tamu kita ya. Ada Bang Danzo
1: dari Jogja, salah.
0: Betul, Jogja. Oke, okay, saatnya kita juga menyapa teman-teman yang ada di prosatu seluruh provinsi ya. Di ibu kota di Indonesia ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, terus juga ada Bandung, Banjarmasin, Bekulu, Bintuhan, dan Pasar Gorontalo, Jakarta.
1: Ya, dan juga teman-teman kita yang lagi dengerin dari Jambi, halo, selamat siang semuanya. Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
0: Ya, ada juga Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak.
1: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tata Laut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
0: Oke, apa kabar juga untuk Anda yang mungkin di stasiun relay ya, dan juga studio produksi yang belum disebutkan kami satu persatu. Semoga kabarnya baik-baik saja dan bisa bergabung sama kita ya, Iksan ya.
1: Betul, mau nanya-nanya sama bintang tamu kita. Kebetulan hari ini ada Bang Danzo X, X-Fudu ya.
0: Iya, X-Fudu. Nampaknya kita langsung sapa aja kali ya.
1: Iya.
0: Bang Danzo.
1: Ngobrol lagi kita Bang Danzo.
0: Masih semangat ya.
2: Masih dong.
1: Ada tapi ini Bang Danzo ini luar biasa.
0: Ramai banget dengar ya.
1: Baru mau nanya, udah tuling, tralang, trulung, dalang,
0: trulung. Sambil kita terima aja.
1: Langsung aja lah kita angkat ya.
0: Cik Guria, halo.
1: Cik Guria.
3: Halo.
0: Ya, Cik Guria, radionya bisa dikecilkan ya. Ini kita feedback nih.
3: Angkat ya.
1: Akhirnya ya, Cik Guria.
3: Kakak cantik, ada abang ganteng.
1: Terima kasih Cik Guria cantik. Alhamdulillah.
3: Salam kenal juga nih buat bintang tamunya Danzo. Aku lebih kenal lagi apa namanya yang bergerak dan apa Danza Fudu. Eh benar ya?
1: Danza Fudu.
0: Oh, oke.
3: Danza Danza ya Danza. Kerjaannya bersih ini.
1: Kalau Danza nanti mobil loh.
3: Salam kenal kakak. Kakak Danza.
0: Yang kecil ya suaranya gedenya ya.
3: Soalnya kan 100% ini jarang-jarang kalau kita meminta, kalau nggak pendengar setianya harus absen dulu nih. Bener nggak kakak?
1: Iya dong, iya dong. Antri ya, Cik Guria harus antri.
3: Oh gitu ya. Maunya di peserta dua ini tampil sekali-sekali di ruang rindunya berjaringan.
0: Wow. Nanti kita coba ya.
3: Nah, kakak Danza, saya mau bertanya nih, tapi ada lagu-lagu baratnya ya, kalau nggak salah ya, menyanyikannya itu. Nah, terus selama kayaknya apa lagu-lagu

0: Selamat siang, menjelang sore bagian timur.
1: Iya.
2: Hai Cikgu Ria.
1: Oke, itu dari Cikgu Ria ya. Bang Tejo, kita sapa lagi, ada satu lagi nih. Ada Ayu dari Maluku Tengah. Halo Ayu. Wah, terputus
2: sepertinya Ayu ya. Ya, jadi tadi pertanyaan dulu dari Cikgu Ria ya. Sebelum kita tunggu lagi telepon dari Ayu kembali mungkin atau dari pendengar-pendengar kita yang lain. Nah, jadi ditelepon langsung.
1: Oke, kita angkat ya. Halo, selamat siang. Halo.
2: Belum bayar telepon.
1: Halo, halo. Oke. Nampaknya terputus ini pendengar-pendengar ya.
2: Iya. Jadi itu Cikgu Ria nanya kapan jadwal konser terdekat gitu loh.
3: Wah, tebet ya.
2: Siapa tahu ada jadwal.
1: Ngomong tebetnya medok ya, orang tebet.
2: Ya, udah mulai ya.
3: Cikgu Ria dulu saya sering ditebet.
1: Oh.
3: Ya, di Palbatu. Di tebet juga sering karena sekolah saya juga di tebet.
1: Baiklah.
2: Emang Bang Danzo orang mana aslinya?
3: Saya Jakarta lah.
2: Oh, lahir dan besar di Jakarta.
3: Hijrah ke Jogja itu ya numpang ke kampungnya istri.
2: Oke. Nonot bini ya Mas ya.
3: gara-gara pandemi wah.
2: Benar.
1: Itu ya.
2: Oke lah kalau begitu.
1: Saudara pendengar lagi yang bergabung kosong ya. Oke. Kita lanjut kali ya.
3: Kalau show aja sih baru kemarin baru pulang di Jakarta. Belum ada lagi kalau untuk umum di Jakarta belum sih. Kalau private sih sering ya. Kalau yang untuk umum belum kayaknya. Mungkin Agustus kayaknya.
2: Amin, insya Allah ya. Pokoknya didoakan semoga segera ada. Yang pasti kalau misalkan nih pendengar-pendengar kita mau tahu jadwalnya Abang dan Zutu kemana, mereka itu harus lihat kan update-annya.
3: Ada di IG. Ada di IG, ada di TikTok ada. Di FB juga ada.
2: Oke, jadi di semua media sosialnya namanya Danzo itu ya Bang?
3: Pasti ada info.
2: Jadi follow aja Danzo, Abang Danzo. Nanti semuanya ada itu infonya di situ loh. Ya, kayak gitulah kira-kira.
1: Oke, Bang Danzo, ini kan Bang Danzo ini kan udah melintas di industri musik sejak era tahun 90-an ya.
2: 90-an banget.
1: Nah, menurut Bang Danzo sendiri apa sih perbedaan yang signifikan ya industri musik sekarang sama dulu?
3: Paling signifikan adalah sekarang jauh lebih mudah.
2: Banget lagi.
3: Jauh lebih mudah dan jauh lebih variatif dan lebih banyak. Benar-benar kita disodorin hal-hal baru itu berapa ya, 5 banding 100 kali ya. Jadi kalau zaman dulu istilah kecilnya ya, orang rilis 5 atau 5 lagu dalam sehari dan gitu loh. Emang benar banyak banget sekarang.
2: Oke.
1: Bang Danzo, ini ada pendengar yang sudah bergabung, kita sapa dulu ya. Oke. Halo Bu Dinda.
2: Halo Teh Dinda.
4: Ya, halo.
1: Halo.
4: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Iksan Tarore, Sherry.
1: Halo.
2: Halo Teh Dinda, apa kabar Teh Dinda?
4: Kabar Teh baik. Barakallah. Iksan gimana, sehat?
2: Alhamdulillah sehat Teh.
4: Ya, syukur. Sally juga sehat ya.
1: Alhamdulillah, sehat.
2: Teteh.
4: Bawa apa dari Jogja?
2: Bawa Bang Danzo.
4: Bang Danzo, selamat sore.
2: Iya. Yeah.
4: Kalau WhatsApp itu suara bintang tamu nggak kedengeran, nggak apa-apa. Teteh ngomong sendiri aja ya.
2: Oke.
4: Ngomong tapi Bang Danzonya dengar kan?
2: Iya, nanti Bang Danzonya tinggal kita ulang pertanyaannya. Teteh tanya gitu. Apa?
4: Jadi teteh apa pendengar aja yang enggak dengar tapi bintang tamu dengar. Itu lagu apa tadi? Like the Paradise.
2: Place Like Paradise. Oke.
4: Like Paradise.
2: Okay.
4: Jadi, itu sama sekali nggak kentara bahwa itu suara penyanyi Indonesia.
2: Jadi malah kayak orang bule ya. Tapi sebetulnya sekarang Bandangzo udah jadi pale, bukan bule sekarang.
1: Bule.

0: Enggak boleh keponakan ya.
1: Aduh.
0: Terus tadi kalau nggak salah ada juga yang apa namanya satu lagu lagi yang Inggris juga. Nanti saya juga mau dengar ya Bung Dando ya.
2: Iya, oke.
0: Okay. Apa judulnya tadi yang satunya lagi itu Iksan Jali?
2: Yang mana? Yang baru.
0: Tadi Bung Danso bilang yang baru itu yang bahasa Inggris juga. Apa judulnya?
1: Oh, tadi apa yang diciptakan sama Bang Danso sendiri?
2: If I Could Be ya.
1: Ah, iya.
0: Apa?
2: If I Could Be.
0: If I could be.
2: Yes.
0: Oh, ya. Oke, okay, nanti coba Bung Danso apa lagunya nanti tolong dong Teteh mau dengar ya.
2: Oke. Okay.
1: Saja ya, Kedinda.
0: Seperti ini ya. Siapa sih yang nggak tahu Danzo Fudu?
2: Gitu. Oh.
1: Terima kasih.
0: Danzo, karena Fudu lagu Fudu, mohon maaf. Karena lagu Fudu itu masih Teteh request di beberapa acara request gitu.
2: Karena kan Teteh, kita satu angkatan ya Teh ya.
0: Iya, sepertinya nggak jauh kali.
1: Baiklah.
0: Teteh penikmat lagu-lagu selorok Indonesia.
2: Oke, berarti Teteh angkatannya Fudu atau Niki Astria?
0: Berat dengan apa kalau ditanya angkatan gitu.
1: Oh, iya. Berat ya ditanya angkatan. Aduh, ya Teteh.
2: Angkatan lama berarti nih. Oke, Teteh, terima kasih.
1: Oke, Teteh Dinda.
0: Terus berkarya dengan lagu solonya. Mudah-mudahan apa bisa seberlang waktu Bung Danso masih di Fudu.
1: Oke, terima kasih.
2: Thank you Teteh.
0: Ikan juga terus dengan karya-karya dan perform di mana-mana, rezekinya makin bertambah.
2: Oke. Okay.
0: Dan Sally juga ya.
2: Amin. Allahumma amin. Teteh juga sehat selalu, sukses selalu, kaya selalu. Amin.
1: Amin. Terima kasih.
2: Bye. Oke. Okay. Luar biasa lu Teteh Dinda itu pertanyaannya tuh Bang Danzo gimana tuh? Dia pengen denger, katanya pengen denger apa nyanyiin lagu If I Could Be. Salah yang adanya
1: aja ya. Kali ya. Sekalian ini penutup juga, sekalian penutup.
2: Iya. Sekalian ngasih tahu pendengar ya. Kalau ini adalah salah satu single terbaru Abang di tahun 2026. If I Could Be. If I Could Be.
3: Iya, itu kayak apa? If I Could Be in love tonight, I would be what you want me to be. Anything you want me to do, 'cause I know you're gonna be my love, baby.
1: Sayang gak ke studio langsung ya.
2: Iya loh, dia langsung pakai piano loh di situ. If I could be, asik, sedap.
1: By the way, makasih banyak loh ya Bang Danzo ya.
2: Ih, tapi bener loh, ini Bang Danzo ini orangnya fleksibel banget loh nyanyi. Ketika dia disuruh slow rock, dia slow rocknya keluar serak-seraknya. Ini giliran tadi agak-agak semi jazz aku dengarnya ini mah kayaknya ya Bang ya.
1: Iya gak sih?
3: Ya sebenarnya pop juga sih.
2: Pop R&B malah ya. Iya kan sih. R&B jatuhnya nih pop R&B. Karena nada-nadanya tuh asik gitu.
3: Denger Bruno Mars juga kemarin sebelum bikin lagu ini.
1: Wow, keren banget.
2: Inspired by.
1: Oke Bang Danto, terima kasih banyak ya sudah bergabung siang hari ini. Sukses
2: selalu, amin. Allahumma amin.
1: Kita doain pokoknya single meledak langsung ya.
2: If I Could Be ya, jangan lupa. Jadi buat semua pendengar, dengerin single terbarunya dari Bang Danzo. If I Could Be di semua buat keluarga.
1: Thank you. Bye bye. Ya, okay. Isan, ini kali ini kita mau dengerin juga nih lagu dari Bang Danzo yang judulnya Cengkal.

0: Indonesia. Sudah jadikan karya banggakan Indonesia.
1: Ya, balik lagi ya.
0: Pendengar, kita balik lagi akhirnya ya, karena kebetulan kita lagi ada kesalahan teknis nih.
1: Betul.
0: Mohon maaf banget kenapa akhirnya lama banget kita enggak nongol-nongol ya.
1: Karena
0: ya,
1: dari tadi sebenarnya kita masih mengusahakan supaya kalian semua pendengar bisa tetap bergabung, bergabung sama kita untuk telepon gitu. Betul. Tapi ternyata memang masih ada sedikit gangguan. Jadi mungkin kalian yang mau gabung boleh loh via WhatsApp aja kali ya.
0: Iya.
1: Via WhatsApp di 0811 797279 12.
0: Okay.
1: Sambil kita
0: ngobrol-ngobrol ya.
1: Ngobrol-ngobrol juga sama bintang tamu kita berikutnya. Saat ini sudah bergabung sama kita tuh ada mbakku yang cantik, yang manis, yang aduhai ini awet sekali ya. Mbak Lucy Wilang.
0: Halo Mbak Lucy.
1: Halo, selamat siang. Apa kabar mbakku?
2: Yang baik, baik.
1: Lagi di mana mbak?
2: Sekarang lagi di RRI Yogyakarta.
0: Kan ketebak kan, mantap. Tapi ini walaupun udah di ujung-ujung dan udah di akhir segmen sebenarnya Mbak Lucy ya, langsung aja mungkin kita nanya ya. Ini Freedom Jazz Festival yang kerja sama-sama RRI ini apa? Acara apa?
1: Dan kapan diselenggarakannya?
2: Sebenarnya Freedom Jazz Festival ini diselenggarakannya tanggal 1 sampai 17 Agustus.
1: Oh, 1 sampai 17 tahunnya. Agustus. Oke. Baik.
2: Dan tanggal closingnya 17 itu selalu di RRI Jakarta di auditorium.
1: Oke.
2: Nah, sekarang ini kita on the road karena kita baru pertama kali juga dengan RRI untuk mengadakan audisi offline. Biasanya online.
1: Oh tunggu, ini kok pakai audisi? Emangnya karena memang Freedom Jazz Festival artinya semua orang bisa join?
2: Semua orang boleh join jazz tapi di audisi.
1: Oh.
2: Ya karena kita ada outputnya. Outputnya itu adalah kita buatkan profilingnya. Ini in-studio festival namanya.
1: Okay.
2: Saat mereka mereka satu syarat utama adalah harus punya karya sendiri.
1: Okay.
2: Karena nanti akan ditayangkan di Spotify langsung.
1: Langsung diproduksi ya?
2: Okay. Langsung produksi. Kemudian yang kedua, videonya langsung naikkan ke YouTube. Jadi itu profil mereka yang nanti setelah selesai Freedom Jazz Festivalnya mereka bisa langsung kirim tuh YouTube-nya, videonya ke EO atau ke corporate atau kemanapun.
1: Karena udah langsung jadi di situ ya.
2: Karena udah langsung jadi nggak pakai repot. Nanti, aduh, saya mau tulis apa ya nih untuk profil saya, tapi sudah ada bukti, bukan janji ya.
1: Oh, nice. Ini berarti Freedom Jazz Festival ini membuka peluang untuk siapapun musisi jazz tanah air untuk bisa bergabung di Freedom Jazz Festival. Mungkin ada yang baru-baru gitu ya, baru mau muncul tapi bingung gue mau melangkah dari mana. Ini kesempatannya berarti ya Mbak Lucy. Iya benar ya.
2: Betul.
1: Oke, nice keren banget. Ya? Ini kenapa kok bisa terinspirasi bikin Freedom Jazz Festival ini? Udah berapa kali sih sebenarnya terlaksana ini?
2: Tahun ini tahun ke-11 karena pandemi kita tidak lakukan ya karena ini.
1: Ke-11. Oke, nice.
2: Tahun ke-11.
1: Oke. Berarti ini udah tahun ke-11.
2: Boleh sombong dikit enggak, Mas?
1: Kenapa?
2: Boleh sombong dikit jadi.
1: Boleh dong. Boleh, ini ajangnya soalnya.
2: Jester yang beredar di seluruh Indonesia yang sudah di papan atas itu coba tanya, pernah di Freedom Jazz Festival enggak gitu.
1: Oke. Boleh tahu enggak sih siapa aja kira-kira hasil Freedom Jazz Festival ini?
2: Nah, yang kita bawa ke sini itu Adin. Dari Bandung, dia pianis.
1: Oke.
2: Sudah dipanggil kemana-mana, udah sampai ke Rusia.
0: Oke, itu ya.
2: Itu kemudian Barry Likumahua tentunya.
1: Oh iya. Okay. Salah satu dedengkot itu ya.
2: Terus ke bawah juga ke sini Stanley Cowell itu pianis juga.
1: Mm-hmm. Kayaknya aku tahu tuh Stanley Cowell itu.
2: Iya.
1: Dahsyat itu juga.
2: Bukan dahsyat lagi, jadi ada tiga artis yang kita bawa ke Yogyakarta. Mereka akan menjadi juri untuk audisi offline. Tapi setelah itu bisa nge-jamming sama mereka.
1: Ini kesempatan yang luar biasa sih buat semua pecinta jazz ya. Kalau bukan hanya pecinta, mungkin musisi-musisi jazz yang lagi dengerin kita sekarang di RRI Pro 1 Jakarta ya. Dan jangan lupa buat join yang namanya Freedom Jazz Festival.
0: Boleh karena, mungkin Mbak Lucy ya?
1: Iya, Mbak Lucy mungkin dikasih tahu gimana caranya, prosesnya, gimana pendengarnya.
2: Oh ayo, silakan kita masih open audisi online. Jadi nggak usah takut online. Lihat di IG-nya icsl.studio, itu ada syaratnya. Ya hubungi, pasti kita akan jawab, kita akan respons. Kemudian untuk yang di Yogyakarta, kita mulai jam 3 sore kita ada audisi offline. Nggak usah takut, kalau belum daftar datang aja langsung.
0: Oh jam 3 sore.
2: Jam 3 sore di RRI, RRI Yogyakarta.
1: Oke.
2: Ada yang mau datang melihat, ayo, terbuka untuk umum, pecinta jazz silakan, dan musisi jazz yang ada di sekitar Yogyakarta, di mana lagi, Solo, Semarang, ayo merapat, bisa jam session.
1: Oke. Berarti memang terbuka untuk umum tanpa dipungut biaya gitu ya?
2: Ya kan ada RRI-nya.
1: Oh iya, benar. Sponsornya ada RRI ya.
0: Mbak Lucy, terima kasih banyak ya sudah menyempatkan waktu ini berbincang.
1: Iya, Mbak Lucy, terima kasih. Di
0: 100% Indonesia Nasional.
1: Tapi ternyata waktu kita mepet banget,
0: Mbak
1: Lucy.
0: Karena sudah mepet banget ini, Mbak Lucy ya.
2: Ya. Terima kasih sekali.
1: Oke. Sama-sama sekali lagi. Sukses buat Freedom Jazz Festival dan juga sukses selalu buat Mbak Lucy Wilar. Thank you, Mbak.
0: Thank you, Mbak Lucy.
1: Oke, baiklah pendengar, karena memang masih ada sedikit kendala teknis.
0: Betul
1: ya,
0: banget.
1: Di telepon kita. Tapi tadi masih ada info-info yang bisa tersampaikan. Betul. Buat kalian pendengar. Mudah-mudahan aja info tersebut bermanfaat ya. Salah satunya ada Freedom Jazz Festival.
0: Betul banget.
1: Yang harus banget dan wajib banget buat kalian pecinta jazz dan juga musisi jazz untuk join di situ, karena itu satu kesempatan yang luar biasa.
0: Betul banget.
1: Sekali lagi terima kasih banyak ya. Betul. Buat semua pendengar kita yang luar biasa tetap setia nemanin kita walaupun ada sedikit-sedikit gangguan.
0: Iya,
1: tapi
0: banget.
1: Kita tidak pernah terganggu sama kedatangan kalian.
0: Wah, terima kasih seluruh pendengar di seluruh Indonesia.
1: Yes, aku Isan Tarore
0: dan saya Serena Jamil. Terima kasih. Dan sampai jumpa.

Pemandangan menarik dalam ajang Piala Dunia 2026. Hal itu dapat terlihat pada saat laga penyisihan grup H antara Arab Saudi melawan Uruguay di Miami, Amerika Serikat. Berbeda dengan negara peserta lainnya yang benderanya dibentangkan di atas permukaan lapangan, bendera Arab Saudi mendapatkan perlakuan khusus.

kekerasan, melainkan berkaitan erat dengan makna religius di dalam bendera. Di dalam bendera Arab Saudi tertera kalimat syahadat. Mengingat sifatnya yang suci, bendera tersebut bukan sekedar lambang negara biasa, sehingga ada aturan ketat mengenai cara menanganinya. Bendera Arab Saudi tidak boleh diturunkan dengan cara yang dianggap tidak sopan serta dilarang keras menyentuh tanah atau permukaan apapun di bawahnya. Aturan ketat mengenai bendera ini menjadikan tantangan tersendiri bagi format standar upacara FIFA yang biasanya membentangkan bendera melintasi lapangan layaknya spanduk raksasa. Apalagi untuk Piala Dunia 2026, FIFA sebenarnya merancang ulang upacara pra-pertandingan untuk lebih menonjolkan simbolisme nasional.

Taktik parkir bus dalam sepak bola adalah istilah untuk tim yang bertahan penuh dengan menaruh semua pemainnya di depan gawang dalam dua garis lini pertahanan di belakang. Tujuan taktik parkir bus adalah mempertahankan skor sekaligus menghindarkan tim dari kebobolan. Pelatih yang menggunakan strategi ini tidak peduli dengan ball position timnya. Mereka hanya fokus bertahan penuh selama mungkin dan bisa memetik poin. Cikal bakal istilah parkir bus pertama kali didengungkan oleh Jose Mourinho ketika dirinya masih membesut Chelsea. Tepatnya pada periode September 2004 saat menjamu Tottenham Hotspur di Stamford Bridge. Saat itu Chelsea ditahan imbang 0-0 oleh Tottenham Hotspur yang tampil

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terus kemana dari Pro 1 Kediri dengan ada informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar semuanya. Selamat sore, saya Arfonda hadir kembali menjumpai pendengar semua di lanjutan program Kediri sore ini. Edisi di hari Selasa ya. Kalender 30 Juni akhir bulan ya. 2026 gimana akan menemani pendengar semua sampai dengan nanti merapat pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Bagaimana kabarnya di sore hari ini pendengarnya? Mudah-mudahan sehat-sehat juga, berbahagia selalu yang sedang mempersiapkan ya aktivitasnya untuk menuju pulang ke rumah ya. Mudah-mudahan saya ucapkan selamat sampai tujuan, hati-hati di jalan ya. Dan mana saya melanjutkan estafet dari rekan saya Willy Anugrah yang sudah menemani pendengar semua dalam program Kediri siang ini. Kita memasuki penyajian Beranda Asta Cita Kentongan ya, yang akan memberikan informasi seputar mitigasi bencana yang akan menemani pendengar semua sampai dengan nanti merapat pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama pendengar, di mana meningkatnya aktivitas vulkanik Gunung Semeru dalam beberapa waktu terakhir menjadi perhatian serius bagi para ahli. Setelah mengalami serangkaian erupsi sejak 20 Juni, gunung tertinggi di Pulau Jawa tersebut pun kini berstatus level 3 ataupun siaga. Berdasarkan pemantauan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG, di balik meningkatnya aktivitas tersebut mendengar ya, ancaman yang perlu diwaspadai masyarakat bukan hanya erupsi saja ya. Jadi menurut dosen Departemen Geografi Universitas Gadjah Mada, Dr. Indranova Suhendro ST MSc ya, menegaskan bahwasanya banjir lahar merupakan salah satu

potensi mengancam keselamatan warga maupun siapapun yang berada di sekitaran aliran sungai. Besuk Semut menjadi jalur yang harus diwaspadai, ya. Nova pun menyebutkan kawasan sungai Besuk Semut, ya, merupakan salah satu jalur utama yang perlu mendapat perhatian khusus. Alur sungai tersebut menjadikan lintasan material vulkanik baik berupa lahar maupun guguran awan panas. Oleh karena itulah masyarakat diminta untuk mematuhi seluruh rekomendasi PVMBG yang melarang aktivitas di zona rawan maupun sepanjang aliran sungai yang berhulu di Gunung Semeru. Penambangan pasir masih berlangsung, ya, dan juga keselamatan pun menjadi sorotan. Di tengah status siaga, aktivitas penambangan pasir di kawasan Semeru dilaporkan masih berlangsung. Menurut Nova, persoalan ini tidak bisa dipandang secara sederhana, di mana di satu sisi penambang menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat, ya. Namun di sisi lain, aktivitas tersebut pun dilakukan di kawasan yang memiliki tingkat risiko yang sangat tinggi.

offside adalah aturan dalam permainan sepak bola yang harus ditaati oleh setiap pemain. Pasalnya, jika pemain melanggar peraturan ini, maka wasit akan menghentikan pertandingan serta memberikan tendangan bebas secara tidak langsung kepada tim lawan dari yang dikenai offside. Offside trap merupakan bagian dari strategi permainan yang melibatkan pemain bertahan dalam menjebak pemain lawan agar berada dalam posisi offside untuk memenangkan bola dan memotong serangan lawan. Perlu diketahui bahwa strategi

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Informasi yang selanjutnya mendengar, kualitas layanan Perumda Air Minum Tirta Dharma Purabaya Kabupaten Madiun kembali menjadi perhatian publik setelah sejumlah pelanggan mengeluhkan kondisi air yang tidak layak pakai. Air yang dialirkan ke rumah warga disebutkan tidak hanya keruh tetapi juga mengeluarkan bau amis hingga bacin, sehingga sebagian masyarakat memilih tidak lagi menggunakannya untuk kebutuhan konsumsi. Keluhan tersebut salah satunya disampaikan oleh pelanggan di Desa Dagangan, Kecamatan Dagangan, bernama Giman, yang menyebutkan bahwasanya persoalan kualitas air bukan hal yang baru. Dia pun mengungkapkan ya, selama kurang lebih 3 tahun terakhir keluarganya sudah tidak menggunakan air PDAM yang untuk memasak maupun kebutuhan minum. Sebagai gantinya, ya, mereka memilih membeli air dari sumber lain demi menjaga kesehatan. Selain masalah kualitas air, Giman juga menyoroti beban biaya yang menurutnya masih dirasakan pelanggan. Dia pun mengaku beberapa kali harus mengganti perangkat sambungan air yang rusak dengan biaya sendiri. Menanggapi keluhan tersebut, Kepala Unit PDAM Kecamatan Dagangan, Haryanto, membenarkan adanya laporan air berbau dan juga keruh dari sejumlah pelanggan. Namun dia menegaskan bahwasanya persoalan tersebut pun tidak terjadi secara merata. Menurutnya mendengarnya kondisi tersebut dipicu oleh usia jaringan pipa yang sudah tua sehingga endapan di dalam pipa ikut terbawa saat aliran air meningkat. Dia juga menambahkan yang peningkatan keluhan mulai terjadi sejak awal tahun 2026, namun hanya sekitar 100 sambungan rumah yang terdampak langsung. Gangguan aliran juga disebutkan terjadi pada jam-jam tertentu. Terkait dengan biaya penggantian perangkat, Haryanto menegaskan bahwasanya water meter menjadi tanggung jawab PDAM dan tidak dipungut biaya, sedangkan stop kran setelah meter menjadi tanggungan bagi para pelanggan. Meski demikian, persoalan kualitas air yang dikeluhkan oleh warga dalam jangka waktu yang lama menjadi tantangan serius bagi PDAM Tirta Dharma Purabaya. Sebagai penyedia layanan publik, masyarakat pun berharap air yang dialirkan memenuhi standar kelayakan untuk kebutuhan sehari-hari termasuk konsumsi.

Baik benar ya, dengan demikian tentang sudah bersama kita dalam penyajian beranda Asta Cita Kentongan. Mudah-mudahan bisa menemani aktivitas Anda di sore hari ini. Selagi tepat pada pukul 16 kita bergeser dalam penyajian Info Prima yang akan disiarkan langsung dari RRI Pro 1 Surabaya. Pastikan terus jangan kemana-mana, tapi 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Mejen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun, inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, warga desa Demangan Ponorogo mencoret-coret jalan rusak sebagai bentuk protes terhadap kondisi jalan yang dianggap membahayakan pengendara. Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru mengingatkan pengunjung menjaga savana seiring meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke Bromo. Direktorat Research Kriminal Khusus Polda Jawa Timur berhasil mengungkap 3 kasus berkaitan dengan pengolahan sumber daya alam di Indonesia. Inilah info prima selengkapnya, edisi Selasa 30 Juni 2026 bersama saya, Nindya Aprilia.

0: Informasi pertama pendengar dan juga pemirsa, warga desa Demangan kecamatan Siman Ponorogo mencoret-coret jalan rusak sebagai bentuk protes terhadap kondisi jalan yang dianggap membahayakan pengendara. Laporan Eka Wulan.
1: Kerusakan sejumlah ruas jalan di wilayah Siman Ponorogo menuai aksi protes warga. Mereka mencoret-coret jalan raya mulai perempatan Jabung ke barat dengan berbagai tulisan. Warga desa Demangan Siman, Sulani mengatakan, kerusakan jalan sudah terjadi cukup lama. Kondisi jalan banyak yang berlubang dan diklaim melintas.
2: Kondisinya ya kayak gitu, melekam-melekam gitu. Ya takutnya nanti kalau ada melekam terus ada yang jatuh gitu, karena sudah parah rusaknya. Dari perempatan Jabung itu ya juga bolong-bolong yang paling parah itu depan rumah saya, sama yang di itu Ngabar itu juga. Di sini kan desa Demangan, terus yang Ngabar itu juga banyak orang yang rusak. Ya harapannya tetap dibenahi lah.
1: Sementara itu Ketua RT 2 RW 2 Desa Demangan, Agus Triyono mengungkapkan berbagai macam tulisan di jalan raya itu merupakan inisiatif warga untuk mengekspresikan kekesalan mereka terhadap kondisi jalan yang dianggap membahayakan. Adapun kondisi jalan yang rusak diperkirakan sepanjang 2 km.
3: Ini dari ini ya, inisiatif warga sekitar karena ini lubang-lubang jalannya yang cukup parah. Ini warga-warga bergotong royong inisiatif untuk memberi tulisan menyuarakan suara hati kecilnya masyarakat. Bahkan jalan sini sudah kayak gini kondisinya. Tapi sampai saat ini pemerintah belum ada tindakan lanjut. Dan ini kembali kita mengadakan coret-coret.
4: Harapannya apa, Pak?
3: Harapannya dari masyarakat agar jalan raya Margo Utomo menuju Pondok Ngabar segera diperbaiki.
1: Agus menyatakan ia bersama warga beberapa bulan yang lalu sempat menambal jalan yang berlubang itu secara swadaya dari masyarakat. Namun penambalan yang dilakukan itu tidak bertahan lama karena akses jalan tersebut merupakan jalan utama dan sering dilintasi kendaraan berat. Kerusakan jalan di wilayahnya itu beberapa kali membuat pengguna jalan mengalami kecelakaan, bahkan sampai mengalami patah kaki akibat terjatuh dari kendaraan. Rogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Persatuan Dokter Gigi Indonesia PDGI Pengwil Jawa Timur melakukan bakti sosial di Madiun sebagai sarana edukasi untuk membiasakan menjaga kesehatan gigi dan mulut sejak dini. Laporan Ulfa Larasati.
5: 1000 anak di Kabupaten Madiun mengikuti aksi sikat gigi bersama dalam bakti sosial kesehatan yang digelar Persatuan Dokter Gigi Indonesia atau PDGI Pengurus Wilayah Jawa Timur bersama PDGI Cabang Madiun di Pendopo Ronggo Cumeno. Ketua PDGI Cabang Madiun, Danang Subeki mengatakan kegiatan ini menyasar anak-anak untuk mengedukasi pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut sejak dini. Menurutnya, kesehatan gigi dan mulut memiliki kaitan erat dengan upaya pencegahan stunting sekaligus mendukung tumbuh kembang anak.
6: Yang pasti kita harus menyiapkan generasi-generasi bangsa ke depannya. Sesuai dengan tema terkait stunting ini, erat kaitannya dengan kesehatan gigi dan mulut. Harapan kami dengan kita mengundang adik-adik 1000 ini, agar supaya mereka memahami bahwa pentingnya untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut agar tumbuh kembang mereka semakin baik.
5: Danang menambahkan bakti sosial kesehatan tersebut tidak hanya berfokus pada pelayanan kuratif atau penyembuhan. Pihaknya juga menekankan pentingnya upaya preventif melalui penyuluhan kesehatan gigi dan mulut, termasuk mengajarkan cara menyikat gigi yang baik dan benar kepada anak-anak. Selain edukasi kepada anak, kegiatan tersebut juga menyediakan layanan pemasangan 217 protesa gigi, pemasangan 11 protesa mata atau okuler, serta pelayanan kesehatan gigi menggunakan 4 unit mobile dental care yang disiapkan untuk melayani sekitar 400 pasien dalam sehari. Danang menegaskan seluruh layanan dalam bakti sosial tersebut diberikan tanpa pungutan biaya. Menurutnya, seluruh layanan tersebut merupakan hadiah dari profesi dokter gigi bagi masyarakat dalam rangka hari jadi ke-458 Kabupaten Madiun. Sementara itu, Bupati Madiun Hari Wuryanto mengapresiasi pelaksanaan bakti sosial kesehatan karena sejalan dengan upaya pemerintah Kabupaten Madiun meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Ia juga mengajak masyarakat membiasakan memeriksakan kesehatan gigi dan mulut secara rutin tanpa menunggu munculnya keluhan.
4: mudah-mudahan dengan kegiatan bakti sosial ini akan mengedukasi masyarakat Kabupaten Madiun tentang pentingnya kesehatan. Jadi kesehatan itu sangat penting, sehingga tidak butuh sakit baru periksa, tapi kita harus selalu memeriksakan kesehatan meskipun tidak sakit. Tiap 6 bulan sekali kita silakan untuk memeriksakan kesehatan gigi dan mulutnya di puskesmas terdekat ya. Karena di setiap puskesmas sudah kita lengkapi dengan kedokteran.
5: Bakti sosial bertema PDGI Jatim Peduli Stunting, Bebas Stunting, Gigi dan Tubuh Sehat, PDGI Kuat, Indonesia Bermanfaat tersebut digelar beriringan dengan hari jadi ke-458 Kabupaten Madiun dan diikuti PDGI dari berbagai cabang di Jawa Timur. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, Anda masih di jalur info Prima RRI Madiun jejaring dengan RRI Surabaya, Sumenep, Sampang, Malang, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Malang bersama Ruli Suprayugo. Silakan Ruli.
7: Baik, terima kasih Nindi. Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru mengingatkan pengunjung untuk tetap menjaga savana seiring meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke Bromo. Hairul Imam Masduki akan menyampaikan informasinya untuk Anda.
8: Masuki musim libur sekolah, jumlah kunjungan wisatawan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS mulai menunjukkan peningkatan. Meski belum signifikan, Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru memperkirakan lonjakan kunjungan akan terjadi pada awal Juli 2026 menjelang berakhirnya masa liburan. Kepala Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Rudianta Jaya Nugraha, mengatakan peningkatan kunjungan mulai terlihat dalam beberapa hari terakhir dibanding hari-hari biasa.
9: Kalau dari data-data di seminggu terakhir ini, kan kalau liburan baru 4 hari ini ya, meningkat sedikit ya, belum begitu banyak. Mungkin orang masih bersiap-siap, tetapi sudah terlihat kunjungan di hari-hari biasa itu mengalami peningkatan.
8: BBTNBTS berharap meningkatnya kunjungan wisatawan selama musim liburan dapat berjalan seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian kawasan, sehingga keindahan savana dan ekosistem Bromo tetap terpelihara. Demikian informasi dari kontributor RRI Probolinggo, Herlan Masduki melaporkan.
7: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita menuju ke RRI Jember. Sudah ada Eti Darmiati yang akan menyampaikan informasi untuk Anda. Silakan Eti.
10: Ya, terima kasih Ruli. Pendengar dan pemirsa, mahasiswa Universitas Jember menghadirkan inovasi produk krayon berbahan alami. Krayon yang dihasilkan ini lebih aman bagi anak-anak dibandingkan krayon berbahan kimia yang umum beredar di pasaran. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Gia Debora.
11: Mahasiswa Universitas Jember Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat yang tergabung dalam program P2MW mengembangkan produk krayona. Ketua tim P2MW krayona Kristania Velia Bella menjelaskan bahwa produk alami ini dikembangkan untuk mengutamakan aspek keamanan tanpa mengurangi kualitas penggunaan. Hal yang sama disampaikan Vera Mega Avisa selaku anggota tim yang mengatakan inovasi tersebut berangkat dari kepedulian terhadap keamanan anak-anak saat menggunakan alat mewarnai. Sementara itu dosen pendamping tim Unika Tri Herawati SKMMKS berharap krayona dapat terus berkembang hingga diproduksi dalam skala yang lebih luas.
12: Perkenalkan, nama saya Kristania Krayona. Jadi kami memiliki produk krayona di mana produk krayon ini merupakan krayon yang food grade berbahan dasar dari lebah alami yang juga dikombinasikan dengan warna dari bahan alami seperti kunyit, kemudian bunga telang dan juga buah bibuk yang dicampurkan dengan lilin lebah tersebut. Untuk keunggulan dari produk kami sendiri, yang pertama adalah food grade, kemudian aman untuk anak-anak, dan juga dari produk krayona ini bisa digunakan secara berkepanjangan kurang lebih sekitar 1-3 bulan dalam suhu ruang. Ini perkenalkan, saya Vera, merupakan salah satu anggota dari tim krayona ini sendiri. Pembuatan krayona ini sendiri bisa berdampak terutama bagi anak-anak, karena memang pada dasarnya biasanya yang beredar di masyarakat itu sendiri krayonnya kan berbahan dasar kimia. Jadi kami menginisiasi gimana sih caranya biar anak-anak itu aman. Jadi dengan bahan-bahan alam yang kami buat untuk bahan dasar dari krayona ini sendiri, harapan kami bisa berdampak bagi anak-anak.
13: Denika, saya dosen pendamping dari tim krayona. Harapannya jika memang nanti ini insya Allah Allah menghendaki kita semua bisa berhasil ya,
14: bisa diproduksi secara massal lebih banyak lagi.
15: Kesan positif juga disampaikan oleh Asyana Diva, salah satu anak yang mencoba menggunakan krayona. Menurutnya, krayon tersebut nyaman untuk digunakan.
16: Jadi aku lagi pakai krayona. Tuh lihat, enak banget loh krayonnya dipakai.
17: Deborah Era Jomer melaporkan.
10: Iya, demikian informasi dari Jember. Selanjutnya kita bergeser ke RRI Sumenep bersama Refka Karki. Refka, silakan.
18: Terima kasih, Evi. Terima kasih, Eti. Pendengar dan pemirsa, peringatan Hari Keluarga Nasional atau Harganas ke-33 dimanfaatkan pemerintah Kabupaten Sumenep untuk mengajak para ayah lebih aktif mendampingi tumbuh kembang anak. Selengkapnya dilaporkan Rukaya Zain.
19: Pemerintah Kabupaten Sumenep mengajak para ayah untuk lebih aktif terlibat dalam pengasuhan anak sebagai upaya membangun keluarga yang harmonis dan mencetak generasi berkualitas. Ajakan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep Agus Dwi Saputra pada peringatan Hari Keluarga Nasional atau Harganas ke-33 tahun 2026. Menurut Agus Dwi Saputra, di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat, peran ayah tidak hanya sebagai pencari nafkah, tetapi juga menjadi pendidik, pelindung, dan pendamping utama bagi tumbuh kembang anak baik secara emosional, sosial maupun intelektual. Karena itu, keterlibatan ayah dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul sejak dari lingkungan keluarga.
20: Dalam rangka peringatan Hari Keluarga Nasional ke-33 tahun 2026, kehadiran seorang ayah dalam kehidupan keluarga memiliki pengaruh yang sangat besar. Oleh karena itu, saya mengajak kepada seluruh ayah di Kabupaten Sumenep untuk meluangkan waktu bersama keluarga, aktif dalam mengasuh anak, mendampingi pendidikan mereka, serta menjadi contoh yang membangun nilai-nilai keagamaan, moral, budaya yang sangat luhur ini.
19: Melalui peringatan Harganas ke-33 yang mengusung tema Ayah Wajib Hadir, pemerintah Kabupaten Sumenep berharap para orang tua dapat meluangkan lebih banyak waktu berkualitas bersama anak, sekaligus menanamkan nilai agama, moral, dan budaya sebagai bekal menghadapi tantangan masa depan demi mewujudkan generasi yang unggul, mandiri, dan sejahtera.
18: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita menuju ke RRI Surabaya. Sudah ada Celia Cahyani.
10: Baik, terima kasih Rafka. Pendengar, Perum Bulog hari ini menyalurkan bantuan modal usaha pembukaan outlet rumah pangan kita kepada 30 pelaku usaha kecil dan menengah organisasi keagamaan di Kota Surabaya. Laporannya dihadirkan Ermina Jen.
21: Perum Bulog memperluas jaringan distribusi pangan melalui program Rumah Pangan Kita RPK berbasis komunitas. Langkah ini diwujudkan dengan pemberian bantuan modal kepada 30 pelaku usaha kecil dan menengah UKM, organisasi keagamaan di Surabaya hari ini. Direktur Pemasaran Perum Bulog, Rahmanto Amin Jatmiko, mengatakan program tersebut bertujuan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam rantai distribusi pangan. Program ini juga mendukung ketahanan pangan, stabilisasi harga hingga ketersediaan bahan pokok.
22: Kita berikan, nanti akan ada evaluasi, kita akan lihat, kita kan juga akan memastikan bahwa yang kita sampaikan ini bukan hanya sekedar untuk satu kali kegiatan, tapi kita akan evaluasi bagaimana pertumbuhannya, bagaimana repeat ordernya, dan kita juga akan memberikan pelatihan kewirausahaan supaya apa yang kita berikan ini akan menjadi kegiatan yang memang mendorong pertumbuhan ekonomi dan akan berkelanjutan.
21: Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur, Endi Alim Abdi Nusa, pada kesempatan itu berharap bantuan dari Bulog mampu menstimulasi kemandirian pelaku UKM agar tumbuh menjadi pelaku ekonomi lokal yang tangguh.
23: Karena untuk membangun kesejahteraan masyarakat ini tidak bisa sendirian kita. Kita perlu menggandeng BUMN, salah satunya adalah Perum Bulog. Dengan program TJSL-nya ini, Alhamdulillah Jawa Timur itu bisa menurunkan tingkat pengangguran terbuka.
21: Salah satu penerima bantuan RPK, Purwati dari Rungkut Tengah Surabaya, mengaku bantuan modal tersebut akan dimanfaatkan untuk memperkuat usaha rumah pangan kita RPK melalui penambahan stok bahan pokok, sehingga mampu melayani kebutuhan masyarakat sekitar dengan harga terjangkau.
1: Ya, harga dari bantuan dari Bulog ini harganya lebih murah dari pasar. Semoga dari tetangga-tetangga saya, sahabat-sahabat saya

0: sedang menghadapi musim paceklik yang membuat pasokan ikan segar dari laut ini berkurang drastis, para penjual ikan asap masih mengaku mendapatkan keuntungan. Tingginya pengunjung wisatawan lokal dan pemudik yang singgah di Tuban selama libur sekolah menjadi penggerak utama roda ekonomi di pusat oleh-oleh khas pesisir Tuban. Hal itu disampaikan oleh salah satu penjual ikan asap di Plaza Ikan Tuban. Di tengah kondisi sulitnya mendapatkan ikan segar, Ika mengatakan bahwa para pedagang memiliki strategi lain untuk menjaga kelancaran usaha. Sejak dulu mereka selalu menggunakan stok ikan frozen atau beku yang berkualitas sebagai bahan baku utama pembuatan ikan asap.
1: Untuk penjualan hari ini seperti apa, Mbak? Akhir-akhir ini, Mbak?
2: Akhir-akhir ini agak ramai soalnya ini pas liburan.
1: Sehari bisa dapat berapa, Mbak Ika?
2: Sehari nggak mesti ya.
1: Nggak mesti ya.
2: Yang ya 2 juta atau 3 juta. Tergantung apa banyak asapnya ini.
1: Kalau untuk memperoleh ikannya ini gimana, Mbak Ika? Kalau nggak ada stok ikan segar ini, Mbak Ika?
2: Harus punya stok ikan.
1: Beli frozen atau gimana, Mbak Ika?
2: Ya, frozen.
0: Sementara itu, Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia atau HNSI Kabupaten Tuban, Faisal Rozi, mengungkapkan bahwa kondisi sektor perikanan di Tuban saat ini tengah menghadapi tantangan berat akibat cuaca buruk. Fenomena cuaca ekstrim ini telah memaksa mayoritas nelayan di Tuban untuk menghentikan aktivitas melaut selama 2 pekan terakhir.
3: Ini beberapa hari sudah lebih dari 1 minggu yang lalu. Kalau ada yang melaut itu pun yang berani-berani banget dan yang anak-anak muda kan. Gelombang tinggi, dari angin juga arusnya deras. Jadi ikannya pun nggak begitu apa.
0: Para pedagang berharap kondisi euforia pembelian ikan asap ini masih terus bertahan atau meningkat selama masa liburan berakhir. Di tengah tantangan iklim dan fluktuasi pasokan, peningkatan jumlah pembeli ini menjadi harapan bagi para pedagang. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
4: Pendengar, Komisi C Bidang Keuangan menggelar diskusi bersama Jamkrida menjelang penyertaan modal senilai 100 miliar rupiah yang telah disetujui DPRD Jatim. Anik Hasanah melaporkan.
5: Komisi C Bidang Keuangan DPRD Jawa Timur mendorong penyertaan modal senilai 100 miliar rupiah bagi PT Jaminan Kredit Daerah atau Jamkrida Jatim akan semakin memberikan kemudahan akses permodalan bagi para pelaku UMKM. Ketua Komisi C DPRD Jatim Adam Rusdi berharap penyertaan modal yang telah disetujui oleh Dewan Jatim tersebut harus sepenuhnya dapat dimanfaatkan bagi masyarakat.
6: Agar para pelaku UMKM ini kemudian bisa diberikan kemudahan dengan menggunakan penjaminan Jamkrida. Kami mendorong itu dan harapan kami para pelaku UMKM juga bisa memaksimalkan kredit yang ada di Bank Jatim maupun Bank BPR semacam Prokesra dan KUR itu.
5: Sementara itu, Dirut PT Jamkrida Jatim Untung Heri Sukaryanto memastikan dengan penyertaan modal 100 miliar rupiah akan semakin menambah jumlah pelaku UMKM yang memperoleh manfaat.
7: Kurang lebih UMKM menerima kredit kurang lebih 37,5 juta. Itu UMKM yang akan mendapatkan manfaat dari penjaminan tambahan modal 100 miliar itu kurang lebih 106.667 UMKM yang ada di Jawa Timur.
5: Untuk memastikan kemanfaatan anggaran penyertaan modal bagi PT Jamkrida ini, Komisi C juga bersinergi dengan Bank Jatim dan Bank UMKM Jatim selaku lembaga pemberi pinjaman bagi pelaku UMKM. Ani Hasana melaporkan.
4: Pendengar, informasi selanjutnya, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Timur berhasil mengungkap 3 kasus berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam Indonesia. Faiz Putra melaporkan selengkapnya.
8: Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Timur mengungkap 3 kasus yang berkaitan dengan pengolahan sumber daya alam di Indonesia melalui konferensi pers yang dilaksanakan di gedung utama di Ditreskrimsus Polda Jatim Selasa 30 Juni 2026. 3 kasus tersebut meliputi tindak pidana berupa penyelundupan gading gajah, kemudian tindak pidana di bidang konservasi, kepemilikan, dan perdagangan kupu-kupu yang dilindungi, dan yang ketiga adalah tindak pidana perikanan berupa penyelundupan benih lobster. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Timur, Kombes Pol Roy Sihombing, mengatakan penyelundupan tersebut diantaranya berupa gading gajah sebanyak 53 potong oleh tersangka HAJ yang dibungkus dengan aluminium foil dan diselundupkan ke jamaah umroh usai menjalankan ibadah. Sementara untuk perdagangan kupu-kupu telah diamankan sebanyak 2113 ekor

0: tersangka FN dan JAK yang dikirim melalui kargo Bandara Juanda dengan tujuan Cina, Prancis, Amerika, Kanada, Ceko, dan Jerman, serta benih lobster sebanyak 39.927 ekor dengan tujuan Singapura oleh tersangka LL menggunakan pesawat Singapura Airlines dan TKP di Bandara Juanda. Atas kejadian tersebut, pihaknya mengimbau kepada stakeholder terkait untuk ikut melakukan pengawasan agar dapat segera dilakukan penindakan, dan bagi masyarakat yang mengetahui upaya serupa agar segera melapor ke call center 110.
1: Pada kesempatan ini saya meminta kepada rekan-rekan stakeholder terkait agar selalu berkomitmen untuk melakukan pengawasan dan penindakan kepada para pelaku guna melindungi ekosistem satwa yang dilindungi tersebut. Kepada seluruh masyarakat Jawa Timur yang mengetahui adanya kegiatan menyimpan satwa-satwa yang dilindungi menurut undang-undang agar melaporkan kepada polisi melalui call center 110.
0: Sementara Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Julius Abraham Abbas menyebut kejahatan terhadap satwa liar atau satwa yang dilindungi dan sumber daya alam bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga kejahatan yang berdampak pada keseimbangan ekosistem.
2: Kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk tidak terlibat dalam perdagangan satwa dilindungi, tidak membeli produk yang berasal dari bagian tubuh satwa yang dilindungi, serta tidak melakukan aktivitas penangkapan maupun penyelundupan benih lobster dan komunitas hayati lainnya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
0: Para tersangka dijerat dengan pasal 86 huruf A dan atau huruf C, pasal 33 ayat 1 huruf A dan atau huruf C Undang-Undang Nomor 21 tahun 2019 tentang karantina hewan, ikan dan tumbuhan dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan pidana denda paling banyak 10 miliar rupiah. Faiz Putra melaporkan.
3: Pendengar, jemaah haji Kabupaten Kediri bersyukur tiba di tanah air dengan selamat usai melaksanakan ibadah di tanah suci. Laporan Heri Susanto.
4: Suasana haru dan bahagia menyelimuti kedatangan jemaah haji asal Kabupaten Kediri yang baru saja tiba di tanah air usai menunaikan rangkaian ibadah haji di tanah suci. Para jemaah disambut keluarga yang telah menanti kepulangan mereka dengan penuh rindu di halaman belakang kantor pemerintah Kabupaten Kediri. Jemaah haji mengaku bersyukur karena dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar mulai dari wukuf di Arafah hingga tawaf wada. Selain itu, mereka juga merasa lega karena dapat kembali ke kampung halaman dalam kondisi sehat. Salah satu jemaah haji kloter 111 Kabupaten Kediri, Miftah Amanduh, warga Kecamatan Ngadiluih mengungkapkan rasa syukurnya setelah kembali ke tanah air. Ia mengaku pengalaman berhaji menjadi momen spiritual yang sangat berharga dalam hidupnya.
5: Ya, alhamdulillah, terima kasih. Perasaan saya sangat bahagia karena lancar dalam ibadah hajinya dan semua kru yang ikut mendampingi juga bagus-bagus semuanya dengan penuh rasa cinta. Jadi benar-benar kami berterima kasih sekali.
4: Hal senada juga disampaikan oleh jemaah haji kloter 111 Kabupaten Kediri lainnya, Sri Rusmami, asal Kecamatan Pare. Ia mengaku perjalanan haji tahun ini memberikan pengalaman yang luar biasa, meskipun harus menghadapi cuaca panas di Arab Saudi.
6: Luar biasa, sejak berangkat di sana juga penuh dengan kebahagiaan yang luar biasa karena bisa siarah ke Madinah. Walaupun keadaannya memang berbeda, situasinya dan kondisinya jauh berbeda, jadi banyak yang batuk-batuk, yang biasa.
4: Jemaah haji asal Kabupaten Kediri yang tergabung dalam kloter 109, 110 dan 111 telah sampai di Kediri pada tanggal 30 Juni 2026. Sesuai jadwal dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kediri, untuk jemaah haji kloter 112 akan tiba pada tanggal 1 Juli 2026 pukul 3 waktu Indonesia Barat. Kepulangan jemaah haji Kabupaten Kediri menjadi momen penuh kebahagiaan tidak hanya bagi para jemaah tetapi juga keluarga yang menyambut mereka dengan penuh sukacita. Pemkab Kediri mengapresiasi kelancaran pelaksanaan ibadah haji tahun ini serta berharap para jemaah dapat menjadi haji yang mabrur dan membawa kebaikan bagi lingkungan sekitarnya. Heri Susanto melaporkan.
3: Pendengar, di tengah tahap akhir pemulangan jemaah haji, PPIH Debarkasi Surabaya mencatat puluhan jemaah meninggal dunia selama penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Agustin Irdiani melaporkan.
7: Proses pemulangan jemaah haji melalui Debarkasi Surabaya memasuki tahap akhir. Hingga hari ke-29 operasional atau Selasa dini hari tadi, sebanyak 111 kloter telah tiba di tanah air dengan capaian sekitar 95% dari total jemaah dan petugas yang dijadwalkan pulang. Ketua PPIH Debarkasi Surabaya Muhammad Asadul Anam mengatakan proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Surabaya terus berjalan lancar, tertib dan sesuai jadwal. Pihaknya memastikan seluruh layanan Debarkasi mulai dari kedatangan di bandara, pemeriksaan kesehatan, proses keimigrasian keimigrasian hingga kepulangan ke daerah asal berjalan optimal. Namun di sisi lain, data mutasi keluar mencatat ada sekitar 70 lebih jamaah wafat di Arab Saudi dan 40 jamaah masih menjalani perawatan di Arab Saudi. Mayoritas kasus meninggalnya jemaah haji dipicu oleh faktor usia lanjut yang diperparah dengan kurangnya kesiapan fisik dalam menjalani rangkaian ibadah, khususnya selama fase puncak pasca armusna. Muhammad Asadul Anam menyatakan pelayanan kesehatan akan menjadi bahan evaluasi PPIH Surabaya ke depan.
8: 74 begitu yang meninggal, sehingga tetap masih menjadi perhatian kita, karena yang pertamanya jamaah yang meninggal itu setelah 10 hari pelaksanaan armusna. Jadi bukan di armusnanya, tapi 10 hari setelah pelaksanaan armusna. Dan ini kan menjadi perhatian bagi kita, kira-kira apa yang menjadi problem sehingga adanya peningkatan yang meninggal di 10 hari setelah armusna itu.
9: Evaluasi apa Pak yang dilakukan akan berlangsung?
8: Saya kira untuk evaluasi setelah kita melihat pada aspek data, ini yang paling penting adalah perbaikan terkait dengan layanan kesehatan, terkait dengan istiqomah, sepertinya begitu. Dengan istiqomah ini akan lebih kita mintakan sebagai kebijakan yang lebih komprehensif lagi, sehingga jamaah-jamaah kita nanti akan lebih sehat seperti itu.
7: Sementara untuk kedatangan dini hari tadi adalah kloter 111 dan 112 dari Kabupaten dan Kota Kediri serta Kabupaten Nganjuk. Sementara dini hari nanti juga akan berlangsung kedatangan kloter akhir, yakni 113 hingga 116 dari beberapa daerah seperti Kabupaten Nganjuk, Kota Kediri, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Pasuruan. Agustin Nurdiani melaporkan.
3: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun bersama Nindi Aprilia. Silakan Nindi.
10: Baik, terima kasih Celia. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Nindi Aprilia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
11: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Radio Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Anda kembali lagi masih bersama saya Arfuna, pendengar. Kita memasuki penyajian musik dan informasi sampai dengan nanti merapat pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama, pendengar, datang dari Kabupaten Mojokerto, di mana warga desa Pagerluyung, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto, digegerkan dengan penemuan sosok mayat pria di saluran air desa setempat pada hari Selasa, tepatnya pada hari ini, pendengar, ya. Mana korban ditemukan dalam kondisi tengkurap dan masih mengenakan pakaian lengkap. Belakangan diketahui korban bernama Sayudi, berusia 39 tahun, warga setempat. Mana penemuan mayat korban pertama kalinya ditemukan oleh warga usai sholat subuh sekitar pukul 4.30 waktu Indonesia Barat. Namun pihak Polsek Gedeg baru mendapat laporan terkait hal tersebut sekitar pukul 7 pagi. Mana hal tersebut disampaikan oleh Kapolsek Gedeg AKP Dimas Adit Sutono, ya. Nah, dari hasil pemeriksaan awal di lokasi kejadian, polisi tidak menemukan adanya barang berharga milik korban yang hilang. Menurut informasi yang dihimpun, korban sehari-hari dikenal sering keluar pada malam hari untuk membantu menyeberangkan kendaraan lain di sekitar pintu keluar tol Mojokerto Barat. Guna penyelidikan lebih lanjut, jenazah korban dievakuasi ke kamar jenazah RSUD RA Basuni, Kecamatan Gedeg, mana hingga kini penyebab kematian korban masih dalam penyelidikan dan polisi pun masih menunggu hasil visum dari rumah sakit untuk memastikan penyebab meninggalnya korban.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, pendengarnya, kita bergeser ke informasi yang terakhir dalam penyajian musik dan informasi edisi sore hari ini ya, yang mana pemerintah Kabupaten Mojokerto ya memperketat pengawasan terhadap industri hasil tembakau seiring naiknya target penerimaan cukai pada tahun 2026 yang dipatok mencapai 2,7 triliun rupiah. Dimana langkah tersebut pun ditandai dengan inspeksi langsung Bupati Mojokerto Muhammad Albara terhadap kepemilikan dan juga penggunaan mesin pelinting rokok. Inspeksi dilakukan maksud kami ya di PT Raja Wali Sumber Rejeki di Desa Mojo Tamping, Kecamatan Bangsal, di mana pengawasan dilakukan di tengah besarnya kontribusi industri hasil tembakau terhadap penerimaan negara. Sepanjang 2025, cukai yang berasal dari Kabupaten Mojokerto mencatat menembus lebih dari 2,5 triliun ya rupiah. Di mana tahun ini angka tersebut pun ditargetkan kembali meningkat. Menurutnya pengawasan terhadap mesin produksi menjadi bagian penting untuk memastikan seluruh industri rokok beroperasi sesuai dengan regulasi sekaligus mencegah potensi pelanggaran di sektor cukai. Meski menjadi salah satu penyumbang cukai terbesar, Gus Bara sendiri pendengarnya menegaskan penerimaan tersebut pun tidak seluruhnya kembali ke Kabupaten Mojokerto. Dana cukai disetorkan ke negara dan dibagikan kembali kepada daerah melalui mekanisme dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Gus Bara sendiri menjelaskan DBHCHT dialokasikan sebesar 50% untuk kesejahteraan masyarakat, 40% untuk sektor kesehatan, dan 10% untuk penegakan hukum. Di sisi lain, Pemkab Mojokerto juga mendorong pertumbuhan industri hasil tembakau yang dinilai mampu membuka lapangan kerja. Hal tersebut pun terlihat dari rencana PT Raja Wali Sumber Rejeki memperluas usaha pada sektor sigaret kretek tangan atau SKT. Mana menurutnya berbeda dengan sigaret mesin biasa ya, produksi SKT sendiri masih mengandalkan tenaga manusia sehingga memiliki potensi menyerap lebih banyak para pekerja. Kunjungan tersebut turut dihadiri oleh Kepala Dinas Perindustrian dan juga Perdagangan Kabupaten Mojokerto, Direktur PT Raja Wali Sumber Rejeki, Kepala Dinas Pendidikan, Perwakilan BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Mojokerto, Camat Bangsal beserta Forkopimca Bangsal dan Kepala Desa Mojo Tamping. Baik, pendengar, informasi dari Mojokerto menutup perjumpaan kita dan menjajan musik dan informasi, yang mana saat lagi tepat pada pukul 17 kita bergeser ya dalam penyajian Galeri Budaya Nusantara ya, sampai nanti merapat menjelang kumandang azan maghrib untuk wilayah pada Kediri dan sekitarnya. Pastikan terus jangan kemana-mana, tapi 100,2 FM dari Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Hoax atau fakta? Kami sampaikan kebenaran informasi yang viral di masyarakat dalam Cek Fakta setiap hari pukul 14 dan 17 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Kediri.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Baik pendengar, kita dengarkan Cek Fakta pukul 17 waktu Indonesia Barat yang akan disampaikan oleh rekan Esa terkait hoax tautan pendaftaran saldo OVO gratis. Berikut laporan rekan Esa.
3: Pendengar, beredar sebuah unggahan berisi tautan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim terdapat hadiah saldo gratis di aplikasi OVO. Namun pendengar, faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turunbackho.id, tautan yang tercantum tidak dapat diakses. Setelah memasukkan kata kunci OVO bagi-bagi saldo Rp2.000.000 ke mesin pencarian Google, hasilnya mengarah ke unggahan akun @twitter@ovo_id. OVO memang telah mengadakan kuis berhadiah saldo dengan total hadiah Rp2.000.000 pada periode 22 April hingga 22 Mei 2026. Namun dalam ketentuan kuis tersebut, masyarakat tidak diminta mendaftarkan diri melalui tautan seperti yang diklaim pada akun Facebook dalam unggahan yang beredar. Demikian Cek Fakta.
2: Demikian Cek Fakta pukul 17, kita akan berjumpa kembali pada penyajian Cek Fakta edisi berikutnya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: untuk memperkenalkan, melestarikan, dan mengapresiasi warisan ragam budaya Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kita hadirkan Galeri Budaya Nusantara.
1: Dari Pro Satu Gede dengan informasi dan inspirasi. Anda masih bersama saya Ariel Fonda, pendengarnya. Kita memasuki penyajian Galeri Budaya Nusantara yang mana akan memandu pendengar semua sampai dengan nanti menjelang kumandang azan maghrib untuk wilayah Parikediri dan sekitarnya. Namun saya tidak akan sendiri mendengarnya, saya didampingi oleh adik saya, ada rekan Dila ya nantinya ya. Rekan Esa nanti akan tampil di Warta Kediri nantinya ya. Kita sama dulu. Halo Dil.
2: Halo.
1: Oke, kita jumpa lagi ya Dil ya.
2: Iya.
1: Oke, dalam menyajikan Galeri Budaya Nusantara kita jalan-jalan lagi nih Dil. Kemana Dil? Kita jalan-jalan ke arah Kalimantan Barat Dil. Udah pernah belum kesana Dil?
2: Belum.
1: Belum ya. Nanti suatu saat kamu bisa akan kesana ya. Oke, di Kalimantan Barat nih Dil ya, ada namanya tradisi Tidayu ya Dil ya. Yeah. Yang mana tradisi Tidayu ini adalah harmoni tiga etnis yang dijadikan Kalbar menjadi miniatur toleransi Indonesia ya. Jadi pendengar ya, terdapat satu konsep unik yang lahir di bumi Kalimantan Barat dan hampir tidak ditemukan di tempat lainnya yang ada di Indonesia, yaitu bernama Tidayu ya, sebuah akronim yang merangkum tiga etnis utama yang hidup berdampingan di provinsi tersebut, yaitu ada Tionghoa, Dayak, dan juga Melayu. Bukan sekedar singkatan saja pendengar ya, yang mana Tidayu adalah simbol hidup dari bagaimana keberagaman bisa bertumbuh menjadi identitas kolektif yang dirayakan bersama ya, bukan hanya sekedar ditoleransikan. Jadi pendengar ya, di Kalimantan Barat sendiri memiliki keberagaman budaya yang terdiri dari tiga etnis mayoritas, yaitu ada Melayu, ada Dayak, dan juga Tionghoa ya. Kalau misalkan di Jawanya, Jawa aja ya.
2: Iya.
1: Iya, ada Jawa, tapi ada beragam agama ya kalau di sini ya. Benar enggak sih ya? Ada
2: bener.
1: Agama Islam, Kristen, ada Hindu, ada Kejawen ya.
2: Iya.
1: Ya. Di Ganjuk ada Kejawen enggak?
2: Ada.
1: Ada ya.
2: Iya.
1: Nah, itu kan kita kan hidupnya secara berdampingan ya, tapi ya sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Yang mana ketiganya pendengar ya? Bukan sekedar hidup berdampingan saja, melainkan telah berbentuk atau membentuk ekosistem budaya yang saling mempengaruhi selama berabad-abad. Dan juga menciptakan perpaduan unik yang sulit ditemukan di provinsi lainnya maupun di Indonesia. Penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal intelektual ya, yaitu ada bernama Jurnal Pendidikan dan Studi Keislaman, mengungkapkan bagaimana semangat Tidayu bahkan lebih diabadikan dalam bentuk fisik yang permanen. Jadi bundaran 1001 ya dibangun secara permanen di persimpangan Jalan Sakok ya, Jalan Tani, dan juga Ahmad Yani sebagai representasi dari tiga etnis utama, yaitu etnis Tionghoa, Dayak, dan juga Melayu ataupun Tidayu. Melambangkan pendengarnya, jadi tiga monumen tersebut yang melambangkan semangat toleransi dan juga harmoni dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Kalimantan Barat. Jadi lebih dari sekedar monumen saja ya, semangat Tidayu sendiri juga terpancar melalui berbagai festival budaya yang dirayakan bersama sepanjang tahun ya, mulai dari Karnaval Agustus hingga Gawe Akbar Festival Seni Budaya Melayu. Di mana tiga komunitas inilah yang saling berpartisipasi maksud kami ya, dalam dan juga merayakan keberagaman sebagai kekuatan, tapi tidak bukan menjadikan ancaman. Jadi pendengar ya, salah satu fenomena paling menarik dari keberagaman Kalimantan Barat adalah bagaimana bahasa menjadi jembatan yang menghubungkan berbagai komunitas, bukan memisahkan mereka. Jadi penelitian yang dipublikasikan dalam Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Katulistiwa Universitas Tanjung Pura Pontianak mengkaji secara langsung fenomena akulturasi budaya yang terjadi melalui interaksi mahasiswa lintas etnis di program studi pendidikan bahasa Mandarin. Jadi studi tersebut menemukan fakta yang menarik pendengar ya, di mana mahasiswa etnis Melayu lebih banyak di prodi pendidikan bahasa Mandarin dengan ciri khas penuturan bahasa Melayu.

0: identitas asli masing-masing komunitas, di mana bahasa asli pun telah dipelajari sejak kecil ya, sehingga tidak mudah berubah apalagi berganti, sehingga identitas etnis tetap terjaga bahkan di tengah proses akulturasi yang berlangsung. Jadi pendengarnya, salah satu manifestasi paling nyata dari harmoni Tidayu adalah perayaan Cat Gomeh ya Dil ya.
1: Iya.
0: Di Kota Singkawang tetapnya. Belum pernah ke Singkawang ya Dil ya?
1: Belum.
0: Belum ya. Jalan-jalan nanti Dil. Kalau ada rezeki ya. Ya, yang telah berkembang jauh ya, melampaui batas komunitas Tionghoa semata. Riset yang dipublikasikan dalam jurnal PIPSI ya, atau Jurnal Pendidikan IPS Indonesia, secara khusus mengkaji Cap Gome sebagai media pendidikan resolusi konflik di tengah keberagaman etnis Kota Singkawang, di mana penelitian tersebut menemukan bahwasanya festival yang identik dengan komunitas Tionghoa justru lebih menjelma menjadi ruang publik yang dirayakan lintas etnis ya, bahkan menjadi daya tarik ya, wisata budaya internasional yang mengundang pengunjung dari berbagai negara setiap tahunnya, di mana fenomena tersebut pendengarnya menunjukkan bagaimana sebuah tradisi yang berasal dari satu komunitas bisa bertransformasi menjadi milik bersama ketika budaya tersebut diharapkan ya dirayakan dalam suasana keterbukaan dan saling menghormati yang telah lama menjadi nilai hidup masyarakat Kalimantan Barat. Lalu seperti apa keberagaman budaya Tionghoa ya yang berusia ribuan tahun, dan juga bagaimana pelajaran dari Kalimantan Barat untuk Indonesia yang nantinya akan disampaikan oleh rekan Dila. Kita dengarkan dulu Dil ya. Boleh ya?
1: Iya.
0: Boleh ya, kita turunkan dulu temponya ya, biar gak sepaneng gitu kan. Di sore hari ini ya, pastikan terus jangan mana-mana, tetap di Galeri Budaya Nusantara.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: Oke, baik, mendengarnya kembali lagi masih bersama saya, Adel Fonda, juga ada Dila. Hai guys.
3: Hai.
2: Oke, terkait dengan bagaimana keberagaman budaya Tionghoa yang berusia ribuan tahun dan juga pelajaran dari Kalimantan Barat untuk Indonesia yang akan disampaikan oleh Kandila. Silakan Dila.
3: Untuk memahami mengapa harmoni Tidayu ini bisa berlangsung begitu lama dan stabil, penting untuk mengetahui seberapa tua akar budaya masing-masing komunitas di Kalimantan Barat. Okay. Penelitian arsitektur yang dipublikasikan dalam JMARS, Jurnal Mosaik Arsitektur Universitas Tanjung Pura, mengungkap bahwa kebudayaan Tionghoa Kalimantan Barat berumur ribuan tahun. Keberadaan komunitas Tionghoa di Kalbar bukan fenomena baru atau sekadar hasil migrasi modern, melainkan warisan peradaban panjang yang telah berakar jauh sebelum batas-batas negara modern terbentuk. Kajian ini juga mencatat bahwa kebudayaan Tionghoa Kalimantan Barat mencakup berbagai dimensi kehidupan, mulai dari bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, hingga kesenian, menjadikannya salah satu warisan budaya paling komprehensif dan kaya di Indonesia.
2: Wah, jadi begitu banyak ya, dan juga ribuan tahun ya Dila ya.
3: Iya.
2: Jadi keberagaman budaya yang ada di Tionghoa itu ya, tadi ada apa namanya, mencakup berbagai dimensi kehidupan ya, mulai dari bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial, ada sistem peralatan hidup dan juga teknologi ya, ada sistem mata pencaharian juga ya, wah religinya juga ada di sana Dila, juga hingga kesenian ya. Lalu bagaimana sih pelajaran dari Kalimantan Barat untuk Indonesia? Silakan Dil.
3: Di tengah berbagai diskusi nasional soal toleransi dan keberagaman yang keras terasa berat dan penuh ketegangan, Kalimantan Barat menawarkan sesuatu yang berbeda, bukti nyata bahwa keberagaman etnis, bahasa, dan budaya tidak harus berujung pada konflik, melainkan bisa tumbuh menjadi identitas kolektif yang dirayakan bersama. Konsep Tidayu bukan sekedar slogan atau kampanye pemerintah, melainkan produk organik dari proses panjang hidup berdampingan, saling belajar, dan saling menghormati antara komunitas Tionghoa, Dayak, dan Melayu yang telah berlangsung selama berabad-abad. Dan mungkin disitulah letak pelajaran terpenting yang bisa kita ambil dari bumi khatulistiwa ini. Toleransi yang paling kokoh bukan yang dipaksakan dari atas, melainkan yang tumbuh dari bawah, dari keseharian, dari interaksi, dan dari rasa saling mengenal yang tulus.
2: Oke, jadi pelajarannya adalah pelajaran yang mana paling kokoh ya, bukan dari dipaksakan ya dari atas ya, melainkan yang tumbuh dari bawah ya, yaitu dari bawah itu dalam bisa diartikan dari kesehariannya, lalu dari interaksi sosial dan juga rasa saling mengenal ya yang tulus antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lainnya. Oke deh. Demikian ya, tuntas sudah kebersamaan kita dalam menyajikan galeri budaya Nusantara ya, yang disampaikan oleh tadi rekan Dila ya. Terima kasih Dila ya. Nanti kita jumpa lagi sama Esa nanti ya di lintas Warta Kediri ya nanti ya, sama di apa namanya, Jelajah Ilmu ya. Oke deh ya. Terima kasih Dila, bye bye. Oke, baik pendengar ya, tuntas sudah kebersamaan kita dalam menyajikan galeri budaya Nusantara ya. Mudah-mudahan bisa menemani aktivitas Anda di sore hari ini. Sesaat lagi kita akan mendengarkan bersama-sama ya kumandang azan maghrib ya untuk wilayah Pari Kediri dan sekitarnya, tepat pada 17.30 menit waktu Indonesia Barat ya. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di 100,2 FM Radio Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
4: Baru saja mendengarkan Galeri Budaya Nusantara edisi hari ini. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Masih dengan ragam dan keunikan budaya. Persembahan Pro 1 RRI Kediri. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke, baik pendengarnya, kita dengarkan terlebih dahulu kumandang azan maghrib untuk wilayah Pari Kediri dan sekitarnya. Saya Arif Fonda, beserta kerabat kerja petugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan

0: Warta Kediri menyajikan informasi tercepat dan teraktual seputar Kediri Raya hari ini.
1: Selamat malam pendengar semua, disiarkan langsung dari Jalan Panglima Besar Sudirman 104 kawasan Pari Kediri. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Kediri.
2: Akhir-akhir ini atau di bulan Juni, bulan 6 ini banyak curah hujan. Curah hujan, kemudian mungkin turunnya di wilayah kadang di Kabu, Pandaan, Kudu. Nah, mungkin ada yang curah hujannya cukup tinggi, ada yang sedang. Nah, ini yang menyebabkan mungkin...
3: Kemarin pada saat Rakerprov Koni Jatim yang dilaksanakan pada hari Rabu 25 25 Juni tahun 2026 yang dilaksanakan di Surabaya, Kabupaten Kediri kita mengusulkan calon.
1: Sari berita.
4: Anomali cuaca yang masih terjadi mengancam pertumbuhan tanaman tembakau di Jombang.
5: KONI Kabupaten Kediri mengajukan diri sebagai tuan rumah Porprov Jatim 2029.
1: Inilah Warta Kediri selengkapnya Selasa 30 Juni 2026 bersama saya Aril Fonda.
5: Saya Dila.
4: Dan saya Esa.
1: Informasi yang pertama yang akan disampaikan oleh rekan Esa.
4: Anomali cuaca yang masih terjadi mengancam pertumbuhan tanaman tembakau di Jombang. Rekan Ana Kusuma melaporkan.
6: Anomali cuaca pada masa peralihan musim yang masih terjadi di Kabupaten Jombang mulai mengancam sentra produksi tembakau. Curah hujan dengan intensitas tinggi dalam beberapa hari terakhir menyebabkan genangan di sejumlah lahan pertanian, sehingga hal tersebut kembali berpotensi mengganggu pertumbuhan tanaman tembakau yang saat ini sebagian besar masih berada pada fase awal. Dinas Pertanian Kabupaten Jombang kini melakukan pendataan untuk mengetahui luas lahan terdampak sekaligus juga memantau perkembangan kondisi di lapangan. Kepala Bidang Perlindungan Pascapanen dan Pemasaran Hasil Pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Jombang, Ahmad Yani Masyudi, menjelaskan bahwa proses inventarisasi dampak masih berlangsung sehingga besaran kerusakan belum dapat dipastikan. Disperta juga akan mengeluarkan imbauan kepada petani agar meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi anomali cuaca yang masih sulit untuk diprediksi.
7: Karena dalam beberapa hari terakhir hujan di Jombang ini masih cukup deras dan mulai ada laporan genangan di sejumlah lahan pertanian. Kalau ditanya potensi kerusakan, tentu ada, Mas. Tapi sampai hari ini, kami belum menerima laporan resmi ada tanaman yang benar-benar mati. Karena itu kami masih menunggu hasil pendataan dari petugas di lapangan.
6: Sementara itu, Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia, Abdi Jombang, Lasiman, membenarkan adanya genangan yang merendam sejumlah lahan tembakau di beberapa wilayah, utamanya di utara Sungai Berantas. Ia menyampaikan bahwa mayoritas tanaman yang terdampak masih berusia sekitar 1 hingga 2 minggu setelah tanam, sehingga kondisinya lebih rentan terhadap genangan. Dari total luas tanam tembakau sekitar 5.600 hektar pada musim tanam tahun ini, hampir seluruh lahan telah selesai ditanami. Namun, akibat banjir yang terjadi di sejumlah lokasi, sebagian petani diperkirakan harus melakukan penanaman ulang pada lahan yang mengalami kerusakan.
2: Di akhir-akhir ini atau di bulan Juni, bulan 6 ini banyak curah hujan. Curah hujan, kemudian mungkin turunnya di wilayah kadang di Kabu, Pandaan, Kudu. Nah, mungkin ada yang curah hujannya cukup tinggi, ada yang sedang. Nah, ini yang menyebabkan mungkin tembakau-tembakau di wilayah tertentu, khususnya utara Berantas, itu ada yang layu atau mati karena genangan air.
6: Dinas Pertanian Kabupaten Jombang turut menyampaikan bahwa hasil pendataan yang sedang dilakukan oleh petugas di lapangan akan menjadi dasar dalam menentukan langkah penanganan lanjutan bagi sentra produksi tembakau di Kabupaten Jombang yang terdampak genangan banjir akibat tingginya intensitas hujan. Ana Kusuma melaporkan.
5: KONI Kabupaten Kediri mengajukan diri sebagai tuan rumah Porprov Jatim 2029. Rekan Ayu Citra melaporkan.
8: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Kediri siap mengajukan diri sebagai calon tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Timur 2029. Hal disampaikan oleh Ketua KONI Kapayangdiri Hakim Rahmat Syah Parnata pada hari ini. Ia mengatakan bahwa pengajuan sebagai tuan rumah Porprov Jawa Timur memang disampaikan dalam rapat kerja provinsi Rakerprov KONI Jawa Timur yang berlangsung di Surabaya pada pekan lalu. Adapun yang dilakukan sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah setempat dan juga insan olahraga Kapayang Diri dalam mengembangkan prestasi olahraga dan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah ini melalui penyelenggaraan ajang olahraga terbesar di Jawa Timur.
3: Kemarin pada saat Rakerprov KONI Jatim yang dilaksanakan pada hari Rabu 25 Juni tahun 2026 yang dilaksanakan di Surabaya, Kabupaten Kediri kita mengusulkan calon tuan rumah Porprov untuk tahun 2029. Hal apa yang mendasari kita mengusulkan adalah komitmen penuh daripada Bupati Kediri untuk bisa melaksanakan Porprov 2029 di Kediri. Dan
8: ditambahkan oleh Hakim bahwa selain Kabupaten Kediri, pengusulan menjadi calon tuan rumah Porprov Jatim tahun 2029 dilakukan pula oleh Kota Kediri, Jember, dan Madura Raya. Ia meyakini dengan ajang PON tersebut maka Kapayang bisa membantu PNS tempat dalam memperkenalkan nama Kapayang Diri kepada masyarakat luas baik di sektor olahraga, pariwisata, budaya, hingga potensi ekonomi lokal. Sebelumnya, Ketua Panitia Turnamen Sepak Bola KU10 Kapolres Kediri Cup Inyoman Sukita mengatakan bahwa dengan menggelar kegiatan turnamen olahraga, maka ini akan ikut mendukung pemerintah dalam rangka menyiapkan bibit atlet terbaik di Kapayang Kediri.
9: Kita melihat bibit-bibit pemain dari kecil, dari mereka ada U10 ya, dan mereka ada K10. Kita melihat bibitnya dari kecil, dari apa namanya SSB-SSB yang ada di Kabupaten Kediri, dan bahkan peserta tadi termasuk kemarin ada dari Bojonegoro dan Mojokerto.
8: Kedepan, bila mana Kapayang Diri ini ditunjuk sebagai tuan rumah, maka KONI Kapayang Diri membuka peluang kolaborasi dengan Kota Kediri untuk ikut menyukseskan Porprov Jawa Timur tahun 2029 melalui penyediaan lokasi venue yang memadai. Ayu Citra melaporkan.
1: Baik, dengan Anda masih di jalur Warta Kediri. Warta Kediri juga bisa Anda simak melalui media streaming kami, yaitu melalui rri.co.id ataupun bisa melalui aplikasi mobile yang ada di smartphone Anda, yaitu melalui RRI Digital ataupun saluran frekuensi 100,2 MHz edisi Selasa 30 Juni 2026. Pendengar,
4: libur sekolah, wisata, tersembunyi air terjun Grojokan Asmoro Wonosalam Jombang jadi destinasi favorit warga. Rekan Ani Kusuma melaporkan.
6: Peningkatan kunjungan wisatawan terjadi di objek wisata alam tersembunyi air terjun Grojokan Asmoro, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang selama masa libur sekolah. Jumlah pengunjung tercatat meningkat hingga 2 kali lipat jika dibandingkan dengan hari biasanya. Salah satu pengunjung, Ririn Octavia, mengaku tertarik untuk mengunjungi air terjun Grojokan Asmoro karena mengetahui informasi tersebut melalui media sosial. Ia pun memanfaatkan waktu libur sekolah ini untuk pergi ke lokasi.
10: Yang membuat saya tertarik datang ke sini karena saya tahu dari media sosial, Instagram, dan menurut saya cukup menarik untuk didatangi karena tempatnya yang asri. Medannya sebenarnya agak tricky ya mas, karena di sebelah itu ada jurang, jadi itu salah satu yang menantang adrenalin saya untuk datang ke sini. Dan selama perjalanan pun kita disuguhkan oleh pemandangan lembah dari Gunung Asmoro dan sebagainya. Sangat amat memuaskan untuk memanjakan mata saya, dan udaranya di sini sangat asri, sejuk, dan cukup untuk membuat untuk dibuat destinasi wisata untuk healing lah istilahnya.
6: Sementara itu, Kepala Dusun Jara, Supar, menjelaskan bahwa potensi wisata Grojokan Asmoro sebenarnya cukup besar untuk dikembangkan. Namun, hingga kini masih terkendala akses menuju lokasi yang masih berupa jalan setapak sehingga belum memungkinkan untuk dipromosikan secara luas. Di momen liburan seperti saat ini, Supar mengatakan peningkatan pengunjung dalam satu harinya bisa mencapai 20 orang, meningkat 2 kali lipat jika dibandingkan dengan hari biasanya.
11: Ini adalah namanya Air Terjun Grojokan Asmoro. Ini mencapai kurang lebih 20 meter. Sementara ini belum ada, kami hanya cuma promosi warga sekitar saja. Biasanya hari-hari besar dan di akhir pekan. Ya biasanya 20 orang, ya kira minimal seperti itu.
6: Grojogan Asmoro sendiri berjarak sekitar 30 km di tenggara kota Jombang. Keindahan alam yang masih asri menjadikan destinasi ini pun sebagai salah satu pilihan wisata alam favorit, utamanya bagi generasi muda saat musim liburan tiba. Ara Kusuma melaporkan.
5: Libur sekolah objek wisata alam Sumber Banteng Kota Kediri ramai pengunjung dari berbagai daerah. Rekan Ayu Citra melaporkan.
8: Pada momentum libur sekolah seperti sekarang, objek wisata alam Sumber Banteng di Kota Kediri ramai pengunjung dari berbagai daerah. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Kelompok Sadar Wisata Sumber Banteng Berkah, Kelurahan Tambarejo, Kecamatan Pesantren Kota Kediri, Sudarsono, pada hari ini. Yang menyebutkan bahwa banyaknya animo masyarakat ini ditunjang pula oleh suasana di kawasan wisata Sumber Banteng Kota Kediri yang sangat asri dan juga nyaman. Bahkan terdapat spot wisata Mata Air Sumber Tomo yang diyakini bisa menyembuhkan beragam penyakit karena memang dari hasil lab membuktikan bahwa air di sini memiliki kandungan pH mencapai 7,10.
12: Alhamdulillah Sumber Banteng ini menjadi apa ya, wisata andalan Kota Kediri. Walaupun kecil tapi nangen nih Sumber Banteng. Walaupun enggak besar seperti pantai-pantai, Sumber Banteng ini tidak sepi pengunjung. Apalagi kalau pas liburan kayak gini, liburan sekolah, alhamdulillah pengunjungnya ramai. Karena di wisata Sumber Banteng banyak sekali spot-spot yang bisa dinikmati pengunjung, seperti naik perahu, terapi ikan, spot pakan ikan, karena sini ikannya sangat besar-besar sekali.
8: Sementara itu, Iva salah satu pengunjung wisata Sumber Banteng di Kota Kediri dari asal Nganjuk, yang mengatakan pula bahwa sangat senang bisa menikmati pemandangan di objek wisata Sumber Banteng yang memang sempat dikenal angker oleh masyarakat, apalagi ditunjang oleh banyak pepohonan dan juga spot permainan air yang sangat menarik, sehingga kesan mistis di area ini tidak terasa. Misal saja ada spot permainan perahu wisata bentuk bebek, terapi ikan, spot kolam ikan koi, wahana ATV, glamping, dan tempat pemberi makan ikan, hingga sentra UMKM lokal.
13: Di sana itu ada perahu-perahu, ada bebek-bebekan, ada kolam renang, terus ada itu terapi buat kaki yang ikan-ikan itu. Terus di depan itu juga ada penjual UMKM seperti nasi pecel, pokoknya makanan-makanan yang khas Kediri sih, bisa buat ngaken juga. Ya bisa diperluas parkirnya juga, terus diperbaiki mungkin kalau ada fasilitas yang kurang memungkinkan sih, biar bisa juga tambah ramai.
8: Pada masa mendatang diharapkan objek wisata Sumber Banteng ini juga akan menjadi destinasi andalan di Kota Kediri sehingga bisa sekaligus mendatangkan banyak pengunjung, baik dari lokal maupun mancanegara. Ayu Citra melaporkan.
1: Informasi yang terakhir pendengar datang dari update ibadah haji 2026, di mana jemaah haji Kabupaten Kediri bersyukur tiba di tanah air dengan selamat usai melaksanakan ibadah di tanah suci. Rekan Heri Susanto menginformasikan selengkapnya.
14: Suasana haru dan bahagia menyelimuti kedatangan jemaah haji asal Kabupaten Kediri yang baru saja tiba di tanah air usai menunaikan rangkaian ibadah haji di tanah suci. Para jemaah disambut keluarga yang telah menanti kepulangan mereka dengan penuh rindu di halaman belakang kantor pemerintah Kabupaten Kediri. Jemaah haji mengaku bersyukur karena dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar, mulai dari wukuf di Arafah hingga tawaf wada. Selain itu, mereka juga merasa lega karena dapat kembali ke kampung halaman dalam kondisi sehat. Salah satu jemaah haji kloter 111 Kabupaten Kediri, Miftah Amandu, warga Kecamatan Ngadiluih, mengungkapkan rasa syukurnya setelah kembali ke tanah air. Ia mengaku pengalaman berhaji menjadi momen spiritual yang sangat berharga dalam hidupnya.
15: Ya alhamdulillah, terima kasih. Perasaan saya sangat bahagia karena lancar dalam ibadah hajinya, dan semua kru yang ikut mendampingi tidak bagus-bagus semuanya, dengan penuh rasa cinta. Jadi benar-benar kami berterima kasih sekali.
14: Hal senada juga disampaikan oleh jemaah haji kloter 111 Kabupaten Kediri lainnya, Sri Rusmami, asal Kecamatan Pare. Ia mengaku perjalanan haji tahun ini memberikan pengalaman yang luar biasa, meskipun harus menghadapi cuaca panas di Arab Saudi.
16: Luar biasa, sejak berangkat di sana juga penuh dengan kebahagiaan yang luar biasa karena bisa siaruh ke Madinah, Mekah. Walaupun keadaannya memang berbeda, situasinya dan kondisinya jauh berbeda, jadi banyak yang bagus-bagus, yang biasa.
14: Jemaah haji asal Kabupaten Kediri yang tergabung dalam kloter 109, 110, dan 111 telah sampai di Kediri pada tanggal 30 Juni 2026. Sesuai jadwal dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kediri, untuk jemaah haji kloter 112 akan tiba pada tanggal 1 Juli 2026 pukul 3 waktu Indonesia Barat. Kepulangan jemaah haji Kabupaten Kediri menjadi momen penuh kebahagiaan tidak hanya bagi para jemaah, tetapi juga keluarga yang menyambut mereka dengan penuh sukacita. Pemkab Kediri mengapresiasi kelancaran pelaksanaan ibadah haji tahun ini, serta berharap para jemaah dapat menjadi haji yang mabrur dan membawa kebaikan bagi lingkungan sekitarnya. Heri Susanto melaporkan.
1: Demikian Warta Kediri hari ini. Dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital serta RRI News. Saya Adul Fonda.
4: Saya Dila.
17: Dan saya Esa.
1: Berserta Divisi Pemberitaan RRI Kediri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
0: Baru saja kita dengarkan bersama Warta Kediri. Kita berjumpa lagi di edisi selanjutnya. Divisi Pemberitaan, Anak Kusuma, Ayu Citra, Heri Susanto, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: fakta unik, baru, dan menarik seputar fenomena alam dan ragam inovasi lainnya di seluruh dunia. Kita jelajahi bersama-sama lagi dalam Jelajah Ilmu.
1: Komando FM Radio Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi pendengar ya. Anda masih bersama saya Arif Fonda. Kita memasuki penyajian Jelajah Ilmu ya. Yang mana akan memandu pendengar semua sampai dengan nanti merapat pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saya enggak sendirian ya. Saya masih ditemani oleh dua rekan adik-adik saya. Ada Dila dan juga ada Aisa. Halo guys.
2: Halo. Halo.
1: Oke, di Jelajah Ilmu di sore hari ini ya guys ya. Kita akan belajar tentang kicau mania. Ya enggak sih? Ya. Tapi kicau manianya kalau yang di sana itu beda. Kalau kicau mania ini kita kicau manianya yang mana? Endemiknya endemik asal Papua. Ya, ada burung
2: cendrawasih.
1: Ya. Jadi pendengarnya kita akan lebih mengenal lebih dalam ya, atau mengenal lebih dalam terkait dengan burung cendrawasih ini pendengarnya. Jadi memang di hutan hujan tropis Papua, burung cendrawasih menjelajah dari pohon ke pohon yang menunjukkan bahwasanya bulu-bulunya yang berwarna-warni yang begitu memikat ya. Dikenal dengan burung surga ya, mereka menarik perhatian karena memang keindahan fisiknya sekaligus sebagai indikator kesehatan lingkungannya. Meski mempesona ya, burung cendrawasih ini menghadapi ancaman serius dari para perburuan dan kehilangan habitatnya. Jadi lebih baik kita menelusuri lebih lanjut ya tentang kehidupan unik burung cendrawasih dan mengapa upaya pelestarian sangatlah penting untuk keberlangsungan spesies ini mendengar. Jadi burung cendrawasih dikenal luas sebagai burung surga ya, adalah simbol keanekaragaman hayati yang kaya di Indonesia, khususnya di tanah Papua dan juga kepulauan sekitarnya. Burung tersebut dikenal ya, ataupun terkenal maksud kami ya, karena memang bulu-bulunya yang spektakuler yang menampilkan warna-warna cerah dan formasi yang kompleks ya, seringkali digunakan oleh jantan untuk menarik perhatian betina selama musim kawin ya. Kalau misalkan kita yang menarik perhatian siapa, ayo, perempuan apa laki-lakinya? Perempuan. Tunggu laki-lakinya yang ganteng ya Dil ya. Ya saya benar ya? Yang putih apalagi kaya naik mobil gitu kan. Ya, burung cendrawasih pendengarnya memiliki variasi ukuran yang luas ya, dari yang kecil sampai dengan ukuran yang sedang ya. Dikenal dengan bulu ekor dan leher yang panjang ya, serta warna yang mencolok. Kalau misalkan manusia, warna mencolok adalah warna mobilnya. Warna-warna tersebut pendengarnya bisa sangatlah beragam ya, dari kuning, hijau, merah, biru dan juga hitam ya. Seringkali dikombinasi ya dari beberapa warna tersebut dalam satu individu ya. Jadi beberapa spesies memiliki bulu yang sangat unik ya, seperti bulu ekor yang sangat panjang ataupun ornamen bulu berbentuk seperti pita ataupun kipas ya. Habitat asli burung cendrawasih pendengarnya adalah hutan tropis lembap yang tebal di Papua khususnya ya, dan juga kepulauan di sekitarnya. Burung tersebut pun biasanya ditemukan di hutan dataran rendah dan hutan pegunungan ya, di mana mereka tinggal di kanopi hutan yang tinggi. Nah, kanopi bukannya kanopi di rumah ya. Tapi ada di atasnya pohon ya. Kondisi habitat tersebut ideal karena memang menyediakan banyak sumber makanan seperti buah-buahan, ada serangga juga dan juga ada nektar ya, yang merupakan bagian penting dari dietnya ya. Di mana kepadatan vegetasi juga penting untuk perlindungan dari para pemangsa dan memberikan tempat aman untuk bersarang dan juga membesarkan anak-anaknya. Nah, jenis-jenisnya ini pendengarnya ada apa aja nih kawan-kawannya? Ada cendrawasih apa? Besar. Lalu ada?
2: Ada cendrawasih raja. Ada cendrawasih biru. Cendrawasih kecil.
1: Dan?
2: Cendrawasih Wilson.
1: Oke, untuk lebih lengkapnya kita simak dulu ada Esa untuk menyampaikan. Silakan Sa.
2: Jenis-jenis dan karakteristik unik burung cendrawasih. Burung cendrawasih memiliki variasi jenis yang sangat kaya dengan lebih dari 40 spesies yang telah teridentifikasi. Seperti spesies memiliki karakteristik unik yang membedakan baik dari segi warna bulu, ukuran maupun perilaku kawinnya.
1: Oke, yang pertama ada cendrawasih
2: besar.
1: Apa itu cendrawasih besar? Sah?
2: Dikenal karena bulunya yang sangat panjang dan warna-warni, cendrawasih besar memiliki kombinasi mencolok dari kuning dan merah. Jantan dari spesies ini tidak memiliki kaki, yang terlihat karena bulunya yang terlalu panjang, yang memberikan asal-usul nama spesiesnya apodo.
1: Oke, apoda ya.
2: Apoda.
1: Yang
2: berarti tanpa kaki.
1: Kaki ya, itu kakinya ya. Jadi memang terkadang orang bilang maksudnya cendrawasih ini enggak punya kaki. Salah ya. Ada kakinya tapi terbungkus, tertutup dengan bulunya yang panjang. Selanjutnya ada
2: cendrawasih raja.
1: Oke.
2: Cendrawasih raja memiliki ukuran relatif kecil dengan bulu yang berwarna sangat cerah dan mencolok. Ciri khasnya adalah bulu ekor berbentuk seperti kipas yang dapat dibuka lebar selama
1: biasanya ya kipas itu Dilan juga Esa itu dibuka lebar ketika mau musim kawin ya. Jadi ketika musim kawin kipasnya dilebarkan gini. Set ya. Dan itu juga mungkin yang raja itu di kepala ya sampai leher ya. Warnanya merah ya.
2: Iya. Yeah.
1: Warnanya sangat cantik dan juga kakinya biru tuh ya. Sedangkan yang raja itu kan coklat ya. Benar kakinya ya. Ya.
2: Yeah.
1: Kalau misalkan yang yang raja, yang mana yang besar? Yang besar coklat kakinya. Lalu kalau yang raja itu biru tuh.
2: Biru.
1: Cantik ya. Oke, lanjutnya ada apa, Dil?
3: Ada cendrawasih biru.
1: Okay.
3: Terkenal dengan bulunya yang berwarna biru elektrik dan hijau. Spesies ini seringkali menjadi fokus dalam fotografi dan dokumentasi karena warna bulunya yang unik.
1: Itu ya, unik ya. Dua helai panjang tuh ya. Dan juga di titik baling bawah tuh kan ada birunya tuh. Kalau enggak salah, kalau kalian perhatikan, ya ada birunya. Mungkin itunya ya yang lebih uniknya. Oke, lanjut, Dil.
3: Ada lagi cendrawasih kecil.
1: Oke. Okay.
3: Meskipun lebih kecil dari cendrawasih besar, spesies ini memiliki daya tarik yang kuat dengan bulu berwarna hitam dan irisan biru serta hijau. Bulu ekornya yang panjang dan ramping menjadi karakteristik penting dalam tarian kawinnya.
1: Waduh, itu ya, ada yang tarian kawinnya pakai kayak gitu ya. Ya, yang cendrawasih kecil. Lanjutnya terakhir ada?
3: Ada cendrawasih Wilson. Dikenal juga sebagai cendrawasih botak. Spesies ini unik karena memiliki kulit kepala berwarna terang yang kontras dengan bulu tubuhnya yang gelap. Cendrawasih Wilson juga menampilkan bulu ekor sangat panjang dan indah yang digunakan dalam tarian kawin untuk menarik perhatian betina.
1: Itu ya, itu memang setiap cendrawasih punya karakteristik sendirinya ya. Jadi kalau kan Esa sama Dila ya, kalian masing-masing punya karakteristik sendiri ya, sehingga memikat para hati laki-laki. Iya dong, karena kan juga nantinya kan mau menikah kan, bener nggak sih? Pacaran, jangan pacaran kalau bisa ya, langsung aja nikahnya. Ta'aruf. Oke ya, itu pendengarnya. Jadi ada 5 jenis ya cendrawasih ya. Yang mana ada tadi ada cendrawasih besar atau Paradise apoda ya, ada cendrawasih raja atau Cinurus regius, lalu ada cendrawasih biru atau Paradise Rudolfi, dan ada cendrawasih kecil ya Paradise minor, dan terakhir ada cendrawasih Wilson atau Diplodes respublica. Widih, itu nama ilmiahnya keren banget ini ya. Yang mana bulu cendrawasih pendengar ya? Nah, tidak hanya penting dari segi biologis saja, tetapi juga memiliki nilai budaya dan juga ekologis mendalam, khususnya di wilayah Papua dan juga sekitarnya. Ya, perlindungan burung ini pendengarnya menjadikan krusial untuk menjaga keanekaragaman hayati sekaligus mempertahankan warisan budaya. Di banyak masyarakat di adat Papua ya, burung cendrawasih dianggap sebagai simbol spiritualitas dan juga kemakmuran. Bulu-bulu mereka yang berwarna cerah dan juga indah sering digunakan sebagai dalam upacara adat dan juga sebagai hiasan kepala yang menandakan status sosial dan juga spiritual. Kepercayaan ini pendengarnya menjadikan burung cendrawasih sebagai bagian integral dari kebudayaan dan juga tradisi lokal, sehingga perlindungan terhadap mereka pun juga berarti pelestarian budaya. Secara ekologis pendengarnya, burung cendrawasih memainkan peran yang sangat penting dalam menjaga kesehatan hutan ya, sebagai agen penyerbuk dan juga penyebar biji. Mereka membantu regenerasi hutan dan juga pemeliharaan keanekaragaman hayati. Interaksi si burung cendrawasih dengan berbagai jenis flora dan juga fauna yang ada ya, mendukung siklus siklus alami maksud kami ya, agar seimbang, yang juga esensial ya, yang untuk mana keberlangsungan ekosistem hutan tropis itu sendiri ya. Seperti apa ancaman ya dari dan juga pelestarian budaya pelestarian burung cendrawasih dan juga ancaman terhadap burung cendrawasih itu sendiri dan bagaimana cara upaya pelestariannya ya, nanti kita simak di segmen yang selanjutnya. Kita dengarkan dulu Dila juga saya ada komposisi lagu yang mau lihat, pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di Jelajah Ilmu.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: Oke, pendengar, Anda masih bersama saya Ariel Fonda ya, dan juga ada rekan
3: Dila
2: dan juga Esa ya. Oke, jadi memang apa namanya ya, terkait dengan bagaimana pentingnya ya dalam budaya ya. Jadi di banyak masyarakat adat di Papua ya, cendrawasih pun dianggap sebagai simbol spiritualitas dan juga kemakmuran ya. Bulu-bulu mereka pun yang berwarna merah dan juga indah seringkali digunakan sebagai upacara adat dan sebagai hiasan kepala yang menandakan bahwa status sosial juga spiritualnya ya. Secara ekologis sendiri, cendrawasih memainkan peran penting ya dalam menjaga kesehatan hutan ya, sebagai agen penyerbuk dan juga penyebar biji ya. Mereka membantu regenerasi hutan dan juga pemeliharaan keanekaragaman hayati ya. Terkait dengan ancaman dan juga upaya pelestarian burung cendrawasih, mendengar ya, sayangnya burung cendrawasih sendiri menghadapi berbagai ancaman yang mempertaruhkan kelangsungan hidup mereka di alam liar ya. Ancaman utama terhadap keberadaan mereka termasuk perburuan ilegal ya, untuk perdagangan bulu terutama ya, kerusakan habitat ya akibat aktivitas manusia, dan juga dampak perubahan iklim yang lebih parahnya ya. Ancaman terhadap burung cendrawasih ada apa aja, teman-teman?
3: Ada perburuan untuk bulu.
2: Nah, seperti apa itu, Dil?
3: Bulu-bulu berwarna cerah dan indah dari burung cendrawasih sangat dihargai untuk digunakan dalam upacara adat dan sebagai bahan hiasan yang menyebabkan perburuan berlebihan.
2: Lalu ada?
3: Ada perdagangan ilegal. Ada permintaan internasional untuk burung cendrawasih hidup maupun mati yang menyebabkan perdagangan ilegal spesies ini.
2: Oke, yang terakhir, yang ketiga.
3: Yang ketiga, penghancuran habitat, deforestasi untuk pertanian, pertambangan, dan pembangunan infrastruktur mengurangi area hutan alami yang merupakan habitat esensial bagi burung cendrawasih.
2: Oke, jadi memang ada, sebenarnya ada 6 ya, Dil ya. Ada 6 ya, ada perburuan untuk bulu, perdagangan ilegal, penghancuran habitat. Lalu selanjutnya ada?
3: Ada fragmentasi habitat. Pembukaan jalan dan pembangunan lainnya dapat membagi habitat hutan, mengisolasi populasi burung cendrawasih sehingga lebih sulit bagi mereka untuk berkembang baik dan mencari makan.
2: Oke, lalu ada perubahan iklim ya.
3: Perubahan iklim berpotensi mengubah pola cuaca dan ekosistem yang dapat mengganggu ketersediaan makanan dan kualitas habitat burung cendrawasih.
2: Lalu yang terakhir?
3: Yang terakhir, kekurangan sumber makanan. Penghancuran habitat juga menyebabkan penurunan sumber makanan alami seperti buah-buahan dan serangga yang diperlukan untuk nutrisi dan perkembangan burung cendrawasih.
2: Oke, jadi itu ancaman-ancamannya ya, ada perburuan bulu ya, ya seperti yang disampaikan oleh rekan Dila tadi, ada juga perdagangan ilegal dan penghancuran habitatnya. Jadi penghancuran habitat itu adalah terkait dengan peralihan ya, biasanya ada apa namanya, mengurangi area hutan yang untuk merupakan yang habitat esensial mereka ya, ada pertambangan juga ada pertanian ya, Dila ya. Jadi apa namanya ya, namanya juga untuk kepentingan manusia itu sendiri. Jadi menghalalkan cara untuk apa namanya, untuk mengurangi ya secara tidak langsung ya populasi burung cendrawasih itu sendiri ya. Upaya pelestariannya seperti apa ya? Upaya pelestariannya itu terbagi jadi 4 ya pendengar ya. Ada perlindungan hukum, konservasi habitat, edukasi dan juga kesadaran masyarakat, juga penelitian dan juga monitoring ya. Pemerintah Indonesia yang mana telah memasukkan berbagai spesies burung cendrawasih dalam daftar spesies yang dilindungi ya, yang membuat perburuan dan juga perdagangan mereka menjadi ilegal ya saat ini ya, dan penegakan hukum yang ketat diperlukan untuk memastikan peraturan tersebut ditaati dan juga tetap berjalan ya. Upaya yang pelestarian selanjutnya ada konservasi habitat. Jadi melindungi dan juga memulihkan habitat alami menjadikan langkah penting dalam pelestarian burung cendrawasih ya. Hal tersebut pun termasuk pembentukan cagar alam dan taman nasional yang memberikan perlindungan terhadap aktivitas penebangan dan juga pembukaan lahan ya. Upaya yang ketiga ada edukasi dan juga kesadaran masyarakat ya. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian burung cendrawasih adalah kunci ya untuk mengurangi perburuan dan juga perdagangan ilegal. Program edukasi bisa melibatkan sekolah, ada komunitas lokal dan juga media ya untuk menyebarkan informasi tentang nilai dan juga kepentingan burung tersebut. Lalu upaya yang terakhir ada penelitian dan juga monitoring. Melakukan penelitian lebih lanjut tentang kebiasaan hidup, pola kawin dan juga kebutuhan habitat burung cendrawasih penting untuk menginformasikan kebijakan konservasi atau monitoring reguler ya, diperlukan untuk menilai efektivitas upaya pelestarian yang ada dan juga mengidentifikasi area yang membutuhkan perhatian nanti. Oke ya, dengan demikian tuntas sudah kebersamaan kita dalam penyajian jelajah ilmu ya, Dila dan juga Esa ya, yang mana kita membahas terkait dengan mengenal lebih dalam burung cendrawasih ya. Esta, Dila, terima kasih. Kita jumpa kembali esok ya. Kalian esok di jam berapa?
3: Jam 12.
2: Berarti paginya saya bertemu sama
3: Fuji
2: dan juga Iva ya. Oke guys, terima kasih guys ya.
3: Bye-bye.
2: Oke, pendengar ya, dengan begini tuntas sudah kebersamaan kita dalam penyajian jelajah ilmu. Mudah-mudahan bisa menghibur pendengar semuanya. Sekali lagi pendengar, tepat pada pukul 19 kita bergeser dalam penyajian Warta Berita Sentral akan disiarkan langsung dari RRI Pro 3 Jakarta. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
4: Anda baru saja mendengarkan Jelajah Ilmu, persembahan Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kita

0: akan membentuk tim khusus untuk menangani maraknya promosi judi online. Dirjen Pajak menegaskan hampir 90% pencairan dana jaminan hari tua tidak terkena pajak. Venezuela memberikan perlindungan kepada tenaga medis dalam pencarian korban gempa bumi. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 30 Juni 2026 bersama saya, Rudy Zain. Kementerian Komunikasi dan Digital akan membentuk tim khusus bersama platform digital untuk menangani maraknya promosi spam komentar judi online. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
1: Kami ingin menyampaikan beberapa hal bahwa hari ini kami bertemu dengan platform Meta, hadir khusus untuk

potensi permasalahan judi online di platform, terkhusus yang belakangan ini banyak masukan kepada kami, yaitu spam di komentar. Dari pertemuan hari ini, kita juga akan mengeluaskan untuk tim ini nanti tidak hanya melibatkan tim dari Meta, kita apresiasi Meta yang hari ini sudah memberikan komitmen pertama, tapi kita juga akan bicara dengan platform lain untuk membentuk sebuah tim bersama dalam kerangka memberantas dan mengatasi judi online.

0: Aziz menyatakan bahwa Meta siap berkolaborasi dengan Kemkom Digi dan seluruh pemangku kepentingan lainnya dalam penanganan spam komentar di seluruh lini platformnya. Sari menegaskan bahwa tindakan spam komentar untuk mempromosikan judi online merupakan kejahatan lintas negara yang harus ditangani bersama-sama.
1: Ini merupakan masalah transnasional yang melintasi batas negara. Masalah ini digerakkan oleh para pelaku kejahatan dengan motivasi finansial yang sangat tinggi, sehingga tidak ada satu perusahaan pun yang bisa menyelesaikannya sendiri. Oleh karena itu, saya rasa disinilah perusahaan industri seperti Meta, lembaga penegak hukum, dan Komdigi harus bekerja sama untuk mencoba melumpuhkan perilaku para pelaku kejahatan tersebut. Seringkali para pelaku kejahatan ini, meskipun kami terus meningkatkan sistem penegakan kami yang perkembangannya dari tahun ke tahun dapat dilihat di pusat transparansi kami mengenai jumlah akun dan konten judi yang telah kami take down, mereka menjadi lebih pintar dan mencoba mengelabui taktik kami
0: sebagai platform raksasa.

0: Fatmawati menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Dan saya tahu kalau tahun 2026 hampir 1,7 juta orang mendapatkan JHT, tapi 95%-nya di bawah 50 juta, itu 9%.
2: Kementerian Keuangan mengatakan pemerintah sudah menerapkan azas keadilan dalam penerapan pajak untuk jaminan hari tua JHT. Karena penerapan pajak berupa PPH final hanya diberikan bagi pencairan dana JHT yang nilainya di atas 50 juta rupiah. Sedangkan pencairan dana JHT yang nilainya di bawah 50 juta justru mendapatkan insentif berupa PPH final 0%, artinya tidak dikenakan pajak. Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak DJP Inge Diana Rismawanti menyampaikan hal tersebut dalam media briefing di kantor DJP hari ini. Menurut Inge, berdasarkan data BPJS, pembayaran klaim JHT periode Januari hingga Mei 2026 jumlahnya mencapai 1,7 juta klaim, dan dari jumlah itu sebanyak 1,64 juta klaim atau sekitar 95,45%-nya tidak terkena pajak karena memiliki saldo JHT di bawah 50 juta rupiah saat pencairan. Sedangkan pemilik dana JHT yang nominalnya lebih dari 50 juta rupiah dan dikenakan pajak 5%, persentasenya sangat kecil.
3: Jadi kan 95,45% di bawah 50 juta, ya kan? Dan ternyata untuk yang saldonya antara 50 sampai dengan 100 juta itu ada 2,90%. Berarti hanya kena 5% lah ya, kalau kita ngitung pajaknya dari 50 juta, bukan dari 100 juta loh. Jadi yang di atas 100 juta itu hanya 1,65% saja.
2: Ia juga mengatakan ketentuan pengenaan tarif pajak untuk pencairan dana JHT sebenarnya bukan peraturan baru, tapi sudah diberlakukan sejak lama melalui Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 16 tahun 2010. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa di sela-sela rapat dengan Banggar DPR Senin kemarin mengatakan akan meneliti lagi ketentuan tersebut, jangan sampai insentif yang sudah diberikan ikut dinikmati oleh orang kaya yang nilai jaminan hari tuanya besar.
4: Nanti kita lihat aturan yang ada seperti apa, dan kita akan juga bandingkan dengan best practice dunia seperti apa. Jadi bisa dikasih, bisa enggak, tergantung hasil ini kita. Tapi hanya sih untuk fairness, semuanya kan bayar. Dan kita akan cek itu yang itu kan sampai 50 juta ya,
5: juta nol.
4: Kita akan lihat yang bayar di atas 50 juta berapa sih? Jangan-jangan saya kasih untuk orang yang kaya aja.
2: Soal pengenaan pajak jaminan hari tua mencuat belakangan hari ini setelah Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia yang juga penasehat khusus Presiden Said Iqbal meminta pemerintah menghapus pengenaan pajak terhadap jaminan hari tua, jaminan pensiun, termasuk tunjangan hari raya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Gerak Pembangunan Indonesia, Hana Syarif melaporkan.
1: Pertama-tama kami di DPR menyampaikan rasa...
2: Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan bela sungkawa atas adanya korban jiwa dalam pelaksanaan pelatihan program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI. Dalam keterangannya usai rapat paripurna DPR pada hari ini, Puan menegaskan insiden tersebut tidak boleh terulang dan meminta pemerintah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan program. Menanggapi perubahan nama latihan dasar militer menjadi pelatihan bela negara dan manajerial, ia berharap evaluasi tidak hanya sebatas pergantian nomenklatur, tetapi juga diikuti dengan perbaikan substansi pelatihan.
1: Pertama-tama kami di DPR menyampaikan rasa bela sungkawa sedalam-dalamnya terkait adanya korban dalam rangka pelaksanaan hal tersebut. Dan jangan sampai hal tersebut kemudian terulang kembali. Bahwa sudah dilakukan evaluasi, ya kami berharap bahwa itu evaluasi yang bisa dilaksanakan secara menyeluruh dan memang rangkaian hal yang dilakukan itu sebaiknya memang lebih baik fokus pada manajerial saja untuk bisa nanti melakukan pelaksanaan yang sesuai diharapkan.
2: Sementara itu, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menegaskan pemerintah telah melakukan sejumlah langkah perbaikan. Menurutnya, evaluasi tersebut dilakukan untuk menyempurnakan pelaksanaan program sekaligus mencegah terulangnya korban jiwa.
3: Dan tentu saja masukan dari masyarakat, dari berbagai pihak untuk peristiwa itu tentu didengar oleh pemerintah, diperhatikan, dan itu menjadi bahan untuk mengevaluasi supaya proses pelatihan ini menjadi lebih baik. Tapi secara umum tentu karena proses ini sudah berlangsung dan memang tenaga manajer untuk Operasi Merah Putih juga harus segera bekerja sehingga pelatihan tetap jalan terus, tetapi masukan dari berbagai pihak tentu diperhatikan.
2: Diketahui gelombang pertama pelatihan bela negara dan manajerial bagi calon pengelola koperasi desa dan kampung nelayan berlangsung pada 17 Juni hingga 31 Juli 2026 dengan melibatkan 35.476 peserta. Jumlah tersebut terdiri atas 30.000 calon pengelola koperasi desa Merah Putih dan 5.476 calon pengelola kampung nelayan Merah Putih. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sugandi Avandi menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Tidak terasa program.
2: Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Taruna Iqraal menyatakan program manajemen resiko telah memasuki usia 10 tahun sejak pertama kali dijalankan pada tahun 2016. Evaluasi selama satu dekade menunjukkan program tersebut memberikan manfaat besar bagi pengawasan keamanan pangan olahan di Indonesia. Kepala BPOM Taruna Iqraal akan mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar program manajemen resiko dimasukkan sebagai program prioritas nasional pemerintah. Melalui program manajemen risiko, mendorong industri melakukan pengawasan internal berdasarkan standar keamanan dan tingkat risiko produknya. Industri juga diwajibkan untuk memenuhi standar proses produksi melalui sertifikat cara pembuatan pangan olahan yang baik. Penegasan itu disampaikan Taruna di Jakarta hari ini.
1: Karena manfaat sangat besar selama hitungan 10 tahun terakhir ini, maka kita akan mengusulkan program manajemen risiko ini kepada program-program prioritas presiden yang bersifat nasional. Contohnya misalnya yang berhubungan dengan makan bergizi gratis, nanti kita akan usulkan ke tentu ke badan gizi nasional kita ya. Untuk program ini mungkin bisa dijalankan tentu dengan lewat Kementerian Menko dan karena ini program prioritas presiden, tentu kita akan lapor juga ke Bapak Presiden. Yang kedua tentu tentang program yang hubungannya dengan apa yang kita sebut dengan program yang berhubungan dengan koperasi Desa Merah Putih yang jumlahnya 83.000. Karena di situ ada pangan-pangan olahan yang perlu dipastikan keamanannya, dipastikan kualitasnya, dan dipastikan keterjangkauannya sampai ke masyarakat.
2: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia, Adi S. Lukman menyampaikan komitmen untuk mendorong semua pelaku industri makanan dan minuman untuk mengolah makanan secara aman, diantaranya melalui program manajemen risiko. Adi mengatakan proses pangan olahan merupakan bagian penting dari ketahanan pangan Indonesia.
3: Pangan olahan atau proses food merupakan bagian penting dari ketahanan pangan Indonesia. Oleh sebab itu, salah satu value yang ingin kita sampaikan adalah keamanan pangan. Dan tanpa pangan olahan yang aman, tentunya ini akan membahayakan konsumen. Tapi kita berkomitmen dari industri makanan minuman akan menjaga dan mendorong semua pelaku industri makanan minuman untuk mengolah makanan secara aman. Salah satunya adalah melalui program BNR ini, program manajemen risiko yang telah diterapkan oleh Badan POM dan telah terbukti selama 10 tahun menjadi bagian penting di dalam memproduksi pangan olahan.
2: Taruna menjelaskan BPOM akan melaporkan usulan tersebut melalui kementerian terkait hingga kepada Presiden Prabowo Subianto. Taruna menegaskan pengalaman pelaksanaan selama 10 tahun menjadi dasar keyakinan bahwa program tersebut layak dikembangkan secara nasional. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari berbagai wilayah di tanah air.

0: 1.271 jemaah menjadi penutup periode kepulangan musim haji ke tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sahabat Udara N melaporkan selengkapnya. AN.
1: Baik, terima kasih Rudy. Pendengar di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini sebanyak 1.271 jemaah haji asal Lampung dan juga asal Jawa Barat menutup kepulangan dari Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta sebagai penutup dari periode haji musim haji tahun 2026 ini. Bila dirincikan, jemaah haji yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede asal Lampung sebanyak 389 jiwa yang mendarat pukul 11.40 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GA7633. Dua kloter lain tergabung dalam debarkasi Jakarta Bekasi yang mendarat masing-masing 441 jiwa menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5486 yang mendarat pukul 16.25 waktu Indonesia Barat sore tadi, dan juga SP5218 yang mendarat pada pukul 18.25 waktu Indonesia Barat sore tadi. Salah satu petugas kloter haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, Abdullah, mengatakan kepulangan hari ini adalah penerbangan penutup untuk periode musim haji kali ini. Dan alhamdulillah jemaah haji yang kembali dalam keadaan sehat, walaupun ada beberapa yang wafat di Tanah Suci.
2: Yang sekarang berjumlah 1.293 dan masih sekitar 21 di atas 249 di sana, dan jatahku 62 di Tanah Suci. Kita bangga dan berbahagia.
1: Diketahui secara keseluruhan pasca kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini tuntas melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dari 4 provinsi yakni DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan juga sebagian Jawa Barat. Mereka tergabung dalam 3 debarkasi. Bila dirincikan, sebanyak 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Banten beralih ke Jawa Tengah, PPIH Debarkasi Solo menyambut kedatangan rombongan jemaah haji asal Solo yang dikenal dengan sebutan Kloter Sapu Jagat. Dania Rahma melaporkan. Dania.
3: Baik, pendengar operasional pemulangan jemaah haji di Debarkasi.

0: Kabupaten Magelang, dan disusul belasan daerah lain seperti Demak, Boyolali, Cilacap, Tegal, Surakarta, hingga Wonogiri. Komposisi campuran ini terjadi akibat pengisian kursi kosong serta adanya jemaah yang sempat tertunda karena sakit. Sesuai arahan dengan pimpinan pusat, panitia tidak menggelar upacara seremonial yang panjang di asrama Haji Donoh Udeg, melainkan hanya penyambutan singkat yang dilanjutkan dengan doa.
1: Untuk penyambutan ya, wakaf kami jagat ini kami tidak ada seremonial yang khusus karena memang sesuai aturan atau sesuai arahan dari pimpinan pusat, cukup hanya seremoni singkat, mungkin hanya penyambutan dari PPIH Embarkasi lalu dilanjutkan doa, seperti itu. Untuk acara khusus kami tidak ada.
0: Baik, dan pendengar di sisi lain Nabila juga mengatakan PPIH tadi juga menyambut kedatangan kloter 81 ini langsung di bandara dengan sambutan yang berbeda dari kloter sebelumnya, yakni dengan memberikan souvenir atau gift berupa bunga kepada jemaah. Hal ini sebagai bentuk rasa syukur karena akhirnya berhasil merampungkan debarkasi 81 kloter dengan mutu. Di samping itu, sebagai catatan evaluasi penyelenggaraan tahun ini, PPIH secara khusus memberikan masukan kepada pihak pemerintah daerah terkait manajemen transportasi penyambutan. Nabila menghimbau agar ke depan akomodasi armada bus disesuaikan dengan jumlah rombongan, yakni menyediakan total sebanyak rombongan dalam satu kloter. Langkah ini dinilai sangat krusial agar jemaah yang sudah kelelahan dan kurang fokus tidak lagi kebingungan saat proses kepulangan dari gedung Musdalifah menuju bus masing-masing. Dari asrama Haji Donoh Udeg dan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI, Tersemudara untuk Indonesia.

0: Masih dari mancanegara, Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchanov, mengungkapkan hubungan diplomatik antara Rusia dan Indonesia yang telah berjalan 76 tahun semakin menguat di banyak bidang kerjasama yang didukung dengan deklarasi kemitraan strategis oleh para pemimpin kedua negara. Retno Marsari melaporkan.
1: Besar Rusia di Jakarta menggelar peringatan Hari Rusia Senin malam. Pada kesempatan itu, Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchanov, mengatakan, di era globalisasi dan semakin eratnya saling ketergantungan antar wilayah di dunia, pembangunan Rusia tidak dapat dipisahkan dari penguatan hubungan dengan negara-negara sahabat, terutama dengan Indonesia, yang menempati posisi istimewa. Sergei menambahkan hubungan Rusia-Indonesia yang telah terjalin selama 76 tahun memiliki sejarah yang membanggakan, termasuk dukungan Rusia dalam menjaga kedaulatan nasional dan keutuhan wilayah Indonesia. Menurutnya, deklarasi kemitraan

0: Dan kerjasama di berbagai sektor juga berjalan dengan baik oleh kedua negara.
1: Selama satu tahun terakhir, kita telah mencapai kemajuan yang signifikan. Cukuplah dicatat bahwa sejak Juni tahun lalu, atau dalam kurun waktu 12 bulan, Presiden kedua negara kita, Vladimir Putin dan Prabowo Subianto, telah bertemu sebanyak 4 kali. Pertukaran antar lembaga legislatif juga semakin aktif.
0: Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, hubungan ekonomi Indonesia dan Rusia selama ini terus berkembang melalui berbagai mekanisme kerjasama bilateral. Salah satunya adalah penyelenggaraan sidang ke-14 Komisi Bersama Indonesia-Rusia mengenai perdagangan, ekonomi, dan kerjasama teknis di Kazan, Rusia.
2: Penandatanganan perjanjian perdagangan bebas antara Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia pada bulan Desember 2025 di St. Petersburg juga merupakan tonggak penting bagi kerjasama ekonomi kita. Kesepakatan ini akan memperluas akses pasar, memfasilitasi perdagangan, serta meningkatkan interaksi antara kalangan dunia usaha di Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia, termasuk Rusia.
0: Kerjasama bidang perdagangan antara Indonesia dan Rusia turut menunjukkan tren positif. Hal itu ditunjukkan dengan perolehan nilai perdagangan bilateral hampir mencapai 5 miliar dolar Amerika Serikat pada 2025, termasuk nilai investasi Rusia di Indonesia mencapai 500 juta dolar Amerika dalam 2 tahun terakhir.
3: Allow me once again to extend our warmest
0: dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Masih terkait informasi dari mancanegara, militer Venezuela memberikan perlindungan dan keamanan kepada tenaga medis dan relawan yang bekerja di tengah berlangsungnya upaya pencarian.

Venezuela yang kemungkinan terjebak di reruntuhan bangunan. Penerjunan militer Venezuela ke zona bencana diharapkan oleh pemerintah setempat dapat memperlancar upaya penanganan tanggap bencana. Beralih ke kabar

0: melaporkan selengkapnya.
1: Piala Dunia terasa saat warga memadati halaman TVRI Kalimantan Selatan pada Selasa 30 Juni 2026 dini hari tadi. Mereka antusias mengikuti acara nobar nonton bareng pertandingan babak 32 besar Piala Dunia yang mempertemukan Brazil melawan Jepang. Tingginya semangat para pencinta bola ini juga membawa keberkahan tersendiri bagi para pelaku UMKM yang membuka stand di lokasi nobar. Salah seorang pelaku UMKM, Hirda Merdalina, mengaku senang karena stand jajanannya kini mulai ramai. Dia sengaja membuka stand jajanannya ketika ajang Piala Dunia memasuki babak 32 besar, karena dinilai akan banyak penggemar sepak bola yang berdatangan di lokasi nobar.
2: Iya, dengan adanya acara nobar ini, itu meningkatkan pendapatan ekonomi kita sebagai UMKM Banjarmasin. Pendapatannya lebih banyak, penontonnya semakin banyak, banyak juga pendapatan kita. Mulai tadi malam, ya 32 besar ini kita. Iya, makin rame. Nanti kita setiap malam intens akan buka, sampai malam penutupan malam terakhir. Ada minuman, ada juga makeup, ada pentol, ada sosis bakar, ada minuman-minuman yang mineral, macam-macam itu minuman mineralnya.
1: Pada laga ini tim Brazil menang secara dramatis atas Jepang dengan skor 2-1. Gol menit akhir Gabriel Martinelli membawa tim Samba lolos ke babak 16 besar. Para pendukung Brasil pun bersorak untuk merayakan kemenangan tim kebanggaannya. Seperti halnya Sofi, salah seorang penggemar berat tim Samba Brasil.
3: Bahasanya sangat-sangat bahagia, karena menurut orang tes Brazil, wajar orang sangat-sangat bahagia Brazil bisa menang. Dari segi permainan Brazil, pas babak kedua sudah sangat-sangat jauh berbeda dari babak pertama. Sangat ada harapan kemungkinan seperti hasil yang memuaskan untuk saat ini. Iya, golnya di babak tambahan waktu. Iya, tadi pemikirannya sampai extra time.
2: Ya, itulah.
3: Cuman ya bola bulat nggak ada yang tahu mas. Jadi saya yakin Brazil pasti menang.
1: Memasuki babak fase gugur, sejumlah pertandingan-pertandingan seru mulai tersaji di ajang Piala Dunia 2026. Para pelaku UMKM yang ada di lokasi nobar pun semakin banyak berdatangan ke titik-titik kumpul tempat digelarnya agenda nonton bareng. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Kediri malam ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: 100,2 FM Radio Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi pendengar ya. Anda masih bersama saya Arvan dalam lanjutan program Kediri malam ini. Kita masih menyajikan mimbar agama Buddha. Pada penyajian mimbar agama Buddha edisi malam hari ini ya, yang akan mengangkat topik yaitu cara mengatasi rasa takut dan cemas. Selamat mendengarkan.

Bapak Ibu Saudara-saudara sedama, banyak orang menyesali bahwa cemas akan kejadian yang telah lalu, atau bahkan mengkhawatirkan masa depan

demikian? Karena kesenangan yang kita rasakan, jika tidak kita sikapi dengan waspada, akan menimbulkan keinginan untuk mempertahankan kesenangan.

terlalu tinggi. Karena dengan mengharap yang terlalu tinggi, maka ketika kita tidak mencapainya, kita akan menjadi takut, cemas, dan stres.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri Malam Kini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Halo, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi dimanapun Anda berada. Senang sekali Rifki Royan di sini melanjutkan dari rekan Ariel Fonda yang sudah menemani Anda sepanjang sore tadi. Saya akan menemani Anda sepanjang Kediri malam ini hingga merapat pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tentunya kami sudah menyiapkan beragam program menarik, juga hiburan ya, untuk menemani Anda beristirahat di kesempatan malam hari ini, tepatnya hari terakhir di bulan Juni 2026, tanggal 30 hari Selasa ya pendengar. Malam hari ini kita akan awali dengan mendengarkan drama radio, diikuti nanti ada galeri komunitas hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Juga kami hadirkan ruang rindu nanti ya, di ruang dengar Anda selama kurang lebih 2 jam, mulai pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Lalu kita akan tutup dengan harmoni malam ya, dengan kisah inspiratif yang akan menemani Anda beristirahat. Juga jangan lewatkan nanti siaran langsung Pesta Bola Dunia, tepat pukul 00 waktu Indonesia Barat. Babak 32 besar antara Pantai Gading melawan Norwegia ya, dari Stadion Dallas di Amerika Serikat. Kita akan awali dengan mendengarkan drama radio persembahan dari RRI Bandung pendengar, dengan judul Aku Juga Ibumu. Untuk itu kami persembahkan satu buah drama radio untuk Anda di kesempatan malam hari ini. Selamat mendengarkan.
2: Ayu adalah seorang gadis yang sudah lama meninggalkan rumahnya karena menjadi TKW di Hong Kong. Sudah 10 tahun, dia tidak bisa pulang karena harus mengurus majikannya yang sudah renta. Tapi kali ini, Ayu memaksakan diri untuk pulang. Tiba-tiba saja, ia sadar dan merasa berdosa telah meninggalkan ibunya seorang diri. Waktu yang ditunggu pun tiba. Ia ingin segera sampai di rumah dan bertemu dengan ibunya. Akankah Ayu bahagia setelah sampai di rumahnya?

0: pulang, Nak. Syukurlah.
1: Iya, Bu. Alhamdulillah, Ayu bisa pulang.
0: Kelihatannya kamu lelah. Ayo cepat mandi, makan, dan tidur.
1: Iya, Bu. Aku memang lelah sih, tapi lelahku hilang karena ketemu Ibu. Apa Ibu gak kangen sama Ayu?
0: Tentu kangen dong, karena sudah lama sekali kita tidak ketemu. Ayo, barang-barangnya ditaruh di kamar.
1: Baiklah.
0: Kebetulan, Ibu masak ayam pedas tuh.
1: Wih, Ibu tahu aja makanan kesukaan aku.
0: Ya sudah, segera makan sana. Setelah itu istirahat.
1: Oke.

0: Sudah jam 7. Ibu kemana ya?
1: Ayu, kapan kamu datang?
0: Dari ini, tadi malam, Rin.
1: Oh,
0: ayo masuk, Rin. Ternyata ibu sudah masak. Wah, ini semua kesukaanku. Bu, jadi lapar nih. Makan ah. Ayo, Rin, ayo kita makan.
1: Wah, iya. Kelihatannya enak banget nih.
0: Iya dong, ayo kita makan.
1: Wih, kamu masak sendiri yuk.
0: Ya, enggak dong, mana bisa aku masak.
1: Lah, terus siapa yang masak?
0: Ibu dong.
1: Hah? Ibu? Maksudnya?
0: Ya, ibu, siapa lagi?
1: Ya, maksudnya ibu siapa, yuk?
0: Ya, ibuku lah, masa ibu yang lain?
1: Hah?
0: Kenapa, Rin? Memangnya kenapa sih? Kok seperti bingung begitu? Ada apa, Rin? Cerita aja.
1: Ayu, kamu gak tahu? Ibumu sudah meninggal.
0: Apa?
1: Iya, Ayu. Ibumu kan sudah meninggal.
0: Hah? Kok meninggal?
1: Iya, Ayu. 7 hari yang lalu ibumu meninggal. Aku kira kamu pulang karena tahu ibumu meninggal.
0: Loh, kata siapa ibuku meninggal?
1: Benar, yuk. Aku gak bohong. Yang memakamkan jenazahnya kan warga sini.
0: Enggak. Bagaimana aku bisa percaya sama omongan kamu? Jelas-jelas tadi malam ibu ada di sini. Dia ngobrol sama aku tadi malam. Ini buktinya, makanan semua ini ibu yang masak, Rini.
1: Hah? Jadi ini semua bukan kamu yang masak?
0: Aku kan sudah bilang, mana bisa aku masak.
1: Oke, bentar. Yuk, kalau kamu gak percaya, ayo, sekarang kita ke makam ibumu.
0: Ah, kamu ini ada-ada saja.
1: Iya, yuk, aku gak bohong. Ayo, sekarang kita ke makam ibu kamu, supaya kamu tahu kalau ibu kamu sudah meninggal.
0: Enggak. Jelas-jelas tadi malam, ibu bersama aku kok di sini.
1: Ih, merinding.
0: Kamu jangan mengada-ngada ya.
1: Bentar, yuk, gini aja. Ayo kita ke makam sekarang. Ayo. Ayo.
0: Apaan sih?
1: Sudahlah, ayo, supaya kamu percaya.

0: loh, ini makam ibu kamu. Lihat, pusaranya masih bagus, tanahnya masih merah. Baca tuh tulisannya.
1: Benarkah ini makam ibu aku?
0: Iya, benar. Waktu ibu kamu meninggal, kami semua berusaha ngabarin kamu. Tapi gak ada satupun yang tahu kamu ada di mana. Bahkan nomor kontaknya pun gak ada yang tahu.
1: Kamu kan punya nomor HP ku, Rini.
0: Iya, tapi susah dihubungi. Nomor kamu selalu dibilang gak aktif.
1: Iya sih, nomorku baru.
0: Makanya, aku kira kamu pulang karena tahu ibu kamu meninggal.
1: Jadi, yang tadi malam ngobrol sama aku, siapa dong? Terus, yang masak itu siapa?
0: Mungkin bukan ibu kamu, yuk.
1: Itu ibu. Jelas-jelas itu ibu. Aku gak mungkin lupa wajah ibu aku.
0: Nah, sekarang dia di mana? Tadi kok gak kelihatan?
1: Itulah. Aku bangun-bangun, dia sudah tidak ada. Aku panggil, tidak ada jawaban.
0: Yuk, apa mungkin ibumu nemuin kamu buat pamitan?
1: Ibu!

0: 姨母，姨母。
1: Yuk, hari udah mulai gelap. Kamu mau di sini aja atau tidur di rumah aku aja, yuk?
0: Aku di sini aja, Rin.
1: Tapi kamu di sini sendiri.
0: Gak apa-apa.
1: Ih, emang kamu berani?
0: Kalau ibu yang datang, aku gak takut. Justru aku berharap ibu datang lagi.
1: Ih, ayo, jangan bilang begitu.
0: Kenapa?
1: Ibumu kan sudah meninggal, yuk. Masa datang lagi?
0: Kalau dia datang, kamu takut?
1: Iya tuh.
0: Karena itu bukan ibumu, itu ibu aku.
1: Astagfirullah. Yuk. Oke. Kalau kamu gak mau ke rumah aku pulang dulu ya. Dadah.
0: Iya.
1: Hati-hati, yuk.

0: Yuk. Ayo.
1: Masuk, Rin.
0: Yuk, gimana? Tadi malam ibumu datang lagi?
1: Gak tahu. Tadi malam aku ketiduran, Rin. Eh, tapi ini di meja sudah ada makanan lagi.
0: Loh, terus ini siapa yang masak?
1: Apa tadi malam ibu datang lagi ya?
0: Bentar-bentar, gini aja yuk. Nanti malam aku temenin kamu deh. Aku jadi penasaran nih.
1: Emang kamu berani?
0: Berani. Kan sama kamu.
1: Iya deh.
2: Malam itu tidak seperti biasanya, suasana sangat sepi. Hanya suara hujan, angin, dan binatang-binatang malam yang terdengar. Ayu dan Rini pun tak bicara. Mereka terdiam di dalam kamar. Tiba-tiba, terdengar suara pintu belakang dibuka dan terlihat bayangan melintas.
3: Ibu, Rin. Ibu datang lagi.
0: Tunggu. Kamu jangan keluar dulu. Kita intip dulu ya. Ayo, kita lihat dulu. Beneran ibu kamu atau bukan?
2: Ayu dan Rini mengintip di balik gorden pintu kamar. Terlihat sebuah bayangan memasuki kamar sebelah Ayu yang ternyata itu adalah kamar ibunya.
0: Yuk. Dia masuk kamar.
3: Ibu, sebentar ya.
2: Ayu hendak menghampiri ibunya, tapi Rini mencegahnya.
0: Yuk, mau kemana?
3: Ke ibu, sebentar ya.
0: Tunggu dulu, jangan terburu-buru. Ayu, siapa tahu itu bukan ibu kamu.
2: Ayu dan Rini kembali mengintip di balik gorden pintu kamar.
0: Dia keluar.
2: Tak lama kemudian, terdengar suara siraman air dari kamar mandi. Tiba-tiba Ayu keluar kamar sambil menangis. Rini berusaha mencegahnya, namun tak berhasil.
0: Ayu! Ibu! Ayu, kenapa menangis?
1: Aku kangen sekali sama ibu.
4: Iya, sekarang kan kita sudah ketemu. Jadi apa yang kamu tangisi, nak?
1: Tapi kita tidak bisa bersama lagi, Bu.
4: Kata siapa?
1: Dunia kita sudah berbeda, Ibu.
4: Kata siapa?
1: Kemarin aku ke makam Ibu. Jadi jelaskan, Ibu sudah meninggal.
0: Terus, Ibu ini siapa? Wajahnya kok mirip sekali sama ibunya Ayu. Benar-benar mirip. Tapi aku yakin, ini bukan hantu ibunya Ayu. Ini mah manusia beneran. Ya kan, Bu? Maaf, Ibu siapa ya?
4: Baiklah, Ibu akan ceritakan. Sebenarnya, aku ini adik ibumu, yuk.
0: Wajahnya mirip sekali. Tidak ada bedanya sama sekali.
4: Iya, karena saya saudara kembarnya.
0: Oh, makanya. Yuk, aman.
1: Maksudnya?
0: Sudah jelas yang selama ini masakin kamu itu adalah saudara kembarnya ibumu, yuk.
4: Ayu, meskipun ibumu sudah meninggal, kamu tetap tidak akan kehilangan seorang ibu. Karena aku ibumu juga.

0: Kediri Malam Kini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Masuk dalam program Galeri Komunitas, masih bersama Rifki Royan sampai nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat. Mendengar, kalau kita ngomongin komunitas tentunya ada banyak cerita menarik ya, terutama lagi dari terbentuknya komunitas lari di tanah air. Salah satunya adalah komunitas lari Adventure Runners yang tercetus di tepi pantai Anyer. Nah, seperti apa cerita komunitas yang bermarkas di daerah Pamulang, Tangerang Selatan ini, pendengar? Jadi Adventure Runners didirikan pada tanggal 30 November 2024. Nah, komunitas lari ini lahir dari sekelompok pelari yang awalnya sama-sama ingin mengikuti event Banten Color Run di kawasan Anyer, Banten. Nah, para pelari yang tergabung berasal dari berbagai daerah itu. Kemudian dari situ mereka membentuk grup kecil dengan anggota awal berjumlah 8 orang untuk sama-sama menuju ke tempat acara. Lalu setelah itu mulailah mereka membuat grup WhatsApp dengan nama Tim Camping. Nah, berawal dari diskusi di dalam grup, disepakati perjalanan akan lebih irit dengan menggunakan KRL dan juga kendaraan umum. Lalu mereka mendirikan tenda di tepi pantai daripada harus menginap di villa. Nah, saat camping itulah, pendengar, anggota awal ini membahas berbagai hal, mulai dari ketertarikan terhadap alam dan olahraga seperti trail run maupun mendaki gunung. Nah, akhirnya obrolan mereka terus berlanjut hingga pada akhirnya tercetuslah ide untuk membentuk komunitas lari yang resmi dan berkembang. Nah, itulah cikal bakal atau awal mula kemunculan Adventure Runners yang menjadi wadah para pecinta olahraga lari dan juga petualangan di alam terbuka. Nah, sampai saat ini juga, pendengar, tercatat jumlah anggota mereka kurang lebih ya di 60 orang lebih ya, dan tentunya masih akan terus bertambah. Seperti apa keseruan ataupun juga kegiatan-kegiatan mereka, nanti saya akan bahas tentunya di Galeri Komunitas Pro 1 RRI Kediri.
0: Kediri Malam Kini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pemandangan menarik dalam ajang Piala Dunia 2026. Hal itu dapat terlihat pada saat laga penyisihan grup H antara Arab Saudi melawan Uruguay di Miami, Amerika Serikat. Berbeda dengan negara peserta lainnya yang benderanya dibentangkan di atas permukaan lapangan, bendera Arab Saudi mendapatkan perlakuan khusus. Bendera negara tersebut sama sekali tidak dibiarkan menyentuh tanah, melainkan terus dipegang dan diangkat tinggi oleh para relawan. Perbedaan perlakuan ini bukan tanpa alasan, melainkan berkaitan erat dengan makna religius di dalam bendera. Di dalam bendera Arab Saudi tertera kalimat syahadat. Mengingat sifatnya yang suci, bendera tersebut bukan sekedar lambang negara biasa, sehingga ada aturan ketat mengenai cara menanganinya. Bendera Arab Saudi tidak boleh diturunkan dengan cara yang dianggap tidak sopan serta dilarang keras menyentuh tanah atau permukaan apapun di bawahnya. Aturan ketat mengenai bendera ini menghadirkan tantangan tersendiri bagi format standar upacara FIFA yang biasanya membentangkan bendera melintasi lapangan layaknya spanduk raksasa. Apalagi untuk Piala Dunia 2026, FIFA sebenarnya merancang ulang upacara pra-pertandingan untuk lebih menonjolkan simbolisme nasional.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Spesies Turritopsis dohrnii juga dikenal sebagai ubur-ubur abadi yang dapat ditemukan di seluruh dunia pada perairan iklim sedang hingga tropis. Seperti kebanyakan ubur-ubur lainnya, fase hidup spesies ini dimulai sebagai larva kecil perenang bebas yang dikenal sebagai planula. Konsep keabadian yang dimiliki oleh ubur-ubur abadi ini memang sangat unik. Ubur-ubur ini tidak memiliki konsep usia yang panjang dengan siklus hidup lambat, melainkan kehidupan ubur-ubur satu ini menerapkan konsep regresi, di mana ketika sudah memasuki usia tua, mereka akan kembali menjadi muda. Perbedaan antara ubur-ubur biasa dengan ubur-ubur abadi terletak pada ukurannya. Jika ubur-ubur biasa atau yang sering disebut ubur-ubur bulan dapat tumbuh hingga mencapai ukuran 40 cm, ubur-ubur abadi atau Turritopsis dohrnii hanya berukuran sekitar 4,5 mm saja.
0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Balik lagi di Galeri Komunitas, masih bareng sama Rifki Royan pendengar. Seperti halnya komunitas lari lainnya pendengar, komunitas Adventure Runners ini memiliki jadwal latihan rutin seminggu sekali, yaitu setiap Sabtu pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat, dan titik kumpulnya berada di Parkir Timur Stadion Gelora Bung Karno Jakarta. Nah, biasanya juga tersedia free refreshment dan juga ada coach yang juga membimbing mereka latihan ya. Menariknya lagi pendengar, latihan route run dan juga strength training, komunitas ini juga mengadakan trail run sekaligus juga camping di gunung ya, bersama para anggotanya di waktu tertentu. Jadi di ada waktu-waktu tertentu bagaimana mereka berkumpul bersama untuk melakukan camping. Nah, walaupun masih baru, komunitas lari ini juga banyak atau berhasil menorehkan sejumlah prestasi ya di beberapa event, termasuk di Run Humanity, lalu juga di Imigrasi Run, Pemuda Berlari Run, terus Porseni Merdeka, Fun Run Kota Wisata, Run Anniversary Soekarno Run. Selain event-event di atas, juga Adventure Runs juga aktif mengikuti berbagai event lari lainnya yang cukup bergengsi di tanah air. Hal tersebut juga sejalan tentunya dengan moto komunitas Adventure ini ya, yaitu Run Anywhere, Run Anytime. Komunitas ini juga bisa menjadi tempat pelarian ya dari kepenatan para anggotanya. Tentu saja pelarian ini adalah pelarian yang sehat daripada harus disalurkan untuk hal-hal yang negatif.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

di galeri komunitas Pro 1 RRI Kediri. Pendengar, sebagai komunitas lari yang masih terbilang baru, Adventure Runners terbuka untuk siapa aja dan juga dari latar belakang apapun, khususnya para pehobi lari yang baru saja mencoba aktivitas ini ya, maupun para pelari lama. Dengan kata lain, komunitas ini tidak membatasi anggota yang ingin bergabung asal cinta terhadap olahraga lari dan senang bersosialisasi bersama dengan para pelari lainnya. Harapannya tentunya selain menambah anggota, komunitas Adventure Runners ini juga ingin menjembatani para pelari yang ingin mengikuti event lari, baik dengan diskon khusus ya, kemudahan dalam pendaftaran kolektif sampai free event. Nah, kalau Anda tertarik bergabung dengan komunitas Adventure Runners ini, terutama yang berada di kawasan Jabodetabek khususnya ya, bisa langsung DM aja ke Instagramnya di @adv.runners ya, bisa langsung DM ke sana. Ini juga jadi jumpa kita mendengar di kesempatan akhir dari jumpa kita di kesempatan malam hari ini. Tentunya galeri komunitas akan kembali hadir menyapa Anda esok hari Kamis ya, Kamis malam, dengan beragam atau juga komunitas lainnya yang akan dibahas. Nanti kita akan lanjutkan dengan program Ruang Rindu pukul 21 waktu Indonesia Barat. Terima kasih banyak buat Anda semua yang sudah mendengarkan kami di sepanjang galeri komunitas.

0: Jadi keretanya masih 2 jam lagi. Tahu gitu tadi Mami masih sempat belanja oleh-oleh buat teman-teman arisan.
1: Kamu ini kok bisa salah lihat jadwal Toto? Bejo, Bejo.
2: Loh, kok jadi nyalain Bejo toh Mimi? Bejo kan dapat info jadwal kereta api ini dari Cak Pi. Ayo Cak, sampai ini kita tanggung jawab toh.
3: Iya, maafkan saya Bu Bos. 20 tahun jadi supir, baru sekarang saya salah lihat jadwal. Maklum, faktor U. Tapi lebih baik datang awal daripada terlambat toh.
0: Ya sudah, wong ya sudah terlanjur.
1: Tapi 2 jam nunggu kereta datang ini terus kita ngapain? Mau makan kenyang, mau tidur kok ya tempatnya ramai begini.
2: Lah ini yang pelupa bukan cuma Cak Pi itu ternyata. Mami juga pelupa ini.
0: Loh.
2: Kalau jam 9 sampai jam 11 malam itu waktunya ruang rindu. Kami kirim-kirim salam buat pasukan Giba RT.
3: Wah, kok ya sama. Suka ruang rindu. Tiap hari kecuali Rabu kan? Saya juga dengerin Pro 1 RRI Kediri loh. Rain and snow, trying to
1: forget but I won't let go. Walah, untung Bejo ingat. Untung sekarang ini sudah ada RRI digital. Fans-fansku pasti sudah nungguin.
3: Beli madu di warung Cikgu.
2: Ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila, Kediri Malam Kini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Kediri dimanapun Anda berada. Ruang rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu kami hadirkan kembali di ruang dengar Anda. Sudah dibuka dengan lagu dari Gito Rolis dan juga Ahmad Albar tadi ya, untuk mengawali jumpa kita di kesempatan hari ini Selasa 30 Juni 2026. Hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan beragam lagu.

Oke, sudah ada pesan yang masuk ya dari Bu Rahayu, Ibu Rahayu di Kepatihan Tolong Agung, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu dan Memori lewat lagu. Mau request nyanyian untuk Winda dari Nani Sugianto. Salamnya untuk semuanya aja, semoga sehat selalu dan bahagia selalu. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak Ibu Rahayu ya. Ya sudah bergabung di kesempatan malam.

lagu untuk Winda ya, maksudnya dari Ibu Rahayu, lagu untuk Winda. Nanti kita putarkan lagu untuk Winda. Yang berikutnya ada masih dari Tulung Agung tentunya, bareng sama Pak Mariono yang selalu setia ya bersama kita dalam setiap kesempatan. Pak Mariono kali ini mau request minta diputerin lagu 1+1 sama dengan Cinta versi dari Bruri Peso 5. Salamnya untuk Bu Eti, Bu Sita, Pak Selamat, Pak Sukarji, Pak Monoto, Bu Pobani, Pak Setioko, Pak Zainal Abidin, Pak Gus, Seyang Purbo, Lek Dul, Pak Sugianto, dan semua pendengar Pro 1 RRI Kediri. Tentunya teriring doa ya, selamat atau selalu diberi kesehatan, kebahagiaan, rezeki yang barokah melimpah turah-turah. Amin ya rabbal alamin. Oke, 1+1 sama dengan Cinta. Kita carikan untuk Pak Mariono ya di Tulung Agung.

0: kita menyapa penelpon yang gabungan ya malam hari ini. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Malam.
0: Malam.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke, bareng sama orang Kota Kediri ya.
1: Betul juga.
0: Betul juga, ada Ledul Kediri Kota. Yeah. Gimana kabarnya Ledul, sehat?
1: Baik-baik saja.
0: Baik-baik saja.
1: Ini cerah Kediri Kota.
0: Cerah selalu kayaknya ya.
1: Iya.
0: Yeah. Oke, sambil mau dengar lagu apa nih Ledul?
1: Ini lagunya apa anunya?
0: Indonesia aja kita.
1: Oh gitu. Bimbo aja ya.
0: Boleh Bimbo. Judulnya
1: Sendiri.
0: Sendiri.
1: Ya, ini lagi sendiri.
0: Wah, lagi sendiri.

0: ngepasin ya.
1: Iya. Bersama Bang Rizky.
0: Iya deh, ditemani
1: teman-teman.
0: Teman-teman yang lain tentunya.
1: Iya.
0: Iya, siap-siap. Mau salam-salam? Silakan.
1: Salamnya buat yang korban, Mas Cahyo juga.
0: Mm-hmm.
1: Pak Mariono ya.
0: Ya.
1: Selamat, mungkin lagi mendengarkan. Sugeng dalu, sugeng istirahat.
0: Sugeng dalu.
1: Sehat selalu.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Ada Pak Agus juga di Kediri Kota. Pak Munoto ini lagi nyimak ini Pak Munoto.
0: Weh, Pak Munoto. Iya lama enggak gabung ya.
1: Iya. Ada Kong Bandi juga mungkin lagi mendengarkan. Terlalu istirahat, sehat selalu.
0: Amin amin.
1: Kang Maman, kumaha kabar mah?
0: Kang Maman, ada Maman. Biasanya. Iya, biasanya tetap dengar
1: Ada Bung Freddy ya di seberang sana.
0: Yes.
1: Ada Bu Parida juga, Pak Janala Piti. Ada Bunda Eti juga, Bu Rini ya yang ada di Wates. Ada Bung itu.
0: Bung siapa lagi?
1: Bung Widi Tokyo ya.
0: Di Jepang.
1: Jepang.
0: Tokyo,
1: ada
0: Jepang.
1: Bang Erwan, Kang itu
0: Jepang.
1: Mas Gilang juga Mas Arif.
0: Yes.
1: Dan semuanya aja
0: okay.
1: Yang lagi mendengarkan acara apa?
0: Ruang rindu.
1: Ruang rindu. Salam sehat-sehat selalu.
0: Amin ya. Amin.
1: Terima kasih waktunya.
0: Ya, sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: geser lagi ya ke daerah Tulung Agung lagi nih bareng sama yang Purba, yang Purpo.
1: Alhamdulillah.
0: Yes. Alhamdulillah.
1: Yes, ketemu lagi suaranya.
0: Gimana gitu?
1: Tembok kangen juga
0: ya. Tembok kangen, betul banget.
1: Gimana kabar, sehat?
0: Sehat-sehat nih, lagi sehat-sehat aja.
1: Sehat, nyata nih siaran lah, sehat ya.
0: Siap, betul.
1: Lah iya.
0: Tulung Agung udah hujan belum nih, Tulung Agung?
1: Alah, belum ada hujan Tulung Agung.
0: Belum aja.
1: Tapi gimana, sudah belum?
0: Pare juga kayaknya belum ya, belum ada hujan.
1: Belum ya, sama berarti ya, memang belum waktunya hujan. Ya. Terus ada itu tadi ya.
0: Iya,
1: alhamdulillah. Ya, terus boleh, okay. Semoga sehat sama keluarga juga, tetap semangat.
0: Amin.
1: Menemani Mas Riki juga ini.
0: Yes.
1: Malam-malam gini kan juga pas mendengar lagu-lagu menang
0: nyantai,
1: kalau ya. Kan enak gitu mas
0: ya. Sambil santai.
1: Ini lagunya Indo ya?
0: Indo aja kita.
1: Minta yang sesuai dengan pacar hari ini aja itu ya.
0: Apa itu?
1: Lagu dari kalau tidak salah dari Diana Nasution tidak salah itu ya?
0: Iya judulnya.
1: Dingin mas.
0: Waduh dingin.
1: Dingin sekalian.
0: Iya.
1: Apa betul dari Diana Sun ya salah itu ya?
0: Betul nggak ya?
1: Bode karui. Hanya ngira-ngira aja.
0: Iya.
1: Ada salamnya untuk mama anda, selamat malam, sehat selalu keluarga. Tak lupa untuk Pak Pak Mariono di Karangmulyo, selamat malam, sehat selalu. Tak lupa untuk Pak Selama. Sudah neng
0: belum.
1: Halo Mas Selamat, sehat selalu ya sama keluarga, tetap semangat, semoga selalu sehat. Juga ada Pak Sukarti sama Ibu, selamat malam. Ada lagi Pak Sioko, Pak Monoto, Pak Tani juga selamat malam. Ada lagi Teh Farida, selamat malam. Teh Dinda juga selamat malam. Juga ada Bu Eti, selamat malam juga. Bung Ferdi sama Ibu, selamat malam. Dan juga ada Pak Ahmad Irwan juga, selamat malam. Semua saja Mas Rifki ya, tetap semangat mendengarkan lagu-lagu yang indah dari Erik. Jadi kalau kita nengatkan malas, mantan tersuun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ebits GAD, nyanyian rindu, salamnya buat semua pendengar Pro 1 RRI Kediri aja. Oke. Terima kasih buat Pak Pak Uki ya di Bangsal Kediri yang sudah bergabung bareng kita di Ruang Rindu lewat chat WA. Kita langsung putar dulu ya lagu-lagu yang udah di request di kesempatan pertama ini. Anda masih bisa bergabung lagi di kesempatan berikutnya, baik melalui telepon ataupun juga pesan singkat, pesan WA juga bisa. Jangan kemana-mana, tetap di Ruang Rindu Pro 1 RRI Kediri.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pernahkah Anda melihat atau punya pengalaman menggertakkan gigi saat tertidur? Menggertakkan gigi saat tidur adalah kondisi ketika seseorang secara tidak sadar mengatupkan atau menggesekkan giginya selama tidur. Kondisi ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti stres, kecemasan, gangguan tidur, konsumsi kafein atau alkohol berlebihan, serta susunan gigi yang kurang sejajar. Saat tidur, otot rahang dapat tetap aktif akibat sinyal dari sistem saraf, sehingga gerakan mengatup atau menggesek gigi terjadi tanpa disadari. Meskipun sering dianggap tidak berbahaya, kebiasaan menggertakkan gigi yang berlangsung terus-menerus dapat menyebabkan keausan gigi, nyeri rahang, sakit kepala, hingga gangguan pada sendi rahang. Banyak orang tidak menyadari bahwa mereka mengalaminya sampai diberitahu oleh pasangan tidur atau setelah merasakan gejalanya. Untuk mengurangi risiko, biasanya disarankan mengelola stres, menjaga kualitas tidur, dan berkonsultasi dengan dokter gigi apabila keluhan terjadi secara rutin atau menimbulkan rasa sakit.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Piala Dunia 2026 akan menghadirkan 6 perubahan aturan penting yang bertujuan mempercepat permainan dan mengurangi praktik pemborosan waktu. 6 aturan baru tersebut diantaranya, larangan tactical time out saat kiper cedera. FIFA melarang praktik yang selama ini dikenal sebagai tactical time out, yakni ketika penjaga gawang sengaja atau diduga sengaja terjatuh sehingga rekan-rekan timnya bisa mendatangi pelatih untuk menerima instruksi taktis. Kedua, hitung mundur 5 detik untuk lemparan ke dalam. Pemain kini tidak bisa lagi berlama-lama saat melakukan lemparan ke dalam. Ketiga, tendangan gawang terlambat bisa berujung sepak pojok apabila tim yang bertahan sengaja mengulur waktu sebelum eksekusi goal kick, wasit dapat memberikan sepak pojok kepada tim lawan sebagai bentuk hukuman. Keempat, pemain yang diganti wajib keluar dalam 10 detik. Pemain yang ditarik keluar hanya diberi waktu 10 detik untuk meninggalkan lapangan melalui titik terdekat. Jika gagal memenuhi batas waktu tersebut, pemain pengganti tidak diizinkan masuk selama minimal 1 menit. Kelima, menutupi mulut saat konfrontasi bisa digolongkan pelanggaran serius. Menurut FIFA, pemain yang menutupi mulut ketika terlibat konfrontasi dengan lawan dapat dikenai sanksi hingga kartu merah. Terakhir, VAR bisa meninjau pelanggaran sebelum cetak pojok dan tendangan bebas. Kini VAR memiliki kewenangan untuk mengintervensi apabila terdapat pelanggaran yang jelas yang dilakukan tim penyerangan sebelum bola berada dalam permainan pada situasi sepak pojok atau tendangan bebas.

0: Masya Allah, jalannya kok jelek mentah, Bu. Musim hujan pada bolong-bolong jalannya. Mana lampu jalannya udah gak terang lagi. Bahaya banget ini mah, membahayakan pengendara.
1: Iya, Nduk, bener. Wong kemarin ada kejadian laka gara-gara pandangannya kehalang sama pohon yang ada di pinggir jalan.
0: Bahaya ya, Bu, kayak gini. Bisa lapor kemana ya, Bu, biar cepat ditanganinya. Kasihan kalau ada korban lagi.
1: Bener, Nduk, untungnya sekarang ada Halo RRI, program baru dari Radio Republik Indonesia untuk menjadi wadah keluhan, masalah, dan informasi dari masyarakat.
0: Wah, bagus tuh, Bu.
1: Iya, Nduk. Kalau ada keluhan, misalnya tentang fasilitas umum atau tentang kerawanan lingkungan, juga bisa langsung laporkan ke Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah, dan informasi Anda melalui program Halo RRI. Anda bisa menghubungi kami melalui SMS dan WhatsApp di nomor 0811-354-1116 atau ke telepon 0354-310-1108 setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

0: Baik, pendengar Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Masih melanjutkan ruang rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu di kesempatan yang sama ya, hari ke-30 di bulan Juni 2026. Line telepon, juga WhatsApp ataupun juga pesan singkat masih dibuka untuk Anda semua. Baik, kita kembali menyapa penelpon malam hari ini. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, bareng sama siapa ini?
1: Lupa ya. Dari Kandet.
0: Ibu Siti Aisyah. Bener ya?
1: Ya, 100.
0: Alhamdulillah, dapat 100.
1: Gimana kabar, Mas?
0: Kabarnya baik, alhamdulillah. Sehat-sehat.
1: Sehat.
0: Siti Aisyah sehat ya.
1: Alhamdulillah, sehat, baik.
0: Santai.
1: Mas, request dulu.
0: Iya, apa requestnya?
1: Requestnya Ida Ayu Komang.
0: Ida Ayu Komang
1: dari Ari Wibowo.
0: Ari Wibowo ya, oke. Okay.
1: Salam dulu ya.
0: Oke, monggo.
1: Salam buat Bung Freddy, Merauke sekeluarga, Kang Ahmad Irwan Gadut, Mbak Dinda Bogor, yes. Bu Rini Wates, Mbak Jiona Kupang, Pak Widi Tokyo, terus apa lagi ya?
0: Siapa lagi?
1: Pak Selamat Kalambret, yeah. Pak Sukarji Minggiran, Mas Gilang Kertosono, Mas Arif Nganjuk, Pak Agus, semua saja yang lagi mendengarkan dimanapun Anda berada.
0: Oke.
1: Salam sehat, salam olahraga selalu dalam
0: olahraga.
1: Buat Mas Rizkinya selalu sehat, sukses, bahagia dunia akhirat selalu dalam lindungan Allah.
0: Amin.
1: Makasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ida Ayu Komang.

ketemu Pak Tarji dulu ya. Selamat malam Ruang Rindu. Halo, masih menghubungkan ya bareng Pak Tarji di Pelemahan. Oke, masih belum terhubung ya sama Pak Tarji. Bisa lewat WA ya, Pak Tarji bisa SMS ataupun juga pesan WA ya. Masih ditungguin kok ya, sampai nanti jam atau pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: Oke, kita baca lagi pesan yang masuk di kesempatan malam hari ini dari Pak Tarji ya, di Pelemahan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu Minta Lagu Sepatu dari Kulit Rusa. Sepatu dari Kulit Rusa. Salamnya buat Bu Siti Aisyah, Pak Sukarji, Pak Selamat, Lek Dul, Pak Munoto ya. Semoga lancar rezeki dan segala aktivitasnya. Amin ya Rabbal Alamin. Sepatu dari Kulit Rusa. Next lagi dari Mas Franky ya, Franky Pandean di Kediri Kota. Ruang rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu. Mau request lagu dari Tantowi Yahya, judulnya Jangan Pernah Berkata Benci. Salamnya buat semua pecinta ruang rindu, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, terima kasih buat Mas Franky Pandean di Franky yang sudah bergabung di kesempatan malam hari ini. Ditunggu lagunya, nanti kita putarkan ya. Tantowi Yahya, Yahya. Jangan pernah berkata benci. Oke, lanjut nih, kita lanjut lagi. Baik, halo, selamat malam ruang rindu.
1: Tekan.
0: Terputus ya. Siap ya, kita udah siapin lagu-lagu yang sudah di request malam hari ini tentunya untuk menemani Anda. Pokoknya saya tungguin ya buat yang belum bergabung kesempatan malam hari ini, baik lewat line telepon ataupun juga lewat WA ya, SMS juga boleh. Request-request lagu Indonesia tahun 80-an dan juga 90-an ya, yang bisa Anda request di kesempatan malam hari ini. Sambil kita puterin ya lagu-lagu yang sudah di request malam hari ini. Tetap di Pro 1 RRI Kediri dalam Ruang Rindu.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

pemanasan Piala Dunia 4 tahun sekali. Bagi penggemar sepak bola, 4 tahun bisa terasa sangat lama. Sebuah generasi pemain bisa datang dan pergi dalam rentang waktu itu. FIFA tetap mempertahankan format 4 tahunan sejak Piala Dunia pertama berlangsung di Uruguay pada 1930. Keputusan tersebut bukan sekedar tradisi yang diwariskan dari masa lalu. Di baliknya terdapat pertimbangan panjang. Mulai dari proses kualifikasi yang rumit, kalender sepak bola dunia yang padat, hingga kebutuhan menjaga prestis turnamen sepak bola terbesar di dunia. Bagi banyak orang, Piala Dunia bukan sekedar kompetisi olahraga, melainkan penanda zaman. Setiap edisi menyimpan cerita dan generasinya sendiri. Mulai dari era Pele, Diego Maradona, Ronaldo, hingga Lionel Messi. Siklus 4 tahunan ini kemudian menjadi bagian dari identitas Piala Dunia. Apa yang disaksikan publik selama sekitar 1 bulan pertandingan hanyalah puncak dari proses yang jauh lebih panjang. Sebelum tiba di putaran final, ratusan tim nasional harus bersaing dalam babak kualifikasi yang berlangsung lama. Proses ini berjalan di 6 konfederasi FIFA dengan format yang berbeda-beda sesuai wilayah masing-masing. Alasan lain Piala Dunia tidak digelar setiap tahun adalah padatnya kalender sepak bola dunia. Para pemain tidak hanya membela tim nasional, mereka juga bermain untuk klub di liga domestik, kompetisi antar klub, dan turnamen kontinental. Menjadi tuan rumah Piala Dunia merupakan proyek besar. Penyelenggaraan turnamen ini dapat mempengaruhi pembangunan stadion, transportasi, akomodasi, keamanan.

fasilitas latihan dan layanan publik di kota-kota penyelenggara. Stadion harus dibangun atau direnovasi, jaringan transportasi diperbaiki, fasilitas latihan disiapkan, dan akomodasi bagi pengunjung harus tersedia. Semua itu membutuhkan investasi besar serta perencanaan yang matang. Selain itu, jika turnamen ini berlangsung setiap tahun, kemungkinan besar sebagian pesonanya akan berkurang. Penonton tidak lagi memiliki waktu untuk menunggu dan merindukan momen-momen besar yang selalu hadir di setiap edisi. Piala Dunia juga merupakan ajang olahraga dengan nilai ekonomi fantastis. Penyelenggaraannya melibatkan perputaran dana besar mulai dari sponsor, hak siar, tiket, hospitality, hingga aktivitas pariwisata di negara tuan rumah. Semua proses tersebut memerlukan perencanaan jangka panjang. Jeda 4 tahun memberikan kesempatan bagi FIFA, sponsor, penyiar, dan negara tuan rumah untuk menyusun strategi bisnis yang sangat matang. Dalam rentang waktu itu pula, FIFA mengelola pendapatan dari Piala Dunia untuk berbagai program pengembangan sepak bola.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Meksiko memiliki gurun dengan nama Zona del Silencio, yang berarti zona diam atau zona senyap. Daerah gurun ini sama sekali tidak menawarkan kehidupan sosial yang luas, bahkan sinyal telepon, radio, maupun televisi tidak tersedia di tempat ini. Fakta menariknya, Zona del Silencio sering dikaitkan dengan banyaknya laporan penampakan UFO, munculnya bola api terbang, cahaya yang berubah-ubah warna, serta benda terbang melayang berkecepatan tinggi. Bahkan, ada penampakan wujud menyerupai manusia, seperti yang disaksikan langsung oleh Ernesto dan Josefina Diaz pada 13 Oktober 1975. Saat itu, keduanya sedang mencari fosil di Zona del Silencio. Keganjilan lain juga terjadi pada tanaman kaktus jenis Nopal coyotilo yang memiliki warna ungu dan hewan kura-kura jenis bolson yang ukurannya di luar batas kewajaran.

Masih ada 16 menit ya menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat, dan tentunya Anda masih bisa bergabung di Ruang Rindu edisi hari Selasa 30 Juni 2026, masih ditemani sama Rifki Royan hingga nanti tutup siaran pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan telepon di 0354 3101108 juga masih dibuka dan masih ditunggu ya yang bergabung malam hari ini. Lalu melalui WA, pesan WA dan juga SMS di 0812 3400 289, serta 0857 2535 2550. Masih kita tungguin sampai nanti selesainya Ruang Rindu tentunya ya pendengar.

ngomongin musisi-musisi Indonesia atau juga lagu-lagu Indonesia tahun 80 atau 90-an, tentunya banyak ya yang jadi kenangan ataupun juga jadi memorable. Jadi satu lagu ataupun beberapa lagu yang memang terus diingat ya, apalagi punya kisah tersendiri gitu ya dari lagu-lagu yang ada atau yang sering didengarkan, terutama bersama dengan orang tersayang, orang terkasih ya, baik itu orang tua, teman, pacar ataupun juga pasangan.

sudah diputar tadi ya, yang sudah di request. Terima kasih banyak pokoknya buat anda semua yang sudah gabungan di kesempatan malam hari ini di Ruang Rindu bersama Rifki Royan. Tadi ada Pak Tarji, ada juga Mas Franky ya, Pak Mariono di Tulungagung, terus juga yang lewat chat ada Pak Uki di Bangsal Kediri Kota, juga ada Bu Rahayu di Tulungagung. Yang lain-lainnya juga ada Lekdul yang Purbo, terusnya Ibu Siti Aisyah ya, yang sudah gabungan malam hari ini. Terima kasih banyak buat anda semuanya yang sudah bergabung di kesempatan malam hari ini. Nanti kita akan lanjutkan dengan harmoni malam ya, untuk menutup program di kesempatan malam

0: Masya Allah, jalannya kok jelek mentok bu. Musim hujan pada bolong-bolong jalannya. Mana lampu jalannya udah gak terang lagi. Bahaya banget ini mah, membahayakan pengendara.
1: Iya dok, bener. Wong kemarin ada kejadian laka gara-gara pandangannya kehalang sama pohon yang ada di pinggir jalan.
0: Bahaya ya bu, kayak gini bisa lapor kemana ya bu, biar cepat ditanganinya. Kasihan kalau ada korban lagi.
1: Bener dok, untungnya sekarang ada Halo RRI, program baru dari Radio Republik Indonesia untuk menjadi wadah keluhan, masalah, dan informasi dari masyarakat.
0: Wah, bagus tuh, Bu.
1: Iya, Nduk. Kalau ada keluhan, misalnya tentang fasilitas umum atau tentang kerawanan lingkungan, juga bisa langsung laporkan ke Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah, dan informasi Anda melalui program Halo RRI. Anda bisa menghubungi kami melalui SMS dan WhatsApp di nomor 0811-354-1116 atau ke telepon 0354-310-1108 setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

Selamat malam Harmoni. Malam kembali hadir menemani Anda, dibuka dengan satu buah lagu dari Malik and the Essentials ya. Coba katakan, nanti kami hadirkan kisah inspiratif santri penghafal 30 juz Al-Quran ya, dengan metode jari, yang akan menemani Anda dalam harmoni malam di Pro 1 RRI Kediri hingga nanti menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat.

0: mana paksa atau kultur silsil kerap diingat sebagai kebijakan kolonial yang berlangsung di Jawa. Anggapan itu tidak sepenuhnya salah, sebab Jawa memang menjadi pusat utama pelaksanaan tanam paksa sejak tahun 1830. Namun bukan berarti praktik serupa hanya terjadi di Jawa. Sejumlah wilayah di luar Jawa seperti Minahasa dan Sumatera Barat juga mengalami praktik penanaman wajib dengan bentuk, waktu, dan komoditas yang berbeda. Di Maluku, eksploitasi komoditas juga sudah berlangsung jauh lebih awal melalui monopoli rempah, terutama cengkeh di Ambon dan pala di Banda. Praktik ini tidak sama persis dengan tanam paksa tahun 1830, tetapi menunjukkan bahwa pengendalian komoditas ekspor telah lama menjadi bagian dari kolonialisme Belanda. Tanam paksa digagas oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bos. Kebijakan ini muncul ketika Belanda sedang menghadapi krisis keuangan akibat Perang Jawa atau Perang Diponegoro pada tahun 1825 hingga 1830, Perang Padri dan Perang melawan Belgia pada 1830 hingga 1831. Melalui sistem ini, pemerintah kolonial mewajibkan rakyat menanam komoditas ekspor yang laku di pasar Eropa. Hasil panen kemudian diserahkan kepada pemerintah kolonial sebagai bentuk pembayaran pajak. Secara aturan, rakyat hanya diminta menyediakan sebagian tanahnya. Namun, dalam praktiknya, sistem ini banyak diselewengkan. Tanah rakyat dipakai melebihi ketentuan, tenaga kerja diperas, dan hasil panen harus dijual kepada pemerintah dengan harga yang ditentukan kolonial. Tanam paksa kemudian menjadi salah satu sumber pemasukan besar bagi Belanda.
1: Masya Allah, jalannya kok jelek mentoh, Bu. Musim hujan pada bolong-bolong jalannya. Mana lampu jalannya udah gak terang lagi. Bahaya banget ini mah, membahayakan pengendara.
2: Iya, Nduk, bener. Wong kemarin ada kejadian laka gara-gara pandangannya kehalang sama pohon yang ada di pinggir jalan.
1: Bahaya ya, Bu. Kayak gini, bisa lapor kemana ya, Bu? Biar cepat ditanganinya. Kasihan kalau ada korban lagi.
2: Bener, Nduk. Untungnya sekarang ada Halo RRI, program baru dari Radio Republik Indonesia untuk menjadi wadah keluhan, masalah, dan informasi dari masyarakat.
1: Wah, bagus tuh, Bu.
2: Iya, Nduk. Kalau ada keluhan, misalnya tentang fasilitas umum atau tentang kerawanan lingkungan, juga bisa langsung laporkan ke Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah, dan informasi Anda melalui program Halo RRI. Anda bisa menghubungi kami melalui SMS dan WhatsApp di nomor 0811-354-1116 atau ke telepon 0354-310-1108 setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

Desa Aogashima terletak di pulau vulkanik Aogashima yang berada di Samudra Pasifik, Tokyo, Jepang, dan hanya dihuni oleh sekitar 160 penduduk berdasarkan data akhir tahun 2024. Desa fenomenal di dunia dengan sebutan Desa dalam Kawah Gunung Berapi Aktif ini menawarkan harmoni hidup dengan kondisi alam ekstrim. Dengan dikelilingi tebing terjal, akses menuju Desa Aogashima sangat terbatas karena hanya melewati sebuah pelabuhan kecil yang sangat bergantung pada cuaca. Penduduk desa ini hidup berdampingan dengan kekayaan vulkanik. Mereka memanfaatkan uap panas bumi untuk kebutuhan harian seperti memasak dan bekerja. Uniknya, Desa Aogashima mampu memproduksi Hingya Salt, garam berkualitas tinggi yang diolah secara alami melalui penguapan air laut menggunakan energi panas bumi.

0: Kediri Malam Kini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, Anda masih mendengarkan Harmoni Malam. Pendengar, kami hadirkan kisah inspiratif dari seorang santri penghafal Al-Quran ya, penghafal 30 juz dengan metode jari. Keterbatasan ekonomi bukanlah penghalang bagi seseorang untuk meraih kemuliaan sebagai penjaga kalamullah. Hal tersebut dibuktikan oleh Adam Ghali Al-Hamid Guzman, seorang pemuda berusia 19 tahun asal Batu Raja, Palembang, yang kini berhasil menjadi penghafal Al-Quran 30 juz. Nah, pendengar, perjalanan Adam menjadi seorang hafiz tidaklah instan, di mana dia terlahir dari keluarga yang sangat sederhana. Ayahnya berprofesi sebagai guru yang juga merangkap sebagai petani untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Saat pandemi COVID-19 melanda, pendengar, kondisi ekonomi keluarganya semakin sulit. Meskipun sempat putus asa karena biaya pendidikan pesantren yang tidak sedikit, orang tua Hamid tetap mendorongnya menempuh pendidikan agama hingga akhirnya ia berangkat merantau dari Palembang ke Jakarta demi menimba ilmu Al-Quran. Pendengar, keputusan masuk pesantren bukanlah pilihan yang mudah. Hamid sempat memiliki mimpi ingin menjadi pemain sepak bola karena dianggap lebih cepat menghasilkan uang. Namun keyakinan orang tua serta dukungan para kerabat membuat jalan Hamid untuk menempuh pendidikan tahfidz meski dengan segala keterbatasannya. Nah, di awal masa mondoknya, pendengar, Hamid mengaku sangat kesulitan beradaptasi dengan ritme belajar yang padat dan juga metode hafalan yang cukup ketat. Namun ingatan akan pengorbanan dari orang tua menjadi penguat langkahnya untuk terus bertahan dan juga berjuang. Tantangan apa yang dihadapi oleh Hamid dalam masa mondoknya? Nanti kita akan sama-sama simak dalam Harmoni Malam Pro 1 RRI Kediri.
2: Piala Dunia 2026 akan menghadirkan 6 perubahan aturan penting yang bertujuan mempercepat permainan dan mengurangi praktik pemborosan waktu. 6 aturan baru tersebut diantaranya, larangan tactical time out saat kiper cedera. FIFA melarang praktik yang selama ini dikenal sebagai tactical time out, yakni ketika penjaga gawang sengaja atau diduga sengaja terjatuh sehingga rekan-rekan timnya bisa mendatangi pelatih untuk menerima instruksi taktis. Kedua, hitung mundur 5 detik untuk lemparan ke dalam. Pemain kini tidak bisa lagi berlama-lama saat melakukan lemparan ke dalam. Ketiga, tendangan gawang terlambat bisa berujung sepak pojok apabila tim yang bertahan sengaja mengulur waktu sebelum eksekusi goal kick, wasit dapat memberikan sepak pojok kepada tim lawan sebagai bentuk hukuman. Keempat, pemain yang diganti wajib keluar dalam 10 detik. Pemain yang ditarik keluar hanya diberi waktu 10 detik untuk meninggalkan lapangan melalui titik terdekat. Jika gagal memenuhi batas waktu tersebut, pemain pengganti tidak diizinkan masuk selama minimal 1 menit. Kelima, menutupi mulut saat konfrontasi bisa digolongkan pelanggaran.

serius. Menurut FIFA, pemain yang menutupi mulut ketika terlibat konfrontasi dengan lawan dapat dikenai sanksi hingga kartu merah. Terakhir, VAR bisa meninjau pelanggaran sebelum cetak pojok dan tendangan bebas. Kini VAR memiliki kewenangan untuk mengintervensi apabila terdapat pelanggaran yang jelas yang dilakukan tim penyerangan sebelum bola berada dalam permainan pada situasi cetak pojok.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Masih melanjutkan harmoni malam pendengar, masih berkisah tentang Hamid ya, seorang penghafal Al-Quran, 30 juz Al-Quran dengan metode jari. Nah pendengar, tantangan terus datang menghampiri Hamid yang harus menghadapi rasa lelah, rindu dengan keluarganya hingga minimnya dukungan materi. Apalagi saat melihat santri lain yang menerima kiriman dari keluarga. Namun semua itu dihadapi oleh Hamid dengan kesabaran dan juga keikhlasan. Nah kini Hamid menempuh pendidikan di Pondok Pesantren Tahfiz Al-Quran Bait Qur'ani Ciputat. Di sana dia mengenal sebuah teknik yang cukup unik yang memudahkannya menghafal, yaitu dengan teknik metode jari. Nah pada metode jari ini sendiri memanfaatkan 14 ruas jari tangan untuk memetakan ayat-ayat Al-Quran dengan membagi surat yang panjang menjadi potongan-potongan kecil sesuai dengan ruas jari. Proses menghafal menjadi lebih ringan. Nah berkat metode tersebut, pendengar, Hamid mampu menghafalkan hafalan 30 juz hanya dalam waktu 1,5 tahun saat duduk di bangku kelas 8 dan berhasil mendapatkan sanad pada kelas 10. Nah, cara Hamid menjaga hafalannya atau murojaah juga tergolong intensif ya, di mana dirinya terbiasa bangun pukul 2 dini hari untuk melaksanakan sholat tahajud dengan bacaan sebanyak 2 juz. Luar biasa ya. Serta memanfaatkan waktu sholat sunnah rawatib untuk mengulang hafalannya hingga mencapai target harian.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: Bravo.
1: Bravo. Bravo. Bravo. Bravo. Bravo. Bravo. Bravo. Bravo. Bravo. Bravo. Surabaya, teman terbaik kamu. Good morning, teman Bravo. Pagi-pagi-pagi, ayo bangun teman Pro 2, karena Pro 2 FM udah balik lagi nemenin kamu dari pagi, siang, sore, hingga malam nanti ya, dengan berbagai program yang tentunya kita udah siapin spesial buat kamu, ada sepada. Selamat pagi teman Pro 2, santai siang, sore ceria, juga jaga malam. Nanti di sepada ditemenin lagi sama aku Dewi Anora teman Pro 2, sampai jam 10 pagi. Iya, jadi siapin diri kamu untuk mengawali pagi ini bersama aku. Tapi sebelum itu, pagi ini sampai nanti menjelang jam 6 pagi ya, aku bakal temenin kamu sama lagu-lagu yang asik, yang enak, yang tentunya ngasih semangat pagi kamu di hari Rabu awal Juli 2026. More music ya, tentunya hadir buat temenin kamu sampai nanti di jam 6 pagi. Makanya gak usah kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu.

kartu pinjol. Iya, tahu. Di zaman kemajuan teknologi sekarang, apa-apa bisa gampang. Apalagi fasilitas pinjol saat ini marak digunakan dan disukai banyak orang. Tapi teman Pro2 tahu nggak sih bahayanya pinjol itu apa? Pinjol atau pinjaman online ini adalah pinjaman yang dilakukan secara online. Bisa melalui website, bahkan aplikasi. Namun banyak bahayanya loh. Saat melakukan pinjaman online, ada

0: foto selfie dulu. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah, itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter.
1: Kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
2: Stop mendebat komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.

Dua, kita semua suka bersenang-senang dan menjelajahi alam. Tapi, yuk kita ingat untuk selalu waspada terhadap bencana yang bisa terjadi. Salah satunya adalah puting beliung. Puting beliung adalah badai yang sangat kuat, sering disertai dengan angin kencang, hujan lebat, dan petir. Bencana ini bisa merobohkan pohon, merusak bangunan, dan bahkan menyebabkan luka serius pada orang yang terjebak di dalamnya. Paparan angin kencang dan hujan dapat menyebabkan hipotermia atau cedera fisik lainnya. Puting beliung dan

juga dikenal dengan istilah angin lesus. Sedangkan tornado adalah kolom udara yang berputar kencang dan menyentuh tanah, biasanya menempel pada dasar badai petir. Kecepatan angin

0: sambil pulang, pas lagi ke belakang pada Jonathan Elanga. Kali ini kerjasama dengan Svensson. Svensson dia masih melihat rekan-rekannya mundur ke belakang pada Victor Lindelof. Victor Lindelof melewati garis tengah permainan. Victor Lindelof berada di kotak penalti. Victor Lindelof kali ini. Victor Gyökeres. Ah, sayang sekali pendengar. Tendangan shot tadi dari Victor Gyökeres memanfaatkan umpan dari Victor Lindelof. Sayang sekali mendengar, sudah berada di kotak penalti lawan
1: dari jarak sekitar 4 meter tadi, berhadapan-hadapan antara Victor Gyökeres dan Mike Maignan, dan terselamatkanlah gawang Perancis dari ancaman Swedia. Terjadi pergantian pemain lagi, Bu, dan Victor Nilsson dimasukkan untuk menggantikan Alexander Isak. Dan ini merupakan pergantian keempat yang dilakukan oleh Graham Potter pada pagi hari ini. Dan waktu pertandingan tinggal tersisa 1 menit lagi untuk waktu normal. Kali ini lemparan ke dalam bagi timnas Prancis sudah dilakukan oleh Theo Hernandez. Theo Hernandez berikan ke belakang kepada Deot Upamecano, maksudnya kepada Yang Philippe Mateta, dan diumpat lambung. Namun terjadi insiden tarik-menarik kostum dan hanya menghasilkan tendangan bebas bagi timnas Swedia. Kali ini ada Svensson. Svensson mundur lagi ke belakang kepada kapten mereka, Victor Lindelof. Victor Lindelof lebar ke sisi sebelah kiri, ada Gudmundsson. Umpan ke depan pada Ali Taha. Taha Ali tadi maksudnya yang dituju. Kali ini ada perebutan bola. Ali Dui. Dui dari Prancis maksudnya hendak merebut bola dari Gudmundsson. Namun kembali berhasil bola jatuh di kaki para pemain timnas Swedia. Terjadi cop duel tadi. Dibuang saja bola tadi oleh Deot Upamecano. Dan tadi wasit memberikan tambahan waktu 4 menit untuk pertandingan kali ini. 4 menit saja untuk pertandingan yang sudah dimenangi oleh Prancis dengan skor 3-0 melawan Swedia. Ya, kali ini pendengar, terjadi tendangan bebas akan dilakukan oleh timnas Swedia. Sudah dilakukan. Kali ini Anthony Elanga menusuk dari sisi kanan pertahanan dari Prancis. Anthony Elanga masih tadi berhasil diblok tadi. Kali ini bola kaki jatuh di kaki Yang Philippe Mateta. Yang Philippe Mateta dibayang-baling oleh dua pemain. Kali ini ada Bradley Barcola. Namun sayang sekali kontrol yang kurang baik dari Bradley Barcola. Jatuh kembali bola di kaki para pemain timnas Swedia. Kali ini ada Svensson nomor 19 yang baru masuk, berikan kepada Gyökeres tadi. Namun sayang sekali bola, kontrol bola yang kurang baik dari Gustav Nilsson hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Prancis. Kali ini ada Arolang Shomeni. Shomeni nomor 8, umpan lambung ke depan dia, maksudnya kepada Ali Dui. Dui menyisir dari sektor kanan. Dui tadi maksudnya kepada Yang Philippe Mateta. Tendangan langsung, sayang sekali pendengar. Tendangan langsung Yang Philippe Mateta menyambut tadi umpan silang dari Dui, namun hanya berada di atas mister gawang dari Swedia, maka terselamatkanlah Swedia kembali dari kebobolan. Kali ini ada nomor punggung 21 Alexander Ben Hansson, berikan kepada Taha Ali. Taha Ali menyisir dia dari sebelah kiri pertahanan Prancis. Dibuang saja tadi oleh Dui, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Dan kali ini akan dihadapi oleh Gudmundsson. Sudah menimang-nimang bola dia. Dan kali ini bola sudah lemparan ke dalam, sudah dilakukan maksudnya tadi kepada rekannya Nilsson, namun tidak berhasil menemui sasaran. Kali ini Prancis melalui serangan, direbut bola tadi. Kali ini ada Gustav Nilsson. Gustav Nilsson berikan kepada Anthony Elanga. Anthony Elanga tadi melewati 1-2 pemain. Anthony Elanga berikan kepada Svensson. Svensson tadi masih berikan kepada nomor punggung 22. Ah, sayang sekali direbut lagi oleh William Saliba. Gagal tadi serangan dari Prancis. Kali ini ada Theo Hernandez. Theo Hernandez berlari kencang dia kepada Ryan Cherki. Ryan Cherki kali ini pada siapa bola diumpankan. Ah, berhasil dipotong tadi. Berhasil dipotong oleh Gudmundsson. Dan kali ini ada Taha Ali berhadapan dengan Ryan Cherki. Ryan Cherki masih Taha Ali. Taha Ali menyisir dari sebelah kiri. Terjadi insiden perebutan bola tadi, dan wasit membunyikan peluit bahwa terjadi pelanggaran. Ryan Cherki tadi dianggap atau dinilai menjatuhkan Taha Ali dari Swedia. Dan kali ini tendangan bebas akan dihadapi oleh Swedia dari jarak sekitar, sudah dilakukan. Dan kali ini umpan pendek. berikan kepada Victor Lindelof. Tinggal beberapa detik lagi pertandingan babak kedua ini akan selesai, pendengar. Namun timnas Swedia masih melakukan serangan. Intensitas serangan kembali dilakukan oleh timnas Swedia. Kali ini ada Peter Nielsen, berikan kepada Svensson. Umpan dari ke depan berbahaya, namun sayang sekali belum menemukan sasarannya dan berhasil diblok tadi oleh para pemain timnas Prancis. Kali ini ada Svensson. Diblok tadi tendangan langsung Svensson oleh Mike Maignan, kiper dari timnas Prancis. Bermain dengan gemilang, Maignan menggagalkan sejumlah peluang dari Swedia pada pagi hari ini. Dan pendengar, dengan demikian setelah peluit dibunyikan oleh wasit jadi Desmond Makele, pertandingan akhirnya berakhir dan dimenangkan oleh timnas Prancis.

0: Ya, terima kasih Bung Joko dan juga yang tadi disampaikan oleh Bung Rosyan Anwar ya, mengenai jalannya pertandingan antara Prancis dengan Swedia. Bung Taufani, bagaimana Anda melihat pertandingan sampai dengan babak kedua berakhir?
1: Ya, kualitas individu pemain menjadi pembeda dalam pertandingan kali ini. Saya rasa hasil telak 3-0 cukup adil, cukup menggambarkan apa yang terjadi di lapangan. Prancis masih lebih superior di atas Swedia.
0: Ya. Nah, kalau kita lihat jalannya pertandingan, kelihatannya kan Prancis memang menguasai permainan sejak awal dengan penguasaan bola dan tekanan yang cukup kuat juga begitu ya. Nah, ini kenapa Swedia kesulitan soal membongkar pertahanan Prancis juga? Apa yang menjadi penyebabnya sebenarnya, Bung Taufani?
1: Ya, begitu kuatnya pemain Prancis dalam menguasai bola, secara tidak langsung memaksa para pemain Swedia lebih fokus dalam bertahan.
0: Yeah.
1: Namun sangat disayangkan beberapa peluang serangan balik yang dimiliki oleh Swedia tidak bisa dimaksimalkan, sehingga hingga pertandingan berakhir tidak ada gol yang mampu diciptakan oleh The Blue and Yellow.
0: Ya, yeah. Tapi kalau dilihat dari kualitas permainan Prancis di hari ini ya, yang begitu dominan dan cukup perkasa dengan kemenangan 3-0, bagaimana Anda melihat perjalanan Prancis berikutnya? Karena kan lawan kuat sudah menunggu di partai 16 besar ini, Bung Taufani.
1: Ya, walaupun Prancis bisa memenangkan pertandingan dengan skor meyakinkan 3-0, tapi saya melihat ada beberapa catatan terutama di barisan pertahanan. Ya.

0: mengajak masyarakat untuk ikut serta berkolaborasi bersama instansi terkait guna melakukan pengawasan dan melaporkan jika melihat segala bentuk pelanggaran hukum.
1: Kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk tidak terlibat dalam perdagangan satwa dilindungi, tidak membeli produk yang berasal dari bagian tubuh satwa yang dilindungi, serta tidak melakukan aktivitas penangkapan maupun penyelundupan benih lobster dan komunitas hayati lainnya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
0: Sebelumnya, Direktorat Jenderal Bea Cukai Jatim 1 bersama Polda Jatim berhasil mengungkap kasus tindak pidana perdagangan ikan, hewan, dan satwa yang dilindungi. Antara lain yang pertama penyelundupan gading gajah sebanyak 53 potong, benih lobster sebanyak 39.927 ekor, dan perdagangan kupu-kupu yang dilindungi sebanyak 2.113 ekor. Faiz Putra melaporkan.
2: Sebanyak 50 nelayan di Tuban menerima bantuan BPJS Ketenagakerjaan. Bantuan tersebut juga menjadi syarat penting administrasi bagi ABK saat melaut. Witra Adila melaporkan.
3: Sebanyak 50 nelayan di Kabupaten Tuban mendapatkan bantuan program jaminan sosial yang mencakup dua program yaitu jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian dari BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tuban. Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Tuban, Anita Riza Cairani menjelaskan bahwa langkah ini merupakan wujud kepedulian negara agar nelayan di Tuban memiliki jaminan sosial saat menjalankan aktivitas di laut yang memiliki risiko tinggi. Ia juga menegaskan pentingnya kepatuhan pemilik kapal terhadap regulasi Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP Republik Indonesia yang menekankan bahwa seluruh anak buah kapal atau ABK wajib terdaftar dalam program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan.
4: Kewajiban bagi pemilik kapal yang memiliki ABK untuk wajib mendaftarkan ABK-nya ke BPJS Ketenagakerjaan karena di dalam peraturan KKP juga menjadi kewajiban untuk melaut menjadi salah satu administrasi kelengkapan sehingga ketika kapal tidak memiliki perlindungan BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan ABK-nya, maka jika tetap memaksakan diri untuk melaut akan terkena razia dari KKP.
3: Riza juga memberikan edukasi bagi nelayan terkait dengan pentingnya kemandirian bagi nelayan yang sudah mampu. Bagi mereka yang kondisi ekonominya telah membaik diharapkan untuk melanjutkan pembayaran iuran secara mandiri karena bantuan BPJS yang diberikan hanyalah untuk 1 tahun ke depan. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
5: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Informasi selanjutnya pendengar, anomali cuaca pada masa peralihan yang masih terjadi di Kabupaten Jombang berpotensi mengganggu pertumbuhan tanaman bakau. Ana Kusuma melaporkan.
6: Anomali cuaca pada masa peralihan musim yang masih terjadi di Kabupaten Jombang mulai mengancam sentra produksi tembakau. Curah hujan dengan intensitas tinggi dalam beberapa hari terakhir menyebabkan genangan di sejumlah lahan pertanian sehingga hal tersebut kembali berpotensi mengganggu pertumbuhan tanaman tembakau yang saat ini sebagian besar masih berada pada fase awal. Dinas Pertanian Kabupaten Jombang kini melakukan pendataan untuk mengetahui luas lahan terdampak sekaligus juga memantau perkembangan kondisi di lapangan. Kepala Bidang Perlindungan Pascapanen dan Pemasaran Hasil Pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Jombang, Ahmad Yani Masyudi, menjelaskan bahwa proses inventarisasi dampak masih berlangsung sehingga besaran kerusakan belum dapat dipastikan.
7: Karena dalam beberapa hari terakhir hujan di Jombang ini masih cukup deras dan mulai ada laporan genangan di sejumlah lahan pertanian. Kalau ditanya potensi kerusakan tentu ada, Mas, tapi sampai hari ini kami belum menerima laporan resmi ada tanaman yang benar-benar mati. Karena itu kami masih menunggu hasil pendataan dari petugas di lapangan.
6: Sementara itu, Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia, Abdi Jombang, Lasiman, membenarkan adanya genangan yang merendam sejumlah lahan tembakau di beberapa wilayah, utamanya di utara Sungai Perantas. Ia menyampaikan bahwa mayoritas tanaman yang terdampak masih berusia sekitar 1 hingga 2 minggu setelah tanam, sehingga kondisinya lebih rentan terhadap genangan. Dari total luas tanam tembakau sekitar 5.600 hektar pada musim tanam tahun ini, hampir seluruh lahan telah selesai ditanami. Namun, akibat banjir yang terjadi di sejumlah lokasi, sebagian petani diperkirakan harus melakukan penanaman ulang pada lahan yang mengalami kerusakan.
8: Di akhir-akhir ini atau di bulan Juni, bulan 6 ini banyak curah hujan, kemudian mungkin turunnya di wilayah Katang Dikaku, Pandaan, Kudu, mungkin ada yang curah hujannya cukup tinggi, ada yang sedang. Nah, ini yang menyebabkan mungkin tembakau-tembakau di wilayah tertentu, khususnya utara Brantas, itu ada yang layu atau mati karena genangan air.
6: Dinas Pertanian Kabupaten Jombang turut menyampaikan bahwa hasil pendataan yang sedang dilakukan oleh petugas di lapangan akan menjadi dasar dalam

0: kelanjutan bagi sentra produksi tembakau di Kabupaten Jombang yang terdampak genangan banjir akibat tingginya intensitas hujan. Ana Kusuma melaporkan.
1: Pendengar, objek wisata alam Sumber Banteng Kota Kediri menjadi salah satu destinasi wisata yang ramai dikunjungi wisatawan selama musim libur sekolah. Berikut laporan Ayu Citra.
2: Pada momentum libur sekolah seperti sekarang, objek wisata alam Sumber Banteng di Kota Kediri ramai pengunjung dari berbagai daerah. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Kelompok Dari Wisata Sumber Banteng Berkah, Kelurahan Tamarjo, Kecamatan Pesantren Kota Kediri, Sudarsono, yang menyebutkan bahwa banyaknya animo masyarakat ini ditunjang pula oleh suasana di kawasan wisata Sumber Banteng Kota Kediri yang sangat asri dan juga nyaman. Bahkan terdapat spot wisata Mata Air Sumber Tomo yang diyakini bisa menyembuhkan beragam penyakit karena memang dari hasil lab membuktikan bahwa air di sini memiliki kandungan pH mencapai 7,10.
3: Alhamdulillah Sumber Banteng ini menjadi wisata andalan Kota Kediri, walaupun kecil tapi nangani Sumber Banteng. Walaupun tidak besar seperti pantai-pantai, Sumber Banteng ini tidak sepi pengunjung. Apalagi kalau pas liburan kayak gini, liburan sekolah, alhamdulillah pengunjungnya ramai. Karena di wisata Sumber Banteng banyak sekali spot-spot yang bisa dinikmati pengunjung, seperti naik perahu, terapi ikan, spot pakan ikan, karena sini ikannya sangat besar-besar sekali.
2: Sementara itu, Iva salah satu pengunjung wisata Sumber Banteng di Kota Kediri dari asal Nganjuk, yang mengatakan pula bahwa sangat senang bisa menikmati pemandangan di objek wisata Sumber Banteng yang memang sempat dikenal angker oleh masyarakat, apalagi ditunjang oleh banyak pepohonan dan juga spot permainan air yang sangat menarik, sehingga kesan mistis di area ini tidak terasa.
4: Di sana itu ada perahu-perahu, ada bebek-bebekan, ada kolam renang, terus ada itu terapi buat kaki yang ikan-ikan itu. Terus di depan itu juga ada penjual UMKM seperti nasi pecel, pokoknya makanan-makanan yang khas Kediri sih, bisa buat ngakem juga. Ya bisa diperluas parkirnya juga, terus diperbaiki mungkin kalau ada fasilitas yang kurang memungkinkan sih, biar bisa juga tambah ramai.
2: Pada masa mendatang diharapkan wisata Sumber Banteng ini juga akan menjadi destinasi andalan di Kota Kediri, sehingga bisa sekaligus mendatangkan banyak pengunjung, baik dari lokal maupun mancanegara. Ayu Citra melaporkan.
5: Info olahraga.
1: Info olahraga pagi ini, pendengar, Persebaya bersiap menghadapi turnamen pramusim Piala Presiden. Ajang ini akan menjadi persiapan untuk mematangkan skuad menuju kompetisi musim depan. Agus Indriani melaporkan.
6: Persebaya Surabaya memastikan keikutsertaan Piala Presiden 2026 sebagai bagian dari rangkaian persiapan menghadapi kompetisi Liga 1 musim 2026-2027. Turnamen pramusim tersebut menjadi momentum bagi tim pelatih untuk menguji komposisi skuad sekaligus mematangkan strategi sebelum kompetisi resmi bergulir pada September mendatang. Direktur Persebaya Chandrawayudi mengatakan kepastian mengikuti Piala Presiden diperoleh setelah manajemen menerima undangan resmi dari PSSI. Menurutnya, keputusan ambil bagian dalam turnamen tersebut sudah diselaraskan dengan program persiapan yang telah disusun tim.
7: Jadi soal Piala Presiden, memang kami mendapatkan surat undangan dari PSSI. Intinya memang ini di PSSI. PSSI merencanakan akan ada Piala Presiden dan kami memang memutuskan untuk mengikuti itu. Kita punya agenda pre-season memang, karena Liga sendiri kan tanggal 4 September kick-off. Jadi memang masih ada waktu sekitar 2 bulan dan tim pelatih memang merencanakan beberapa agenda pertandingan pre-season. Kita harapannya punya skuad yang lebih kuat, skuad yang lebih bugar, karena memang kompetisinya akan lebih berat dan target kita juga maksimal.
6: Persebaya saat ini tidak hanya berfokus pada peningkatan kondisi fisik dan pemeriksaan medis, tetapi juga penyesuaian jadwal kedatangan anggota skuad yang akan berkumpul secara bertahap mulai awal Juli. Selain memanfaatkan Piala Presiden sebagai ajang mengukur kesiapan, Persebaya juga tengah menyusun komposisi skuad yang lebih kompetitif dan berencana mendatangkan sekitar 7 pemain asing baru sebagai upaya peningkatan kualitas tim untuk memenuhi target prestasi musim depan. Agustin Mirdiani melaporkan.
1: Hendra Siswanto resmi memperpanjang kontrak bersama Persela Lamongan. Menurutnya, tim Laskar Joko Tingkir memiliki sejumlah modal berharga untuk bersaing di musim ini. Farin Regi melaporkan.
8: Kapten Persela Lamongan Hendra Siswanto menyebut timnya memiliki modal bagus untuk menatap kompetisi championship musim 2026-2027, meskipun saat ini masih terus berburu pemain untuk melengkapi skuadnya. Modal yang dimiliki Persela bukan materi pemain yang berlabel bintang, melainkan pondasi tim yang sudah terbentuk sejak musim lalu. Menurut Dendro, keberadaan sejumlah pemain yang tetap bermain membuat proses adaptasi dan pembentukan chemistry dalam tim tidak dimulai dari nol. Hendro berharap Barcelona mampu membangun identitas sebagai tim yang mengutamakan kebersamaan dan kerjasama di atas kepentingan individu.
9: Pada musim ini modalnya adalah satu tim yang klub yang sudah mempunyai pondasi yang lebih kuat lagi, Mas. Dan modalnya mungkin ada beberapa pemain yang masih bertahan, itu adalah modal yang sangat kuat karena tidak butuh banyak penyesuaian lagi. Jadi ya saya berharap musim ini bisa lebih baik lagi dari musim sebelumnya, lebih kompak lagi. Dan manajemen juga, manajemen yang baru juga alhamdulillah seperti Bos Adit sangat bisa membawa tim untuk bisa lebih kondusif lagi.
8: Pesepak bola yang dikenal dengan kedisiplinannya itu juga berpesan kepada para pemain baru agar memiliki rasa tanggung jawab dan kebanggaan sebagai bagian dari Persela. Farin Raki melaporkan.
1: KONI Kabupaten Kediri mengajukan diri menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Timur tahun 2029. Ayu Citra kembali melaporkan.
2: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Kediri siap mengajukan diri sebagai calon tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Timur 2029. Hal disampaikan oleh Ketua KONI Kabupaten Kediri Hakim Rahmat Syah Parnata yang mengatakan bahwa pengajuan sebagai tuan rumah Porprov Jawa Timur memang disampaikan dalam rapat kerja provinsi Rakerprov KONI Jawa Timur yang berlangsung Surabaya pada pekan lalu. Apapun baik dilakukan sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah setempat dan juga insan olahraga Kabupaten Kediri dalam mengembangkan prestasi olahraga dan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah ini melalui penyelenggaraan ajang olahraga terbesar di Jawa Timur.
10: Kemarin pada saat Rakerprov KONI Jatim yang dilaksanakan pada hari Kamis 25 Juni tahun 2026 yang dilaksanakan di Surabaya, Kabupaten Kediri kita mengusul calon tuan rumah Porprov untuk tahun 2029. Hal apa yang mendasari kita mengusulkan adalah komitmen penuh daripada Bupati Kediri untuk bisa melaksanakan Porprov 2029 di Kediri.
2: Ditambahkan oleh Hakim bahwa selain Kabupaten Kediri, pengusulan menjadi calon tuan rumah Porprov Jatim tahun 2029 dilakukan pula oleh Kota Kediri, Jember, dan Madura Raya. Sebelumnya, Ketua Panitia Turnamen Sepak Bola KU10, Kapolres Kediri Cup, Inyoman Sukita mengatakan bahwa dengan menggelar kegiatan turnamen olahraga, maka ini akan ikut mendukung pemerintah dalam rangka menyiapkan bibit atlet terbaik di Kabupaten Kediri.
11: Kita melihat bibit-bibit pemain dari kecil, dari mereka ada U10 ya, dan mereka ada K10. Kita melihat bibitnya dari kecil, dari apa namanya SSB-SSB yang ada di Kabupaten Kediri, dan bahkan peserta tadi termasuk kemarin ada dari Bojonegoro dan Mojokerto.
2: Kedepan, bila mana Kabupaten Kediri ini ditunjuk sebagai tuan rumah, maka KONI Kabupaten Kediri membuka peluang kolaborasi dengan Kota Kediri untuk ikut menyukseskan Porprov Jawa Timur tahun 2029 melalui penyediaan lokasi venue yang memadai. Ayu Citra melaporkan.
5: Demikian info olahraga.
1: Ya, pendengar, dengan berakhirnya info olahraga, maka usai sudah untuk Warta Pagi edisi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.go.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
5: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

dari Surabaya. Satu lagu pembuka dari Peter Pan, Aku dan Bintang. Kami hadirkan spesial juga untuk temani Anda di kesempatan hari Rabu 1 Juli 2026. Semoga bisa menambah semangat Anda untuk bisa kembali lagi melanjutkan tugas dan aktivitas keseharian. Apa kabar? Wow, udah 1 Juli ya. Tentu doa dan harapan yang baik kita panjatkan begitu ya. Bersyukur untuk bulan Juni yang sudah bisa kita lewati ya, melalui banyak hal tentunya ya. Sebuah proses sudah kita lalui, sekarang masuk lagi di bulan yang baru, di bulan ke-7 tahun 2026. Gak kerasa udah bulan Juli ya kan ya. Tentu Anda yang punya target gitu ya, mimpi, cita-cita, harapan, yuk berproses lagi gitu ya, untuk bisa menggapai begitu ya apa yang kita inginkan dan kita cita-citakan. Semoga kita semua sehat hari ini, kembali lagi untuk bisa melanjutkan aktivitas Anda. Ya tentunya anak-anak masih libur ya, orang tua juga masih bisa berbagi waktu tentunya untuk menambah

0: hari Julia bertugas hingga nanti ya pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kalau tadi Anda kami ajak begitu ya untuk mengikuti siaran pertandingan Piala Dunia 2026 sejak tadi pagi pukul 00 waktu Indonesia Barat, dilanjutkan juga pukul 4 waktu Indonesia Barat dan nanti pukul 8. Nah, ini ada keseruan. Kalau dini hari tadi menyajikan pertandingan antara Pantai Gading versus Norwegia. Untuk Anda yang pagi tadi juga sudah mengikuti begitu ya pertandingan tersebut. Ya, Norwegia memastikan langkah melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Pantai Gading dengan skor 2-1 dalam laga sengit babak 32 besar di Stadion Dallas Arlington. Kemenangan The Vikings ditentukan oleh gol telat Erling Haaland yang kembali menunjukkan ketajamannya di momen krusial. Pertandingan berlangsung terbuka sejak menit awal dan Pantai Gading itu tampil agresif dengan mengandalkan kecepatan Nicolas Pepe dan juga Ahmad Dahilo. Sementara Norwegia ini tentu mengandalkan penguasaan bola dan serangan yang dibangun oleh Martin Odegaard. Dan Norwegia membuka keunggulan pada menit ke-39 melalui Antonio Nusa setelah memanfaatkan umpan Odegaard gitu ya. Gol tersebut membuat Norwegia menutup babak pertama dengan keunggulan 1-0. Masuk babak kedua, Pantai Gading meningkatkan intensitas serangan. Hasilnya Ahmad Dahilo ini berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-47 setelah memanfaatkan umpan dari Nicolas Pepe, dan gol ini membuat pertandingan kembali hidup dan berlangsung semakin terbuka. Karena memang benar ya, unpredictable gitu ya kalau lihat pertandingan sepak bola, apalagi untuk gelaran Piala Dunia 2026. Banyak hal-hal yang wah gitu ya, bikin kita sontak, oh iya ya, beda banget gitu kan ya. Ini yang juga tersaji pada pertandingan pagi tadi. Saat laga akan berlanjut ke babak tambahan, Erling Haaland ini muncul sebagai pembeda. Penyerang Manchester City itu mencetak gol kemenangan pada menit ke-86 setelah menerima umpan Patrick Berg, memastikan Norwegia menang 2-1. Siapa yang pegang Norwegia? Agaknya tersenyum lega pagi ini. Jadi kunci kemenangan Norwegia itu terletak pada ketenangannya, bahkan mampu menguasai tempo permainan meski sempat kehilangan keunggulan. Kreativitas Martin Odegaard dalam membangun serangan itu juga menjadi kunci penting. Belum lagi efektivitas lini depan, terutama penyelesaian akhir Antonio Nusa dan Erling Haaland, ini juga menjadi kunci kemenangan Norwegia. Ditambah mentalitas kuat untuk tetap menyerang hingga menit-menit akhir pertandingan. Biasanya kan ada tuh, udah unggul ya udah lenggang kangkung, tapi enggak loh ya. Kita nyaris sambil melihat gitu ya untuk pertandingan Piala Dunia kali ini. Ya, fight-nya itu luar biasa gitu ya. Negara-negara itu berupaya memberikan yang terbaik dan mereka terus membangun strategi demi strategi setiap ada jeda waktu misalnya ya. Seperti water break gitu ya. Itu mereka selalu berupaya untuk membangun strategi yang baik begitulah ya, diperbarui lagi, kira-kira ya gimana gitu. Jadi seolah-olah kita nontonnya seru aja gitu kan ya. Dan kemenangan ini pendengar mengantarkan Norwegia ke babak 16 besar, di mana mereka akan menghadapi Brasil dalam laga yang diprediksi menjadi salah satu duel paling menarik di fase gugur. Sementara itu perjuangan Pantai Gading ya mau gak mau harus terhenti meski mereka tampil kompetitif dan mampu memberikan perlawanan hingga akhir pertandingan. Banyak nih teman-teman saya begitu ya, dari Pertuni yang mengirimkan gitu ya berkaitan dengan komentar dan pendapatnya tentang pertandingan pagi tadi gitu ya. Saya coba hadirkan satu-satu ya. Ada Mas Prana, ada Mas Astori, ada Mas Remawan Rendra, ada Mas Muhammad Fermin. Ini luar biasa, mereka aktif terus begitu ya memberikan komentar, bahkan prediksi-prediksinya, bahkan dukungannya. Coba kita dengarkan dulu.
1: Ya, selamat dini hari dan salam olahraga. Saya Prana dari Pertuni Kota Surabaya. Ya, pertandingan yang cukup seru dan selamat buat Norwegia yang berhasil lolos ke babak selanjutnya full time 2-1, gol dari Erling Haaland. Menit-menit akhir berhasil mengantarkan Norwegia ke babak selanjutnya. Pertandingan yang menurut saya cukup seru dan menegangkan. Yang awalnya babak pertama

0: monoton, kemudian ada sebuah gol dari Antonio Nusa yang di babak kedua juga disamakan oleh aksi yang cukup baik juga dari pemain pengganti Amad Diallo, pemain dari Manchester United, yang sayangnya saya kira sampai babak adu penalti ya, setelah itu ternyata di menit akhir striker Manchester City Erling Haaland berhasil membalikan keadaan. Sekali lagi selamat buat Norwegia, tim dari Eropa pertama yang melaju
1: ya
0: ke babak selanjutnya.
1: Oke, baik. Gether ya. Ini Mas Ansor ini.
2: Dimanapun berada, saya Ansor dari Pertuni Kabupaten Probolinggo. Mengomentari pertandingan yang disiarkan di pukul 11 babak 32 besar Pantai Gading menghadapi Norwegia. Saya baru komentar memang ya, karena tadi selepas pertandingan saya ketiduran ya, istirahat. Dimana pertandingan yang mempertemukan wakil Eropa menghadapi wakil Afrika dimenangkan oleh wakil Eropa. Norwegia menjadi wakil Eropa pertama yang lolos ke 32 besar, karena sebelumnya Jerman menghadapi Jerman dan Belanda, maksud saya, itu gugur ya, tersingkir. Norwegia bisa mengharumkan nama Eropa dan Afrika ya sudah cukup ya, sudah ada Maroko. Gol penentu dicetak oleh Haaland di menit ke 86 yang mempertegas ya Haaland masih superior ya, atau masih ada ya, walaupun persaingan Piala Dunia yang dibahas adalah persaingannya Messi dan Ronaldo, tapi Haaland tetap ya. Selamat buat Norwegia, dan kita tunggu tim Eropa lainnya. Prancis menghapus video yang berlangsung hari ini ya.
1: Oke.
2: Terima kasih, selamat
1: pagi. Terima kasih Mas Ansori. Salam olahraga jaya. Geser lagi ke Mas Remawan Rendra.
3: Selamat pagi untuk teman-teman semuanya. Kembali lagi saya Remawan Rendra dari TPC Kota Surabaya, ingin mengomentari pertandingan antara Pantai Gading melawan Norwegia. Skor akhir 1-2 untuk Norwegia, di mana gol babak pertama Norwegia unggul lewat Nusa menit ke 39, terus menit ke 72 Amad dari Pantai Gading menyamakan kedudukan. Akhirnya pemain dari Man City menjadi penentu kemenangan Norwegia. Di menit ke-86 Erling Haaland mampu membuat Norwegia lolos ke babak 16 besar. Akhirnya wakil dari Eropa mampu lolos ke babak 16 besar, ditunggu lawan Brasil. Nah, ini menarik, Erling Haaland melawan Vinicius Junior. Kita patut tunggu ini, pertandingan ini. Tapi anehnya di sini teman-teman, Erling Haaland yang menjadi penentu kemenangan ternyata bukan man of the match atau pemain terbaik di pertandingan kali ini. Pemain terbaik di pertandingan kali ini adalah Patrick Berg, pemain dari Brooklyn yang berlaga di Liga Norwegia. Selamat untuk Norwegia.
1: Baik, lanjut lagi.
3: Salam olahraga.
1: Ada Mas Muhammad Armin.
4: Selamat pagi, salam olahraga. Saya Muhammad Arin dari Kabupaten Kediri. Mengomentari pertandingan antara Pantai Gading versus Norwegia yang telah berlangsung pada 1 Juli 2026 pukul 12 malam. Pertandingan yang seimbang menurut saya, gimana penguasaan bola tidak jauh berbeda. 47% milik Pantai Gading berbanding 53% milik Norwegia. Semua tunggul duluan Norwegia di menit 39 melalui Anton Yanusa. Kemudian Pandai Gading sempat membalas menit 74 melalui Ahmad Diallo, penyerasan yang indah melalui aksi individu dari Ahmad Diallo. Tapi sayang Pandai Gading harus kebobolan hampir di menit akhir menit 86 melalui main andalan mereka Erling Haaland. Dan Norwegia berhasil mempertahankan keunggulan dengan skor 2-1. Dan dengan hasil ini Norwegia berhasil melaju ke 16 besar dan akan menantang Brasil di 16 besar.
1: Oke.
4: Sementara Pandai Gading harus tersingkir wakil Afrika yang tidak mampu mengikuti jejak Maroko yang telah lolos ke 16 besar. Selamat untuk Norwegia dan semangat untuk Pandai Gading. Semoga berjumpa lagi di Piala Dunia berikutnya. Terima kasih. Salam olahraga.
1: Baik, nah ini gitu ya. Karena memang banyak keseruan-keseruan yang ditampilkan dalam siaran pertandingan Piala Dunia 2026 gitu ya. Jadi wakil Eropa sudah ada gitu ya. Nanti kita lihat keseruan lainnya. Lepas dari pertandingan pukul 00 waktu Indonesia Barat, tadi pukul 4 waktu Indonesia Barat itu juga ada pertandingan yang disiarkan di Stadion New Jersey gitu ya. Menghadirkan pertandingan dan juga keseruan antara Prancis melawan Swedia. Siapa yang pegang Prancis? Dan Prancis memang tampilnya sangat dominan hingga berhasil mengalahkan Swedia 3-0 di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Dan kemenangan ini mengantarkan Les Blues melaju ke babak 16 besar di mana nanti mereka akan menghadapi Paraguay. Dan berkaitan dengan pertandingan pagi tadi, sejak menit awal Prancis itu menguasai jalannya pertandingan melalui penguasaan bola dan juga pressing tinggi. Kombinasi lini tengah yang dikomandoi Aurelien Tchouaméni dan juga Adrien Rabiot ini membuat Swedia kesulitan untuk bisa mengembangkan permainannya. Kebuntuan pecah menjelang turun minum ketika Kylian Mbappe ini membuka keunggulan Prancis. Gol tersebut menjadi momentum yang membuat kepercayaan diri Prancis semakin meningkat. Memasuki babak kedua, Bradley Barcola ini menggandakan keunggulan setelah memanfaatkan serangan cepat dari sisi kiri. Gol ini semakin memukul mental para pemain Swedia. Dan Prancis kemudian memastikan kemenangan melalui gol ketiganya menutup laga dengan skor telak 3-0. Lini belakang yang dikawal William Saliba dan juga Dayot Upamecano ini juga tampil solid sehingga Swedia hampir tidak mendapat peluang bersih sepanjang pertandingan. Ya, kunci kemenangan Prancis ini tentu berkaitan dengan penguasaan bola yang dominan dan juga distribusi umpan yang rapi. Belum lagi kecepatan Mbappe, Dembele dan juga Barcola itu terus merepotkan pertahanan Swedia. Pertahanan disiplin ini yang berhasil akhirnya meredam ancaman dari Alexander Isak dan juga Victor Gyökeres. Dan efektivitas dalam memanfaatkan peluang di depan gawang itu menjadi kunci kemenangan Prancis. Dengan kemenangan ini, Prancis menegaskan statusnya sebagai salah satu favorit juara Piala Dunia 2026. Dan mereka nanti akan menghadapi Paraguay di babak 16 besar. Sementara perjalanan Swedia harus berakhir di fase gugur pertama. Banyak juga teman-teman ini ya, pendengar juga boleh loh mengirimkan pendapat juga komentarnya begitu berkaitan dengan gelaran siaran pertandingan Piala Dunia termasuk dukungannya. Kita dengarkan lagi ada Mas Muhammad Fermin juga ya yang memberikan komentarnya pagi ini.
5: Selamat pagi, salam olahraga. Kembali saya Muhammad Fermin dari Kabupaten Kediri, bagian dari Pertuni Jawa Timur, mengomentari pertandingan yang barusan selesai antara Prancis versus Swedia yang dilaksanakan pada 1 Juli 2026 pukul 4 pagi. Oke, perbedaan kualitas sangat terasa ya. Prancis dengan banyak pemain bintangnya mampu mendominasi pertandingan dengan penguasaan bola 61 banding 39 milik Swedia dan skor akhir 3-0 untuk kemenangan Prancis, di mana 2 gol diciptakan oleh pemain andalan mereka Kylian Mbappe di menit ke 45 babak pertama dan 74 babak kedua. satu gol dari Barcola di menit 53 menegaskan Prancis ini menjadi kandidat terkuat juara Piala Dunia tahun ini ya. Dan untuk Swedia dengan pemain seperti Gyökeres, Alexander Isak dan juga Anthony Elanga tidak mampu berbuat banyak menghadapi Prancis. Dan dengan hasil ini Prancis dipastikan lolos ke 16 besar dan akan bertemu dengan Paraguay di 16 besar. Selamat untuk Prancis dan tetap semangat untuk Swedia.
1: Oke, baik. Terima kasih. Mas Muhammad Fermin.
5: Segitu aja. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Geser ke Mas Remawan Rendra.
3: Salam olahraga. Selamat pagi. Saya Remawan Rendra, DPD Pertuni Kota Jawa Timur, perwakilan dari Pertuni Surabaya juga. Saya ingin mengomentari pertandingan hari ini antara Prancis melawan Swedia. Dua wakil Eropa bertemu di babak 32 besar. Tapi jelas di sini Prancis lebih unggul dengan skor 3-0 yang dicetak oleh Kylian Mbappe, Pris 2 gol bersama Barcola. Di sini Kylian Mbappe tidak menjadi pemain terbaik di pertandingan hari ini dan juga dia mengikuti Lionel Messi dengan top skor sementara 6 gol. Satu bintang lagi dari Prancis, Michael Olise, itu juga top assist di Piala Dunia tahun 2026 untuk sementara unggul 5 assist, memberi umpan terbanyak di Piala Dunia 2026 ini. Memang ya pertandingan hari ini mencolok Prancis lebih mendominasi dan melanjutkan ke babak 16 besar melawan Paraguay.
1: Ya, ya.
3: Selamat untuk Prancis dan tetap semangat untuk Swedia.
1: Ya. Terima kasih, Mas.
3: Salam olahraga.
1: Salam olahraga Jaya. Geser lagi ke Mas Rizal.
6: Geser ya. Nah, ini Mas Ansori nih.
1: Oh, lagi dengerin saran saya. Ya, oke.
7: Ya, selamat pagi teman-teman. Terima kasih atas partisipasinya. Wah, luar biasa. Kalau banyak kayak gini kan mantap nih. Nah, ini sekarang lagi
1: agaknya
7: diputar.
1: Oh, iya. Jadi ini informasi untuk teman-teman lagi ya. Oke, terima kasih ya Mas Rizal ya. Aku pikir juga ikut mengomentari, tapi terima kasih ya. Terus kita putarkan loh berkaitan dengan apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman Pertuni. Jadi ayo teman-teman gitu ya, sama-sama kita ramaikan berkaitan hal ini. Pendengar juga boleh begitu ya, sampaikan kepada kita begitu ya, bagaimana sih keseruan. Nanti pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat juga ada siaran pertandingan Piala Dunia. Kali ini menghadirkan Meksiko versus Ekuador. Wah, pasti akan ada keseruan juga. Anda boleh mengirimkan prediksi berapa-berapa sih gitu ya. Anda dukung mana sih? Nah, boleh ya. Nanti sembari juga saya lengkapi untuk informasi pagi hari ini sesaat lagi tentunya. Dan Anda yang ingin berbagi kabar bagaimana kondisi arus lintas, cuaca, boleh juga Anda sertakan bagi kami.

0: macetan, tentu Anda juga boleh kabarkan informasi-informasi tersebut. Selamat pagi.
1: Salam pagi.
0: Shalom. Selamat pagi, Pak Joni.
1: Salam sehat, salam sejahtera.
0: Salam sehat juga untuk Pak Joni.
1: Cuaca 18 derajat, Mbak Sari.
0: Iya, adem ya, Pak.
1: Waduh, luar biasa gini. Kalau malam terang bulan lagi.
0: Iya, betul.
1: Mbak Sari, saya mengapresiasi lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia ya, menyiarkan tayang sepak bola, Mbak Sari. Cuman saya ada sedikit pesan ya. Tayangan bola pada jam-jam kerja ini sangat berpotensi besar menurunkan produktivitas, mengganggu fokus, dan menghambat kelancaran pelayanan publik. Ini sudah jelas. Penyelenggaraan layanan publik, terutama instansi pemerintah ini, itu wajib memastikan jam operasional kerja tidak dikorbankan demi liburan. Ini perlu digaris bawahi teman-teman PNS utamanya. Ini sudah diatur dalam PP nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS. Karena apa, Mbak Sari? Aktivitas dan pekerjaan bagi penggemar bola ini bisa terganggu karena kombinasi stres emosional, penurunan fokus antara bekerja sambil memikirkan skor. Ini juga terganggu. Lantas ini perubahan mood yang drastis, euforia berlebihan, kemudian frustasi berat, yang mempengaruhi motivasi dan interaksi sosial di tempat kerja. Ini jelas. Semoga pemerintah juga konsisten ya dalam hari ini, lembaga LPP RRI semoga tetap bekerja dengan baik, karena jelas Mbak Sari akan terganggu. Jangankan pemerintahan, paslon staf pun akan begitu. Jadi semoga mereka lebih bijak, sebijak-bijaknya melaksanakan pekerjaannya. Sambil menonton silakan, yang penting layanan publik terlayani dengan baik. Itu aja Mbak Sari.
0: Baik, siap.
1: Oke, terima kasih, selamat pagi.
0: Pagi, terima kasih Pak Joni. Terima kasih juga untuk apresiasinya. Betul memang ya, karena tergantung begitu kan ya, di mana tuan rumahnya. Biasanya kan ya sore gitu kan ya, sampai tengah malam. Ini dini hari sampai jam kerja gitu. Jam 8 kita juga nanti masih menyiarkan siaran pertandingan Piala Dunia gitu ya. Agaknya ya tentu harus kembali kepada pribadi masing-masing ya. Kalau tahu tanggung jawabnya pekerja gitu ya, apalagi ini pelayanan publik, ya ayolah taruh dulu gitu kan ya. Kan sekarang meskipun enggak bisa nonton, ada ulasannya juga yang bisa didapatkan ya. Tapi agaknya kurang seru ya kalau baca ulasannya. Tapi itulah ya, kita menghadirkan siaran pertandingan ini juga tentunya bertujuan membantu teman-teman dengan keterbatasan atau difabel, yang kemudian mereka itu tadi ya, kita ingin lebih dekat gitu ya. Karena RRI itu kan sebenarnya rumah rakyat Indonesia, jadi siapapun itu kita ingin layani. Jadi ini yang kita harapkan juga gitu ya, bahwa siaran pertandingan Piala Dunia 2026 itu mendatangkan manfaat. Tentunya kita tidak ingin gitu ya ada dampak-dampak negatif yang dimunculkan berkaitan tadi dengan dikatakan Pak Joni bahwa ya bisa jadi ini menghambat produktivitas begitu ya, kinerja seseorang gitu ya. Tapi semoga kita juga bisa memilih dan memilah lah ya, kalau jam-jam seperti sekarang ini. Kalau saya lihat sih teman-teman saya yang gila bola, dini hari masih tidur tuh Pak Aman. Mereka lebih memilih melewatkan karena tahu besok harus bekerja gitu kan ya. Kalau di tempat kerja sejauh ini kemarin gitu ya, lebih tepatnya dari ujung ke ujung, kebetulan saya posisi jalan dari belakang ke depan gitu ya, atau sebaliknya, gak ada juga yang nonton ya kayaknya. Tapi kalau kita mendengarkan, nah ini juga bisa ganggu gitu kan ya. Ayah sama-sama lah ya, biar siaran ini juga bisa mendatangkan manfaat. Tapi terima kasih Pak Joni untuk apresiasi dan juga masukannya begitu ya. Ini menjadi pengingat utamanya bagi mereka yang melakukan pelayanan kepada masyarakat, harapannya tidak terganggu. Seru memang gitu ya kalau kita mengikuti siaran pertandingan Piala Dunia, karena ya itu tadi, unpredictable, banyak keseruan-keseruan, banyak hal-hal yang kemudian baru muncul untuk gelaran Piala Dunia tahun ini. untuk Anda ya, ini terus kita tunggu juga informasi-informasinya, pendapat komentarnya boleh Anda sampaikan. Pemerintah Kota Surabaya itu sedang melakukan upaya bersih-bersih gitu kan ya, bersih-bersih berkaitan dengan itu tadi.

0: apa namanya, menjaga lingkungannya tetap bersih, jauh dari sampah, karena ini tentu akan bisa berdampak juga kalau sampahnya itu ada di saluran air, bisa menyebabkan banjir dan juga genangan gitu ya. Belum lagi, nah banyak warga kota itu yang apa namanya melaporkan, kok banyak sekali sih kendaraan yang parkir di pinggir jalan gitu ya, menyebabkan kemacetan. Video viral beberapa waktu lalu di kawasan Surabaya Utara, Jalan Genting ya, itu wah udah nyaris kalau lewat itu udah sampai ada 12 yang berjejer di sisi sebelah kiri tepi sungai, ya sudah ada ininya sih, apa namanya, pagar besinya, tapi di parkir gitu. Kalau macet jam-jam sore, macetnya udah luar biasa. Kalau mau muter jauh, jauhnya ke Kalianak sana, panjang banget gitu kan. Jadi itu yang sempat memantik perhatian publik sehingga dilakukan penertiban. Nah, ini juga dilakukan begitu ya di beberapa kawasan yang ada di Kota Surabaya. Pemerintah Kota Surabaya dalam hal ini Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya, ya memang penertiban itu dilakukan sebagai upaya menjamin kenyamanan warga Kota Surabaya. Namun tidak mudah karena ada protes dari warga gitu ya. Belum lagi yang punya lapak usaha, seperti halnya di sepanjang Jalan Nias yang nantinya akan direlokasi ke Jalan Menur. Informasi nanti akan saya hadirkan juga berkaitan dengan informasi yang lain, berkaitan juga dengan vonis yang diterima Nadiem Makarim gitu ya, berkaitan dalam kasus Chromebook. Nanti informasinya akan saya hadirkan untuk Anda lepas dari Pro 3 Jakarta. Saya gabung dulu, ajak Anda untuk menyimak untuk Warta Berita Nasional pagi ini. Sesaat lagi.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Kita apresiasi Meta yang hari ini sudah memberikan komitmen pertama, tapi kita juga akan bicara dengan platform lain untuk membentuk sebuah tim bersama dalam kerangka memberantas dan mengatasi judi online, khususnya dalam bentuk modus terbarunya adalah komentar-komentar spam di akun-akun masyarakat.
3: Bahwa dalam peristiwa tertangkap tangan tersebut, tim penyelidik mengamankan sejumlah 10 orang. 9 orang diantaranya diamankan di wilayah Wansing dan 1 orang lainnya diamankan di wilayah Jakarta.
1: Kementerian Komunikasi dan Digital membentuk tim untuk menghadapi komentar spam dan judi online. KPK mengamankan 10 orang dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Kuantan Singgigi, Riau. Gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa mulai membebani aktivitas ekonomi di berbagai negara. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 1 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Kami hadirkan berita pertama di mana Kementerian Komunikasi dan Digital bersama dengan Meta Platform menyepakati untuk membentuk tim guna menghadapi komentar spam dan juga judi online. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Pradipta.
4: Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Meta Platform sepakat membentuk tim guna menghadapi komentar spam di media sosial ternama. Pembentukan tim ini bertugas untuk mengatasi komentar negatif dan juga judi online. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan spam komentar yang berisi materi promosi judi online paling banyak ditemukan pada akun-akun media sosial berpengaruh daerah yang memiliki interaksi tinggi. Tim tersebut tidak hanya berisi perwakilan dari Komdigi dan platform Meta, karena tim itu juga akan melibatkan dari platform digital lain untuk mengatasi persoalan spam komentar.
2: Kami menjelaskan untuk tim ini nanti tidak hanya melibatkan tim dari Meta, kita apresiasi Meta yang hari ini sudah memberikan komitmen pertama, tapi kita juga akan bicara dengan platform lain untuk membentuk sebuah tim bersama dalam kerangka memberantas dan mengatasi judi online, khususnya dalam bentuk modus terbarunya adalah komentar-komentar spam di akun-akun masyarakat. Dan tentu juga melibatkan dari pihak kepolisian. Nanti kami akan sampaikan temuan-temuan kami yang sudah secara formal juga diberikan kepada pihak kepolisian, pihak PPATK dan juga OJK untuk ditindaklanjuti.
4: Adapun Direktur Kebijakan Publik dari Meta Platform Sarim Aziz menyambut baik kebijakan dari Komdigi seraya mengatakan bahwa semangat tersebut juga dilakukan oleh Meta.